0: dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2 menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.
2: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Deni Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Soehartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
1: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2 menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Soeharto selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepoe. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Retuan Mansur, Arsul Sani, Adi Skadir, Lili Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
2: Sementara itu, relawan yang juga merupakan Ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka demi kesejahteraan rakyat.
3: Gitu ya,
4: sah,
3: Bang, sebagai sah. Wakil Presiden.
4: Ya, sah. Dan tidak ada lagi ya, makanya saya katakan, case close, ini sudah final dan banding. Ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra-peradilan dan lain sebagainya. Ya, okay. Dan ini kita lihat apa yang terjadi, ya, sudahlah. Deni Indrayana dan kawan-kawan itu, ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045. Ya, jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung gugat.
2: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari Gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
5: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
0: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
6: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
7: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin, kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
6: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 GW. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
7: Sustainability Forum ini sangat selaras atau align dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
6: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
8: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp13.2 triliun. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai Rp52 triliun.
3: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun, sekitar $3 miliar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
8: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
3: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
8: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
9: Laporan Khusus.
10: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting.
11: Rancangan undang-undang atau RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
10: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
11: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
12: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
11: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
13: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
14: Alhamdulillah Rabbil Alamin.
11: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun undang-undang pelindungan ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft undang-undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
9: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara, dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
17: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang dilakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini kesendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Ski Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersediaan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1 kali 24 jam bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

0: Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
1: Saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

Halo, selamat pagi yang sudah mulai dengan kesibukan di pagi hari ini. Semoga kita bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, yang maksimal ya, daripada yang kemarin dong. Dan jangan lupa juga untuk selalu bersyukur, yang bisa membuat kita lebih mampu menghargai apa yang sudah kita punya atau kita miliki. Minta masih terus ya membersamai sahabat pendengar pagi ini di Semangat Pagi sampai jam 9 nanti deh. Aduh, makasih banget yang udah gabung tadi, Bu. Bunda Indang Wahyu. Lagunya udah tadi ya, Sebelum Cahaya. Aduh, lagu favorit banget deh ya. Assalamualaikum, pagi-pagi juga Bu Endang Wahyu yang ada di Perum Korpri. Mau salam-salam nih buat semua yang lagi dengerin Magelang FM, teman-teman yang ada di Merati, pagi, selamat beraktivitas. Buat Mama Vega, lekas sembuh, Bu Mariono juga, Bu Riono, Bu Sadowo, Pak Iwan, Pak Royanto, Bu Nani, Mbak Murni, Mbak Susi, Pak Herman, Pak Ari Guruntalo. Juga untuk Pak Prianto, Bu Nani yang ada di Kalinegoro, selamat pagi, semangat beraktivitas ya pagi hari ini. Bu Tuti Haryanti juga selamat pagi, waalaikumsalam, berkah barokah ikut gabung, baiklah. Salam-salam ya, semangat pagi untuk semuanya, bahagia selalu buat teman-teman alumni SMP Purnama tahun 86. Juga untuk Bu Riono, Mbak Murni, Bu Nani, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bu Mariono, Pak Tarmono. Juga untuk Pak Herman, Pak Ari Guruntalo yang ada di Secang ya, Lembayung, Senja, dan semuanya yang lagi dengerin Magelang FM, selamat pagi. Pagi juga Bu Riono yang ada di Dudan, semangat pagi juga deh, janji suci. Oke, salam-salamnya buat Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bu Eti, Mama Vega, Bu Tuti, Mbak Murni, Mbak Erna, Mbak Susi. Juga untuk Pak Herman, Pak Narko, Pak Prianto, Eyang Dipo, Lembayung. Dan untuk semua yang lagi dengerin Magelang FM ya, selamat pagi. Halo pagi Kak Sulistyo 84 yang ada di Yogyakarta, Kak Fitri Eko pagi juga yang ada di mana nih? Pontianak atau di mana? Ada Kak Pandan. Ya, pagi juga untuk Kak Peol. Kabar baik, alhamdulillah. Senang, tidak lagi kosong nih, tidak mengajar. Oke deh. Iya, ada pemilihan ketua OSIS SMK Negeri 2 Gorontalo. Oke, semoga bisa lancar ya. Dan dipilih yang terbaik. Terpilih yang terbaik. Gitu dong, amanah dong. Kak datang, selamat pagi. Semangat beraktivitas yuk. Ada Kak Teh Halof, selamat pagi. Kak Cyber, selamat pagi. Bule, pagi juga Pak Le, sehat selalu Kak Abi Raihan. Pagi juga yuk. Lady Gaga, oke ditunggu lagunya ya. Kak Haryanto, thank you buat like-nya. Dewa dulu ya, tak ada yang sebanding denganmu.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai

0: @kedai_sekarayu_magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
4: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Mata Mutiara karya Louis Nathan, pengacara terkemuka Amerika. Jika seseorang menuding orang lain, seharusnya ia sadar bahwa keempat jarinya yang lain menuding dirinya.
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk tidak mudah menyalahkan orang lain sebelum kita mengoreksi diri kita sendiri. Sudahkah itu kita lakukan?

0: Semangat pagi dari 103,5 Magelang FM. Tetap membersamai Amat. Sahabat pendengar pagi ini bersama Ayu dan juga Rico.
1: Halo, Mita. Halo, Rico.
0: Gimana nih, semangat dong?
1: Semangat dong,
0: pasti. Ya. Ngomong-ngomong, apa yang buat kamu semangat pagi ini?
1: Semangat pagi ini bertemu orang lain, bertemu teman-teman.
0: Betul. Bertemu teman-teman, bertemu Mita juga.
1: Gitu. Bertemu iya, Mita juga, pastinya.
0: Oke, okay. Setiap hari kita selalu butuh dong yang namanya motivasi, ya nggak sih?
1: Betul.
0: Karena tanpa motivasi tuh kayaknya hidup itu tanpa arah, ya kan?
2: Iya, betul.
0: Hampa banget.
1: Nah, hampa itu ya.
0: Ngomong-ngomong, motivasi itu bisa didapat dari mana aja ya, guys?
2: Banyak sih, dari orang-orang terdekat, dari internet. Atau kalau kita lagi scroll itu biasanya kita nemuin, ini tahu kayak motivasi pagi itu, motivasi hari ini, gitu-gitu kan, banyak banget.
0: Kata-kata hari ini juga, kata-kata hari ini. ya. Oke, jadi pengalaman orang lain juga bisa menjadikan kita motivasi gitu ya.
2: Iya.
1: Pembelajaran gitu ya.
0: Dia kok ini sih bisa sukses, apa sih gitu kan. Oh, dia tuh selalu semangat, terus selalu ngerjain tuh sepenuh hati gitu ya. Jadi mungkin bisa kita ambil juga nih.
1: Betul.
0: Untuk bisa menjadi motivasi diri kita lebih baik lagi begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, pagi ini mau salam-salam buat siapa nih?
1: Kalau dari Ayu kayaknya salam buat pendengar Radio Magelang FM. Yeah. Terus juga buat teman-teman yang hari ini berkegiatan.
0: Oh, yeah.
1: Harus tetap semangat, harus tetap semangat pokoknya. Karena kadang hari ini ada aja gebrakannya gitu ya, Mita ya.
0: Betul banget. Tapi ngomong-ngomong tentang motivasi, pernah gak sih kamu nemuin satu motivasi yang membuat Ayu itu jadi lebih termotivasi, bersemangat, apa coba?
1: Pernah, Mita. Jadi mungkin sahabat pendengar juga, atau Mita atau Rico juga pernah dengar ya. Jadi motivasinya itu jangan bandingkan usaha kita dengan usaha orang lain. Karena jalan kita start tuh berbeda-beda ya, Mita. Kalau kita startnya besok, orang lain sekarang udah ada porsinya, udah ada masing-masingnya gitu. Jadi jangan perlu, aduh kayaknya aku ketinggalan deh, aduh kayaknya aku tertinggal deh. Enggak, kita punya startnya masing-masing dan finishnya juga masing-masing.
0: Oke,
1: gitu
0: deh, keren banget.
1: Cakep ya.
0: Gitu. Yang jelas kita harus tetap berjalan gitu ya.
1: Betul.
0: Sesuai dengan apa yang kita punya.
1: Betul.
0: Apa yang kita miliki dan kemampuan kita gitu kan.
1: Betul.
0: Sesuai dengan kemampuan kita. Baiklah, kalau begitu kita akan ke lagu dulu ya. Teh Hijau.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
2: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
3: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
2: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
3: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
4: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: Quote hari ini,

Kabar Indonesia bersama saya, Rico. Sahabat, teknologi Internet of Things dinilai dapat meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan jika diterapkan secara tepat di desa. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Mutia Hafid, dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, teknologi digital tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat perkotaan, tetapi juga dapat diterapkan untuk mendukung produktivitas masyarakat di desa sejalan dengan visi astacita Presiden Prabowo Subianto. Ia mencontohkan pemanfaatan teknologi digital untuk pertanian di desa Pengkok, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, melalui sensor tanah bernama Jinawi. Dengan teknologi tersebut, petani dapat memproses pemupukan lebih efektif. Penggunaan pupuk turun dari sekitar 1.600 kg menjadi 750 kg per hektar atau berkurang sekitar 53%. Menkomdigi mengatakan penerapan teknologi digital perlu diperluas ke sentra-sentra produksi pangan di berbagai daerah agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan masyarakat desa. Menurutnya, digitalisasi tidak seharusnya hanya ketahanan pangan di daerah. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Digital akan terus mengembangkan pemanfaatan teknologi digital untuk kebutuhan produktif di berbagai wilayah. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Semangat Pagi. Halo. Masih ada Ayu,
1: Riko,
0: dan ada Mita. Buat sahabat pendengar yang mau kirim-kirim salam atau atensi, boleh banget langsung ke nomor WhatsApp Radio Magelang. Di mana nih Mita?
2: Di 0882-135-135 atau bisa juga lewat telepon di 366-899 ya.
0: Yes, betul.
1: Iya.
0: Tadi Mita, Ayu, dan Riko lagi bahas soal motivasi nih. Tadi Riko juga udah kasih tahu kalau motivasi tuh bisa dari pengalaman orang lain,
2: iya,
0: internet dan lain sebagainya. Tapi kalau dari Riko sendiri nih, pernah dapat motivasi dari mana nih?
2: Yang bikin kamu itu nyentuh tuh hati gitu, bisa ya? sedikit mencontoh atau meniru dia gitu loh.
0: Betul.
1: Ini tuh kalimatnya sederhana banget, dan ini aku dikasih tahu sama kakakku.
2: Kakak.
1: Iya, jadi kalimatnya seperti ini. Simple banget sih, muat gak?
2: Iya.
1: Jadilah dirimu sendiri. Nah, kayak itu kan kayak cuma ya udah jadi dirimu sendiri. Tapi itu maknanya kan luas banget ya.
2: Iya.
1: Ya Mita dan Ayu ya.
0: Betul.
1: Lu kayak, jadi kalau diriku sendiri tuh kayak nganggapnya tuh kayak wah, iya. Apapun yang kita terima tuh dari orang lain, dari siapa, kita tetap jadilah diri kita sendiri. Tapi dari jadi diri kita tuh sendiri tuh jangan, ya jangan yang kayak gimana ya, jangan yang jadi nonchalant gitu. Kadang-kadang kalau ini aku tapi kita nggak tahu kalau di dua tuh nyebelin. Nah itu jangan kayak gitu. Tapi kita tetap sadar, tetap ya walaupun kita jadi diri kita sendiri, tapi
2: jangan menyakiti orang lain.
0: Betul.
2: Iya.
0: Kalau dari Mita dapat motivasi apa nih?
2: Dari Mita sih ada sih.
0: Apa tuh?
2: Pernah baca juga sih gitu ya. Apapun kerjaan yang ada di depan kita, yang menjadi tanggung jawab kita, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan.
0: Betul.
2: Gitu. Jadi kalau dipikir-pikir ya juga sih, kalau kita ikhlas, kita suka, kita cinta dengan kerjaan kita, pastilah kita akan happy menjalaninya. Terus satu lagi, kita akan bertanggung jawab juga.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul.
2: Gitu sih, disyukuri, dijalani, dinikmati, lakukan semaksimal mungkin gitu.
0: Betul.
2: Sebaik mungkin.
0: Karena itu jalan yang udah kita pilih ya Mita ya.
2: Iya, betul banget.
0: Betul.
1: Kalau dari Ayu sendiri?
2: Ayu sendiri, Awi.
0: Aduh.
2: Kok aduh?
0: Aduh. Kalau motivasi yang Ayu pernah dapat ya mungkin dari teman-teman Ayu ya, yang adalah temen yang dia itu berprestasi, terus juga dia berbaur, bersosialisasi. Oh, ternyata dari hal itu bisa Ayu petik, bisa Ayu gimana ya, menjadi contoh gitu ya. Nanti bisa Ayu lebih baik, terus juga oh ternyata dia bisa jadi panutan yang baik juga.
1: Role model ya.
0: Role model, betul. Seperti itu Mita, Riko.
2: Betul banget deh. Semoga dari manapun motivasi itu membuat kita jadi lebih baik gitu ya.
0: Betul.
2: Baiklah, yang udah nyatu tadi, yang request Tiara Andini, kupu-kupu, langsung aja ya kita dengerin.

hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Kabar Indonesia bersama saya, Ayu Mailani. Sahabat, pemerintah menyiapkan bantuan beras sebanyak 1 juta ton untuk 33,2 juta penerima manfaat dari kalangan warga kurang mampu yang masuk dalam kategori desil 1 sampai 4. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, bantuan beras 1 juta ton disiapkan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang kurang mampu, utamanya beras. Ia menjelaskan, langkah ini diambil untuk menumbuhkan rasa optimisme di tengah masyarakat seiring mulai merangkaknya harga beras, serta menindaklanjuti arahan Presiden melalui surat resmi dari Menteri Sekretaris Negara. Ia mengaku telah meminta Perum Bulog dan pemerintah daerah segera menyalurkan bantuan untuk membantu kebutuhan masyarakat. Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan saat ini tinggal menunggu proses pencairan anggaran yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 hingga 2 hari ke depan untuk urusan administrasi. Ia juga mengingatkan pentingnya pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan saat ini tinggal menunggu proses pencairan anggaran yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 hingga 2 hari ke depan untuk

Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik.

0: membersamai Radio Magelang FM. Ada Mita, ada Ayu, dan ada Rico sampai nanti jam 9 ya. Oh ya, sobat pendengar, sekolah lansia menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Magelang dalam menjaga lansia tetap sehat, mandiri, produktif, dan juga terlibat dalam kehidupan sosial masyarakat. Nah, pengalaman hidup, pengetahuan, serta kontribusi mereka dinilai tetap dibutuhkan untuk menjaga kehidupan sosial dan membangun kota yang ramah bagi semua usia. Dan sepanjang 2026, ini tercatat 691 lansia di Kota Magelang telah mengikuti wisuda sekolah lansia. Damar menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa semangat belajar tidak berhenti ketika seseorang itu memasuki usia lanjut. Terbukti Kota Magelang menjadi kota terbaik se-Jawa Tengah dengan penduduk lansia paling berpendidikan tahun 2026. Wow, selamat dah. Ya, Damar mengatakan dari Humas Kota ya. Kota Magelang memang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun, menurutnya kekuatan utama kota berada pada sumber daya manusianya, termasuk warga lanjut usia yang tetap aktif dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Oke, kita lanjut ya. Tadi yang udah atensi siapa yuk? Siapa ya yang belum kau baca tadi?
1: Oh iya, ini ada
2: banyak banget atensi yang masuk nih. Aha. Mita dan Rico. Mungkin dari Rico dulu boleh.
1: Oh iya, ini ada dari
0: Dari tadi. Dear, dari siapa tadi? Hayo.
1: Ini dari Bu Riono.
0: Yang ada di Dudan ya.
1: Iya. Selamat pagi Magelang FM, Mbak
0: pagi.
1: Mita,
0: Rico,
1: Ayu,
0: Yoi.
1: Ya. Minta lagu Janji Suci tadi.
0: Janji Suci, oke. Okay. Yeah. Dari Yovie Anuno ya. Siap.
1: Buat Bu Indarto, sekalian Bu Sadowo. Bu

0: Ano Lembayung Sutra dan semuanya buat Mbak Mita, buat Riko, buat Ayu, sehat selalu.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Tetap semangat, sudah selalu rezeki lancar. Amin. Amin.
2: Amin ya rabbal alamin.
1: Oke. Terus juga ada dari Bu Tuti. Selamat pagi Mita, Ayu, Riko. Selamat pagi. Berkah ikut gabung. Selamat pagi buat penyiar. Semoga sehat selalu dan tetap semangat.
2: Amin.
1: Amin, amin. Buat Bu Tuti juga tetap semangat. Selalu bahagia dalam tugas. Salam juga buat alumni SMP Purnama 86. Buat Bu Murni, Bu Riono, Bu Nani, Bu Sadewo, Bu Susi, Bu Endang Wahyu, Bu Mariono, Pak Taryono, Pak Herman, Pak Lembayung, Pak Iwan, Pak Ari Gorontalo, dan semua keluarga pendengar setia Magelang FM dimanapun berada.
2: Okay.
1: Nah, mau lagunya Cinta dan Benci dari Keisha.
2: Udah tadi udah
1: dong ya.
2: Tapi kayaknya kita mesti undur diri nih. Adik-adik TK sudah siap-siap juga untuk siaran bareng ya di Ceria Mutiaraku ya.
1: Betul. Yes. Pendengar radio juga harus tetap bergabung ya, karena abis ini ada talk show anak TK yang pastinya lucu-lucu ya, dan gemes. Ya, Mita dan
2: betul, bisa dilihat di YouTube dan juga TikTok live-nya Radio Magelang FM.
1: Betul.
2: Baiklah kalau begitu, bersama Janji Suci ada juga lagu Jenny ya. Oke, Mita undur diri. Terima kasih kebersamaannya.
1: Ayu juga.
0: Riko juga.
2: Oke.

0: Mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di ceria Mutiaraku. Come on.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat pagi Bunda, Ayah, Papa, Mama, semuanya ya yang sedang di rumah menyaksikan siaran ini. Siaran Ceria Mutiaraku pada hari Rabu tepatnya tanggal 7 Oktober 2026 bersama saya Kak Vita yang bakal memandu Ceria Mutiaraku bersama dengan adik-adik dari TKIT Siti Rahmah Kota Magelang. Kalau begitu Vita akan menyapa ya Ustazah yang mendampingi adik-adik pada pagi hari ini. Assalamualaikum untuk Ustazah Ushari ya.
2: Iya.
1: Waalaikumsalam
2: ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua teman-teman yang ada di studio dan di rumah?
1: Kabar baik ya. Kemudian juga ada Ustitin. Mana Ustitin? Selamat pagi. Waalaikumsalam. Kemudian ada Ustati. Di mana Ustati? Ya, waalaikumsalam. Dan pada pagi hari ini teman-teman yang siaran adalah datang dari kelompok A dan juga B. Coba Kak Vita mau sapa dulu nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, Kak Vita pengen dengerin suara dari adik-adik semuanya dan juga bapak ibu yang ada di rumah. Pastinya sudah gak sabar ya untuk bisa menyaksikan penampilan dari adik-adikku semuanya dari TKIT Siti Rahmah. Kalau begitu Kak Vita persilahkan Ushari untuk bisa memandu adik-adik bersiaran di Ceria Mutiaraku.
2: Iya, terima kasih Kak Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dengan kami dari TKIT KBIT Hajah Siti Rahmah yang beralamat di Jalan Boton 1 Gang Margo Utomo nomor 2 Kota Magelang. Mari bernyanyi dan belajar bersama dalam acara
3: Ceria Mutiaraku
2: di Radio Magelang FM. Selamat mendengarkan.

FM. Iya, biar semakin hangat, kita mau panggilkan teman-teman kita. Ada Mas Ozil, ada Mas Hafiz, ada Mbak Faya, kemudian ada Mbak Syakila, Mbak Cika, dan Dehisal yang akan membacakan surat Al-Insyirah. Ya, iya, sepertinya teman-teman sudah siap. Kita mulai dengan membaca ta'awudz. Oh iya, sembari lebih maju sedikit ya teman-teman. Yuk, Adik Isa juga. Iya, membaca ta'awudz bersama-sama. Iya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Iya, beri tepuk tangan untuk anak-anak hebat. Luar biasa. Semoga semakin pintar kelak kalian dewasa. Iya, sahabat pendengar dimanapun Anda berada, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.

0: Katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
1: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
0: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
1: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
0: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
1: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
0: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
1: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu,

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan paduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
4: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
5: Sahabat, takut untuk tes HIV?
6: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang
3: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
7: Untuk semua usia.
8: Ceria Mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di Ceria Mutiaraku. Come on.
9: Iya, sahabat pendengar Radio Magelang FM, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami dari TKIT KBIT Hajah Siti Rahma dalam acara di Radio Magelang FM. Anak-anak, pada suatu hari ada seorang anak laki-laki gundul membantu ibunya untuk membawa wakul. Anak-anak tahu gak wakul itu apa? Gak tahu? Nasi. Nasi, ada lagi? Apa ya wakul itu? Lauk. Oke, wakul itu adalah tempatnya, teman-teman. Tempat untuk meletakkan nasi zaman dahulu di Jawa Tengah itu memiliki tempat nasi yang disebut wakul. Apa, teman-teman? Wakul. Iya, wakul. Nah, wakul itu akan dibawa ke sawah karena bapak dari si gundul itu sedang bekerja di sawah. Nah, kemudian ibunya berkata kepada anaknya yang si gundul itu, "Le, ibu jaluk tulung gawakno wakul iki menyang bapak ning sawah nggih." Terus si gundul menjawab, "Apa ya?" "Nggih, Bu." Begitu kata si gundul. Nah, ibunya kemudian mengambil wakul dan menyerahkannya kepada si gundul. Kemudian ibunya tak lupa berpesan kepada si gundul, "Le, ngati-hati oleh munggowo yo." Si gundul menjawab dengan lantang, "Oh nggih, Bu," katanya gitu. Nah, kemudian si gundul memakai sandal. Setelah memakai sandal, wakulnya diletakkan di atas kepala. Hatinya sangat riang sekali. Dia sambil bernyanyi, sambil berlenggak-lenggok. Kak, sesekali kakinya diangkat. Hampir jatuh, kata si gundul. Terus dia berjalan lagi. La la la la la la la la la la la. Dia lenggak-lenggok asik, enggak lihat kanan kiri. Tiba-tiba ketika dia lagi berjalan tidak melihat, di depannya dia tersandung, teman-teman. Wah, wakulnya jadi jatuh. Ya, apa yang terjadi? Nasinya tumpah, betul sekali teman-teman. Nasinya tumpah di jalan. Wah. Ya iya ya, kasihan, betul kata Mas Ozil. Nasinya tumpah di jalan, bapaknya jadinya tidak bisa makan. Terus si gundul melihat nasinya, "Aduh, gimana ini? Nanti bapakku tidak bisa makan. Nasinya kotor semua. Aduh, gimana ya? Kan kasihan bapak aku." Terus apa yang terjadi? Ya? Iya, tumpah semuanya, kotor semuanya, tidak bisa makan. Nah, teman-teman, iya betul sekali. Coba teman-teman, kita lihat dan teman-teman juga menari. Yuk, kita nari gundul-gundul pacul. Supaya teman-teman di rumah juga bisa ikutan menari gundul-gundul pacul. Iya.

0: Iya, terima kasih anak-anak hebat. Iya, bisa duduk kembali. Baik, teman-teman yang ada di rumah, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
1: ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Untuk semua usia.
2: Halo Mas Bro, apa kabar?
3: Wah, baik Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu gak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah Mas, Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita gak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
4: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
5: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
6: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
1: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
7: Untuk semua usia.
8: Ceria mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Ceria Mutiaraku. Adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di Ceria Mutiaraku. Come on!
0: Iya, sahabat pendengar Radio Magelang FM, kembali bersama kami dari TKIT KBIT Haja Siti Rahma dalam acara di Radio Magelang FM. Iya anak-anak, yuk kita ajak teman-teman di rumah untuk bernyanyi dan bergembira. Coba kita sekarang tepuk 7 kebiasaan anak hebat ya. Siap ya?
9: Iya.
0: Iya, 7 kebiasaan.

0: Raka juga tidur cepat. Hebat. Iya. Teman-teman, bermasyarakat itu berteman atau bermain bersama dengan teman-teman kalian yang ada di rumah, juga yang ada di sekolah. Teman-teman kalau di rumah itu sering bermain gak sama teman-teman?
1: Sering.
0: Sering, iya. Coba sebutkan siapa temannya anak-anak yang ada di rumah. Kita mulai dari Mas Ozil. Siapa teman Mas Ozil di rumah? Yuk kita sebut, siapa tahu sedang mendengarkan. Lebih keras sayang. Oh, kakak Reswan. Kakak Zaki, kemudian? Kakak Vino. Wah, ternyata kakak-kakak semua teman-temannya ya. Oh iya, ada berapa? Iya. Iya, banyak ya temannya Mas Ozil ya. Iya, senang gak Mas Ozil kalau bermain dengan teman di rumah? Oh, gak senang, waduh. Kenapa gak senang? Coba teman-teman di rumah juga pengin tahu nih, kenapa kok gak senang? Kenapa ya? Apakah di rumah sering ada temannya yang nakal? Oh iya, aduh sayang sekali. Kenapa ya? Masa tiap hari nakal terus ya? Saya kira tidak ya. Iya. Sekarang coba Mas Hafiz, siapakah nama teman kamu yang ada di rumah? Coba dijawab dengan keras biar teman-teman juga mendengar. Siapa? Kakak Azik. Terus siapa lagi? Kakak Arsya. Kemudian ada enggak teman yang sebaya yang tidak dipanggil kakak? Ada enggak? Ada enggak yang sama-sama dari TK gitu? Ada enggak, nak? Ada enggak? Ada siapa lagi yang lainnya? Ada Mbak Syifa. Terus siapa lagi? Seru enggak kalau main sama teman-teman? Kayaknya Mas Hafiz pernah cerita aku kalau main di rumah, oh sampai di sawah. Wah, yuk coba cerita sama teman-teman. Iya, sampai di sawah. Iya, terus di sawah ngapain aja teman? Widih, di sawah bisa nangkap ikan. Wow, luar biasa. Ada yang gede, terus ikannya digoreng atau dipiara? Oh, ada yang panjang. Ikan apa yang panjang ya? Berkumis nggak? Oh tidak, ikan apa ya ikan panjang ya? Oh, di sininya panjang teman-teman. Mungkin teman-teman yang di rumah juga pernah nih main di sawah terus menangkap ikan yang di sininya panjang katanya teman-teman ya. Iya. Iya. Iya. Oh iya ya. Terus selanjutnya ada Mbak siapa? Mbak Faya. Coba sebutkan nama temanmu yang ada di rumah. Lebih kencang sayang, nanti teman yang di rumah nggak dengar. Oh iya, kakak siapa?
2: Kakak Aca.
0: Kakak Aca, kemudian ada siapa lagi? Kak Alsya.
2: Kak Salsa.
0: Kak Salsa, terus ada kak siapa lagi?
2: Kak Ara.
0: Kak Ara, wah ada tiga temennya Mbak Faya di rumah. Seneng nggak kalau main sama teman-teman Mbak Faya? Oh, tolong dijawab sayangku. Senang tidak? Senang. Iya, kita kalau bermain dengan teman-teman itu senang ya. Happy-happy, enggak boleh berantem. Kan harus rukun sama teman. Rukun sama teman. Gitu ya. Mbak Syakila, siapakah temanmu yang ada di rumah? Adik Al. Kemudian siapa lagi? Ibu. Kemudian siapa lagi? Ayah, oke. Bertiga ya main di rumah, seru ya. Main sepedaan di dalam rumah ya. Kan rumahnya Mbak Syakila katanya besar sekali, jadi bisa bermain sepedanya di dalam rumah teman-teman. Nah sekarang ada Mbak Cika. Siapa temanmu di rumah? Oh lagi sakit. Ya Allah. Aduh, teman-temannya sedang sakit. Kita doakan semoga lekas sembuh ya. Terus ada siapa lagi temannya? Acan. Acan. Teman-teman di rumah, Mbak Cika ini kalau bermain juga sampai di sawah juga. Di tempatnya Mbak Cika itu banyak sawah dan ya. Terus ada siapa lagi temannya? Acan. Acan. Teman-teman di rumah, Mbak Cika ini kalau bermain juga sampai di

0: ya. Oh iya, kalau nggak ada airnya kita nggak bisa nangkap ikan. Ikan kan hidupnya di mana teman-teman? Di air, betul sekali. Iya, iya. Wah, ikan cupang besar. Mbak Cika, kalau di sawah juga apakah Mbak Cika itu menangkap ikan?
1: Ada pedo.
0: Wih, ikan pedo. Ikan pedo itu sebesar ini atau sekecil ini?
1: Kecil.
0: Oh, sekecil ini kata Mas Hafiz. Ternyata lebih kecil sekali. Ada enggak ikan pedo yang besar gitu?
1: Ada
0: enggak?
1: Ada.
0: Oh, enggak ada. Ikan pedo adanya di sawahnya Mbak Cika ternyata ya. Oh iya, di sawahnya Mas Hafiz juga. Kalau di laut bukan ikan pedo, Mas. Ikannya lebih bagus lagi, berwarna-warni. Iya. Mbak Cika, main di sawah selain nangkap ikan, nangkap apa lagi?
1: Nangkap capung. Apa?
0: Oh, capung. Iya, capung itu apakah hidupnya di air atau di udara?
1: Di udara.
0: Di udara dia bisa terbang. Dia punya apa, sayang?
1: Sayap.
0: Punya sayap. Ih, nangkap burung juga? Burung apa yang kupu-kupu? Iya, ternyata di sawah seru ya. Saya juga belum pernah loh main di sawah itu nangkap kupu-kupu. Ternyata kupu-kupu itu susah. Kemudian Mbak Arifka yang barusan ikut lomba. Selamat datang Mbak Arifka. Setelah ikut lomba kolase di Gebiar PAUD ya, sekarang terus ikut siaran teman-teman. Mbak Arifka, nama temanmu siapa? Yuk, siapa coba diingat-ingat? Iya.
1: Belum tahu.
0: Oh, belum tahu. Oh, lupa. Ada Mbak Kirin, Kirana atau siapa? Oh, Mbak Akila. Oh, lupa ya, tadi baru diingat-ingat. Kemudian ada siapa lagi, sayang?
1: Ya, Mas Zaid.
0: Mas Zaid. Oh, terus ada siapa lagi? Ada siapa lagi, Nak? Coba diingat-ingat.
1: Udah.
0: Oh, udah. Temannya ada dua, enggak apa-apa. Kalau di rumah Mbak Arifka itu bermain apa saja dengan Mbak Akila dan Mas Zaid? Apa? Bermain itu perlu ya, coba diingat-ingat. Anak-anak itu harus bermain juga sama teman, tidak hanya belajar ya. Iya, apa ya?
1: Lari-larian.
0: Wah, lari-larian. Terus yang ditangkap siapa? Mbak Cika, Mas Zaid atau Mbak Akila? Yang ditangkap siapa?
1: Akila.
0: Oh, Akila. Wah, yang ditangkap ternyata lebih besar ya teman-teman. Nah, teman-teman, kita tadi sudah bercerita, sudah berbagi cerita teman-teman yang ada di rumah. Sekarang kita berdiri bersama-sama. Kita mau menyanyikan dan gerak lagu ya, kebiasaan anak Indonesia hebat.

0: Terima kasih. Sahabat pendengar di radio dimanapun Anda berada, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
1: Aduh, pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
2: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
1: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
1: Tenang, sekarang nggak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor, layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.co.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126. Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya. Yuk, sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah. Karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
4: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
3: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
4: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
5: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
4: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
3: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
4: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
3: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
4: Waduh.

0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Untuk semua usia. Ceria Mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Ceria Mutiaraku. Adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di Ceria Mutiaraku. Come on!
1: Sahabat Radio Magelang FM, kembali bersama kami dari TKIT KBIT Haja Siti Rahma dalam acara
2: Ceria Mutiaraku
1: di Radio Magelang FM. Anak-anak, tahukah kamu apa bentuk lambang negara Indonesia?
3: Burung Garuda.
1: Wah, keras sekali, betul. Coba ulangi sekali lagi, apa bentuk lambang negara kita?
2: Burung Garuda.
1: Ah, keren teman-teman, burung Garuda. Nah, kalian sudah memperlihatkan kemarin ya, di dada burung Garuda itu ada berbagai macam simbol, ada gambar-gambarnya. Coba sebutkan gambarnya ada apa saja?
3: Bintang,
1: terus?
3: Pohon beringin,
1: terus?
3: Banteng.
1: Kepala banteng, rantai, kemudian?
3: Padi dan kapas.
1: Ah, keren, padi dan kapas. Iya. Nah, sekarang kalau menyebutkan Pancasila, teman-teman masih ingat enggak ya?
4: Pancasila.
1: Iya, masih ingat ya? Oke, nanti kita ajak teman-teman yang di rumah juga bersama-sama ya. Ya, oke. Pancasila.
2: Satu, ketuhanan

0: Indonesia.
1: Wah, tepuk tangan buat anak-anak yang hebat. Keren. Teman-teman yang ada di rumah juga sudah bisa menyebutkan sila Pancasila kan? Iya, teman-teman di rumah juga pintar. Iya, anak-anak sekarang kita mau nyanyi lagu Garuda Pancasila. Yuk.

0: Iya, sahabat pendengar Radio Magelang FM, pastikan masih bersama kami dari TKIT, KBIT, Hajah Siti Rahma dalam acara Ceria Mutiaraku. Setelah pesan-pesan berikut ini.
1: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
2: ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Untuk semua usia.
3: Ceria Mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di Ceria Mutiaraku.
0: Iya, sahabat pendengar Radio Magelang FM, dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan kami dari TKIT, KBIT, Hajah Siti Rahma dalam acara
4: Ceria Mutiaraku.
0: di Radio Magelang FM. Nah, sahabat pendengar, kita sudah selesai nih bermain dan belajarnya bersama. Sekarang kita mau berdoa ya teman-teman. Iya, doa mohon keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnas tibaa.

0: doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa keluar rumah atau sekolah. Bismillahitawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Doa naik kendaraan.
1: Subhanallah.

0: Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
1: Dadah
0: teman-teman.
2: Ya, terima kasih untuk adik-adikku dari TK IT Siti Rahma ya. Terima kasih sudah siaran di Radio Magelang FM dalam Ceria Mutiaraku. Halo. Ya, kalau begitu sahabat pendengar, Bapak Ibu yang ada di rumah, Kak Vita juga membersamai adik-adikku dari TK IT Siti Rahma untuk pamit undur diri. Sampai jumpa dalam Ceria Mutiaraku selanjutnya hanya dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Bye bye.

Live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia, Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, dengan Ketua Umum Ganjar Pranowo, kerjasama dengan Teman Bersama, dan Yayasan Nalar Naluri Nurani, mempersembahkan program live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia, Mental Health Series, Bencana Datang, Harapan Jangan Hilang, Menjaga Kesiapsiagaan, dan Kesehatan Mental Masyarakat. Edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 11 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 12 waktu Indonesia bagian Timur. Produser acara, Rita Zulkarnain dan Putut Yulianto. Tim produksi, Robert Alkausar, LPPL Radio Suara Pasuruan FM Jawa Timur, Aan Budi, LPPL Radio Magelang FM Kota Magelang, Risma Erina Aini, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur, Henry, LPPL Kabupaten Tabalong, Rais, LPPL Kabupaten Tabalong, dan Fahmi, LPPL Kabupaten Tabalong, Radio TV Host, LPPL Tabalong Kalimantan Selatan, dipandu host Rina Rapitasari, LPPL Radio Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan, narasumber Berton Panjaitan, PLT Kapus Datinkom Kebencanaan BNPB, dan Hafiza Putri Sukma, psikolog klinis dewasa Yayasan Nalar Naluri Nurani, dengan tema Bencana Datang, Harapan Jangan Hilang, Menjaga Kesiapsiagaan dan Kesehatan Mental Masyarakat. Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia.

0: apakah respon tersebut yang disampaikan ini wajar dialami seseorang, Mbak Hafiza?
1: Ya, baik, terima kasih banyak atas kesempatannya ya, Mbak Rina. Sebetulnya menarik kalau misalkan kita bicara tentang bagaimana sih kondisi psikologis orang-orang terutama yang terdampak. Karena kalau misalkan kita lihat lebih jauh, biasanya kalau kita bicara tentang psikologis, tidak hanya yang terdampak loh, yang tidak hanya yang terdampak secara langsung, yang mengalami gejolak psikologis, tapi ternyata orang-orang di sekitar atau bahkan seluruh masyarakat Indonesia itu mengalami kecemasan tersebut. Gitu. Nah, kalau misalkan kita kaitkan dengan situasi bencana, bencana tadi Pak Bertan sampaikan gitu ya, bahwa

0: ternyata kalau kita tinggal di Indonesia, ternyata bencana itu bisa terjadi kapanpun gitu tanpa diduga-duga. Entah itu gempa bumi, entah itu banjir, gunung meletus, dan sebagainya. Nah, lantas hal tersebut kan yang membuat kekhawatiran dan kecemasan masyarakat itu semakin tinggi. Terutama mungkin tadi ya yang tinggal di daerah kabupaten gitu. Tadi juga saya mencatat bahwa ternyata kabupaten di Indonesia itu tidak ada yang statusnya hijau gitu. Meskipun indeks risiko bencananya itu berbeda-beda. Nah, tapi secara gejolak psikologis tentu itu akan memberikan suatu hal yang mungkin tidak menyenangkan gitu kalau saya bilang. Nah, biasanya bencana itu tuh membawa beberapa hal ya. Misalkan yang pertama, kalau cemas, stres itu sudah pasti gitu. Tapi sebetulnya apa sih yang membuat kita cemas? Yang pertama itu adalah bagaimana kita kehilangan rasa aman. Bencana memberikan kita ketidakpastian tentunya. Nah, ketidakpastian apa? Ketidakpastian dari rasa aman yang dirasakan. Bahwa ada keyakinan bahwa saya berada dalam kondisi yang tidak selalu aman gitu. Saya bisa mendapati bencana kapanpun dan dimanapun. Itu yang pertama terkait dengan rasa aman. Sehingga orang yang rasa amannya terancam itu nggak bisa tenang jadinya. Nah, jadi kan tadi makanya kecemasannya semakin tinggi. Apalagi untuk orang-orang yang berada di wilayah yang sebelumnya pernah bencana juga gitu, pernah memiliki bencana yang besar, tentunya ada bentuk sebuah trauma gitu yang mungkin dirasakan. Itu yang pertama, rasa aman. Yang kedua juga adanya kehilangan rasa kendali gitu. Rasa kendali akan apa? Rasa kendali bahwa bencana ini tidak bisa saya kendalikan loh. Bencana ini yang bisa saya lakukan adalah mengantisipasi. Tapi kebanyakan orang yang cemas duluan itu tuh nggak kepikiran untuk mengantisipasi hal tersebut. Sehingga tadi Pak Benton sampaikan juga, nampaknya harus ada persiapan gitu, atau hal-hal yang bentuknya edukasi, yang sosialisasi, tidak hanya ke masyarakat umum tapi ke keluarga kita dulu gitu. Nah, terutama mungkin untuk anak muda gitu ya. Anak muda jadinya punya tugas, biasanya kan lebih aware nih sama sosial media, sama media-media lainnya. Oke, mungkin kita mulai dari lingkungan keluarga. Nah, itu yang kedua terkait dengan rasa kendali. Lalu yang ketiga juga biasanya rasa keterhubungan, yang pada akhirnya seseorang tuh, masyarakat tuh merasa sendiri, nanti saya tuh harus kemana. Karena entah itu kurangnya informasi terkait dengan, oh bagaimana nih kalau misalkan bencana terjadi, apa yang harus saya lakukan, harus kemana saya pergi, dan semacamnya. Sehingga tentunya peran media sosial, peran anak muda, dan peran masyarakat seluruh Indonesia, ini tuh perlu dimulai dari bentuk pengetahuan dan awareness terlebih dahulu gitu. Terkait dengan, oh ternyata misalkan penyiapan tas siaga bencana dan semacamnya. Karena biasanya yang muncul tuh mungkin yang kemarin tuh kayak misalkan yang waktu asap ya, panik buying gitu ya. Jadi oh, orang-orang masker tiba-tiba naik juga gitu ya. Ada yang harganya sampai 100.000 gitu. Nah, hal yang disebut kan adalah, oh kayaknya nih ada beberapa hal yang perlu dikelola nih dari segi kecemasannya. Mungkin demikian dulu ya, Mbak Rina.
1: Baik. Ini mungkin kita bisa pahami bersama bahwa bukan hanya tentang mengetahui gitu Mbak Hafiza ya, mengetahui apa yang harus dilakukan secara fisik saja, tapi memahami bahwa rasa takut, rasa cemas maupun panik itu apa sebenarnya manusiawi jika ada dalam situasi bencana. Yang paling penting adalah ini bagaimana kita mendapatkan informasi yang benar seperti yang disampaikan Pak Berton tadi, memahami situasi dan juga kemudian mengelola respon agar kita tetap dapat mengambil keputusan yang tepat. Baik pemirsa dan pendengar, setelah ini kita akan masuk ke pembahasan yang lebih praktis, apa yang bisa kita lakukan ketika bencana ini benar-benar terjadi, bagaimana tetap tenang ketika situasi di sekitar kita penuh dengan tekanan, dan bagaimana kita membantu keluarga, orang-orang sekitar kita yang sedang mengalami ketakutan tersebut juga. Dan kami informasikan bahwa talk show ini disiarkan secara langsung melalui YouTube Persada ID TV dan YouTube program TV Tabalong, serta disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia sebagai penjaga ketahanan informasi daerah yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
2: Live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia, Mental Health Series. Bencana datang, harapan jangan hilang. menjaga kesiapsiagaan dan kesehatan mental masyarakat. Disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, Tuntung Pandang Tanah Laut Kalimantan Selatan, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, Selawi Kota Tegal Jawa Tengah, Panglima Polem Aceh Besar Aceh, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Citra Bahari Rembang Jawa Tengah, Suara Rakyat, Hulun Tahalo Gorontalo, Praja Angkasa Trenggalek Jawa Timur, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Suara Kendal Jawa Tengah, Pradia Suara Tuban Jawa Timur, Radio Republik Kabupaten Bangli Bali, Radio Suara Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Suara Mapi Papua Selatan, Banua Malakbi Sulawesi Barat, Suara Kampariau, Suara Gersik Streaming Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, AB Rawatop Batang Jawa Tengah, Purwodadi Gerobokan Jawa Tengah, Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah, Indonesia Persada AI untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia Mental Health Series Indonesia Darurat Kesehatan Mental dengan tema Bencana Datang, Harapan Jangan Hilang, Menjaga Kesiapsiagaan dan Kesehatan Mental Masyarakat. Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Baik pemirsa dan pendengar RPPL Indonesia, Anda masih bersama kami dalam live talk show serentak Mental Health Series dengan tema Bencana Datang, Harapan Jangan Hilang. Kita sedang membahas bagaimana kesiapsiagaan menghadapi bencana juga perlu diiringi dengan kesiapan mental. Kalau tadi kita sudah membahas realitas dan dampak bencana, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dekat dengan kehidupan kita. Dan Rina kembali ke Pak Berton terlebih dahulu, izin Mbak Hafiza ya. Pak Berton nih, ketika bencana terjadi, masyarakat tentu membutuhkan informasi untuk menentukan langkah. Informasi seperti apa nih yang sebaiknya menjadi pegangan masyarakat, dan juga sebaliknya informasi seperti apa yang justru sebaiknya dihindari karena justru bisa membuat masyarakat semakin panik atau mengambil keputusan yang keliru bahkan, Pak Berton.
3: Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Tadi saya kira sebelum saya itu Mbak Hafiza juga tadi sudah menyampaikan luar biasa ya, bagaimana dampak sebuah bencana ataupun mendengar sebuah bencana akan menimbulkan beberapa hal gejolak di dalam diri seseorang ataupun keluarga, luar biasa. Jadi ini perlu kita hindari tentu dengan melakukan kesiapsiagaan. Jadi tentu informasi yang perlu kita dengarkan itu adalah informasi yang resmi dari pemerintah atau institusi yang memang kredibel. Informasi ini adalah kita perlu mengetahui di mananya, ya, di mana kejadian ini. Kalau memang kita bukan kita yang terdampak, kita mendengar ini sekarang. Seperti apa dampak? Menjalar enggak, dalam artian gini, banjir misalnya, bisa itu menjalar apa enggak, apa mengenai saya apa enggak, kemudian besarannya tadi seperti apa, dampaknya seperti apa, ini perlu kita dapatkan informasi ini secepat mungkin, tentu dari beberapa sosial media yang resmi tentu, kemudian dari radio juga perlu, dari TV. Kalau gempa bumi, tsunami, itu TV akan langsung stop, langsung. Itu udah prosedur TV kita ketika mau terjadi tsunami, siaran langsung apapun itu akan stop menyiarkan adanya tsunami. Itu satu hal yang perlu masyarakat tahu. Kemudian tentu ada dari media sosial, tetapi media sosial ini banyak yang menyesatkan. Kita perlu memperhatikan message-message ini dari siapa kredibilitasnya, jangan sampai yang belum terverifikasi di kita dengar atau kita langsung telan bulat-bulat tanpa ada klarifikasi dari institusi yang terkait. Jadi ini akan menimbulkan kepanikan baru nanti. Mbak Hafiza mungkin nanti akan bisa menjelaskan seperti apa. Selain itu, kita juga perlu mendapatkan informasi

0: Nah, kami dari BNPB maupun kementerian yang lain, ketika ada suatu hal yang sangat mendesak seperti banjir bandang tiba-tiba atau gempa bumi, tsunami, ini langsung connect sebenarnya dengan masyarakat. Kita tahu gempa yang baru terjadi di Barat Daya Sumba, Sumba Barat Daya, itu hari Minggu yang lalu ya, hari Minggu, tepatnya tanggal 4 kemarin, 4 Oktober, itu langsung beberapa saat kemudian dari teman kita BMKG sudah menyampaikan informasi, dan ini perlu didengarkan sehingga informasi tersebut dapat dipahami dengan utuh, dengan benar gitu ya. Kemudian pemirsa yang ataupun pendengar yang budiman, saya perlu sampaikan juga terkait gempa bumi misalnya, tidak perlu kita mendapatkan informasi dari manapun, kita sudah tahu itu informasi. Ya, gempa goyang tersebut itu sudah informasi. Nah, bagi warga yang ada dekat dengan titik atau garis pantai, ini menjadi warning. Nggak perlu ada informasi dari mana, langsung segera melakukan tindakan yang terukur. Yang terukur dalam artian bisa langsung pergi ke dekat bukit misalnya, menjauh dari pantai misalnya. Misalnya kita ada 100 meter dari pantai, saya sekarang bisa 300 meter, siapa tahu nanti ada tsunami gitu ya. Jadi tanpa mendengarkan aba-aba dari manapun sebenarnya, untuk gempa bumi terutama yang ada di yang dirasakan masyarakat di pesisir, itu menjadi warning ya, nggak usah itu langsung melakukan aksi nyata yang terukur, tentu nggak usah menimbulkan kepanikan yang mendalam, tapi bisa menjauh dari pantai atau pergi ke bukit. Nah, untuk kadang-kadang terjadi juga misalnya gempa itu malam hari. Ini bagaimana nih? Ini pun kalau memang ada gempa malam hari, itu kalau boleh ini ada sistem yang kita bangun di masyarakat. Ya. Jadi ada siskamling dulu, kalau zamannya Orde Baru itu ada siskamling. Ini perlu kita galakkan. Monitoring itu menjadi penting. Jadi monitoring keadaan sekitar, terutama pada saat kita lengah dalam tanda kutip ya. Lengah itu kita tertidur, kita ada asik, ada pesta, ada apa. Jadi perhatian tercurah kepada sesuatu kejadian. Ini perlu ada pengingat. Jadi monitoring itu, sistem monitoring itu menjadi penting di masyarakat yang dapat membangunkan orang pada saat tidur atau membuat orang tersadar pada saat ini, pada saat memang perhatian secara fokus kepada suatu kejadian. Jadi itu mungkin Mbak, dari Mbak Rina yang bisa saya sampaikan.
1: Baik, mungkin berkaitan juga dengan jawaban Pak Berton. Pertanyaannya begini Pak Berton, kan dalam situasi darurat kan kepanikan ini bisa membuat seseorang tidak bisa berpikir jernih nih Pak Berton, yang kita tidak bisa memungkiri hal itu. Apa yang bisa dilakukan masyarakat nih Pak Berton agar tetap tenang dan juga bisa mampu, terutama tadi, mengambil keputusan yang tepat ketika menghadapi situasi darurat? Kan kita tidak bisa nih Pak Berton ya, tenang, tapi misalnya terjadi, aduh, gimana nih?
0: Saya yakin setiap kejadian yang mendatangkan ketiba-tibaan itu akan menimbulkan kepanikan, dan itu sangat psikologis sebenarnya. Jadi intinya adalah dari kita tadi, Mbak Hafizah sudah menyampaikan antisipasi. Antisipasi ini membuat kita tentu membuat strategi untuk melakukan hal-hal yang bila terjadi sesuatu, ini perlu kita lakukan. Nah, saya sudah menyampaikan tadi, simulasi penting, pengetahuan penting, sampaikan kepada orang lain penting, simulasikan di keluarga ataupun di masyarakat penting, di sekolah, di kantor, dimanapun penting. Ini begitu kita melakukan ini semua, tentu kita sudah tahu perannya di mana, larinya kemana, arahnya kemana, paling tidak itu melekat di pikiran kita. Jadi bisa mengambil keputusan itu, otak kita itu bisa langsung connect dengan apa yang pernah dilakukan, pernah disampaikan, atau pernah mendapatkan informasi, gitu ya. Jadi saya berharap ini para pemirsa atau pendengar yang ada di semua tempat,

0: informasi ini menjadi penting. Ketika kita mendengarkan, sudah mendengarkan ini, gitu ya, kita laksanakan di dalam keluarga, itu pasti terpatri di pemikiran anggota keluarga kita misalnya, atau anggota masyarakat kita, untuk ketika terjadi bisa melakukan sesuatu. Kepanikan bisa redam, lebih redam lah, bukan meredam 100%, tapi sudah lebih antisipatif, dan kepanikan bisa mengecil ketika kita sering, apalagi sering kita lakukan. Misalnya, kalau saya pernah ke Jepang, setiap hari itu di lantai media, yaitu kebutuhan di media, setiap hari itu pagi-pagi itu disampaikan, ini kita berada di segini lantai, jumlah orang di sini sebanyak ini, lift akan mati ketika bla bla bla, kamu tidak boleh panik bla bla bla gitu. Jadi itu sudah sering disampaikan, pulang pun demikian. Jadi itu mungkin tidak membosankan, tetapi sudah langsung ya kayak, mohon maaf nih, kayak teman-teman muslim yang sholatnya 5 kali 1 hari itu langsung udah jadi tuh, gerakannya udah tahu, doanya udah tahu gitu ya. Karena memang udah setiap hari dilaksanakan, didengar, dan dipraktekkan. Jadi itu mungkin buat kami, pengetahuan itu penting, di pemetaan itu penting, peta bagaimana tadi lari kemana, oleh siapa, diskusikan perannya siapa penting, kemudian simulasikan, baik itu dalam keluarga, komunitas, masyarakat, itu bisa dilaksanakan, niscaya ya, nanti akan kepanikan akan berkurang. Demikian Mbak Rina.
1: Baik, luar biasa ya, tidak hanya dari segi pemerintahnya saja, tapi didukung juga dengan masyarakat yang turut mempraktekkan, ada implementasinya langsung dari masyarakat. Baik, izin Pak Berton, kita beralih ke psikolog kita yang luar biasa, Mbak Hafiza. Izin Mbak Hafiza kembali. Ini jika seseorang menghadapi rasa takut, cemas, panik seperti yang disampaikan di awal tadi, ketika dirinya maupun keluarganya terdampak bencana nih, langkah sederhana apa sih Mbak Hafiza yang bisa dilakukan seseorang untuk membantu dirinya menjadi lebih tenang, dan juga orang di sekitarnya juga menjadi lebih tenang dalam situasi yang penuh dengan tekanan? Misalnya ada teknik sederhana kah yang bisa dilakukan saat merasa panik?
2: Baik, nah sebetulnya jawaban saya akan melengkapi jawabannya Pak Berton ya teman-teman. Kalau misalkan kita semua berada dalam situasi tertekan, situasi cemas, situasi stressful, tentu biasanya pendekatannya tuh harus ada dua ya teman-teman ya. Kalau dari pandangan psikologi ya, tentunya yang pertama problem fokus. Kalau kita ngomongin problem fokus, itu terkait dengan strategi, action plan, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya pelajari, gitu, terkait dengan kesiapsiagaan yang perlu dilakukan, gitu. Tapi kadang yang suka dilupakan tuh, yang kedua, apa yang kedua? Emotion fokus. Jadi bagaimana kita tuh bisa mengelola emosi kita, bagaimana kita bisa pada akhirnya, misalkan kayak gini, kemarin ketika gempa NTT saya dapat klien gitu ya, bahwa oh ternyata dia mengalami stres berat, mengalami kecemasan yang sangat tinggi. Kenapa? Karena terpapar dengan pesan broadcast di WhatsApp gitu, katanya gempa besar akan segera terjadi lagi gitu, persiaplah. Nah itu hal-hal yang demikian yang sebetulnya kan sifatnya mungkin belum valid gitu ya, apakah informasi tersebut juga tidak tahu kan sumbernya dari mana. Nah ternyata hal tersebut membuat dirinya pada akhirnya yang mungkin awalnya tahu apa yang harus dilakukan, tiba-tiba jadinya ngeblank. Kenapa ngeblank? Karena dia istilahnya terjebak dengan pikiran dan perasaannya sendiri gitu. Terus saya sampaikan bahwasannya ini untuk teman-teman juga ya, ketika mungkin teman-teman menghadapi situasi bencana, kalau teman-teman merasa takut, merasa cemas, nggak apa-apa, karena itu adalah situasi normal dari respon normal dari situasi yang tidak normal gitu sebetulnya. Jadi teman-teman yang pertama teman-teman yang harus pahami bahwa jangan memaksakan untuk tidak takut, jangan memaksakan untuk tidak cemas. Kalau misalkan takutnya terasa, tidak apa-apa. Nah makanya hal terpenting yang bisa dilakukan itu yang pertama tadi, bahwa tidak memaksakan untuk emosi negatif itu muncul. Yang kedua, terhubung, selalu terhubung gitu. Karena kan tadi yang saya sampaikan di awal, berarti kan 3 poinnya itu rasa aman, rasa kendali, dan rasa keterhubungan. Nah, berarti kan kita harus harus menyelesaikan tiga hal ini nih yang sempat hilang. Nah, salah satunya teman-teman yang paling mungkin dan memberikan impact yang besar secara psikologis biasanya rasa keterhubungan. Gitu, rasa keterhubungan dari apa? Nah, kita usahakan bisa selalu terhubung, entah itu dengan keluarga, entah itu dengan lingkungan sekitar, dengan tetangga. Jadi akan selalu ada edukasi dan sosialisasi bahwa jangan mengisolasi diri gitu. Nah, itu kan jadi pentingnya teman-teman untuk selalu merasa terhubung. Tapi kalau misalkan ditanya terkait teknik apa nih yang misalkan saya bisa lakukan untuk sendiri kalau misalkan kondisinya memang akan sulit gitu ya untuk bisa terhubung dengan orang lain gitu. Nah, sebetulnya beberapa hal yang bisa kita bahas dari segi emotion focus ya. Saya bicara tentang emotion focus adalah bagaimana kita bisa mengelola emosi dengan cara apa? Dengan cara kita jangan mengeluarkan reaksi panik. Dengan cara apa? Jeda. Nah, tapi jeda tuh perlu digarisbawahi. Mungkin kemarin sempat ramai ya, bahwa jeda itu tuh bukan berarti kita memutus diri dengan realitas gitu. Dengan pada akhirnya, ya sudah, saya pasrah misalkan. Atau misalkan ya sudah, saya tidak peduli dengan misalkan dengan orang lain yang sedang terdampak nih secara bencana. Tapi lebih kepada jeda itu untuk apa? Untuk pada akhirnya kita bisa berpikir. Jadi jeda itu bukan solusi, tapi jeda itu jembatan menuju solusi gitu. Jadi kalau solusinya tetap di problem fokus, tapi teman-teman emotion fokusnya jangan dilupakan. Jadi jangan misalkan untuk apa nih? Ya, jangan takut, jangan panik. Tidak seperti itu. Kalau misalkan merasa takut, ya tidak apa-apa takut gitu. Tapi apa berarti yang bisa dilakukan untuk saya bisa mengatasi ketakutan tersebut sehingga saya bisa merasa lebih tenang? Karena dengan lebih tenang berarti problem fokus yang mungkin sudah saya ketahui, yang mungkin sudah disosialisasikan, itu tuh bisa dilakukan pada akhirnya gitu. Karena biasanya banyak mental block ya, ketika cemas tuh tiba-tiba ngeblank, tiba-tiba hal yang mungkin harusnya dilakukan karena saking cemasnya jadi ada bentuk impulsivitas yang dilakukan dan semacamnya. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman, memahami emosi, emotion focus itu juga tidak kalah pentingnya dengan bagaimana kita mengetahui strategi atau arah-arah ke problem fokusnya. Begitu mungkin Mbak Rina.
1: Oke, okay, baik. Ini Mbak Hafiza luar biasa sekali penjelasannya. Tapi Mbak Hafiza, bagaimana kapan seseorang nih Mbak Hafiza membutuhkan bantuan lebih lanjut, baik itu ke Mbak Hafiza sebagai psikolog mungkin ataupun terhadap lingkungan sekitar. Misalnya sulit untuk membagikan hal tersebut, kapan seseorang tersebut nih oke, okay, ini perlu bantuan orang lain. Kapan nih Mbak Hafiza? Adakah tanda-tandanya yang dirasa dari seseorang tersebut?
2: Oke, okay, baik. Nah, sebetulnya biasanya kalau kita bicara tentang klinis, kita lihat dulu nih situasinya tuh, triggernya tuh apakah memang nyata sedang terjadi. Namun apabila triggernya sudah terjadi dan ada bekasnya gitu, entah itu 1 minggu, 2 minggu setelahnya, apa nih indikatornya? Yang pertama tentu indikatornya dia tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan optimal secara psikologis. Karena apa? Karena trauma, biasanya kan punya ketakutan-ketakutan, terus kayak punya, tiba-tiba ini misalkan seorang anak gitu ya, yang banyak tuh kan anak dan perempuan dan lansia ya, biasanya kalau di program psikososial bencana tuh, misalkan jadinya nggak mau keluar rumah nih, gitu kan, para anak-anak biasanya, karena takut nih, kalau misalkan kemarin saya di Aceh, kayak ini anak-anaknya kalau udah hujan sedikit aja lari-larian, nangis gitu. Nah, hal yang seperti itu. Terus pun begitu pun dengan para lansia dan perempuan di sana gitu ya. Nah, yang pertama tadi terkait dengan bagaimana mereka tidak bisa menjalankan aktivitas secara optimal gitu. Entah itu kan karena mungkin juga ada bentuk situasi kalau misalkan pada korban ya. Pada korban bencana kan lebih ke ya situasi lingkungan yang tidak memungkinkan, mungkin mereka harus tinggal di hunian sementara dan semacamnya. Tapi kan masyarakat lain juga terdampak ya biasanya, masyarakat yang tidak merasakan pun gitu. Nah, itu juga perlu dipahami bahwa ternyata kalau misalkan aku tidak bisa menjalani aktivitas sehari-hari, nampaknya aku butuh pertolongan, entah itu profesional atau mungkin teman cerita gitu. Nah, tapi lebih jauhnya itu tentunya indikatornya itu adalah apabila itu membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Jadi kalau misalkan ada perilaku-perilaku yang keluar yang pada akhirnya membahayakan dirinya dan apalagi membahayakan orang lain. Nah, nampaknya itu sudah perlu bantuan, gitu. Entah itu perlu bantuan psikologis atau sesimpel perlu kehadiran seseorang di mana dia akhirnya bisa merasa lebih aman, gitu. Karena tadi ya, mengembalikan rasa aman, berarti rasa aman yang telah hilang akibat bencana, dia perlu dapatkan kembali, gitu. Salah satunya dengan tadi ya, connectedness, begitu Mbak Rina.
1: Wah, wow, luar biasa ya. Jadi Mbak Hafiza, Pak Berton yang menghadapi bencana bukan berarti harus selalu terlihat kuat dan tidak boleh merasa takut ya. Justru kita perlu memahami apa yang sedang kita rasakan, mencari informasi yang benar, tetap terhubung dengan orang-orang sekitar, dan tidak ragu mencari bantuan ketika memang benar-benar diperlukan. Dan setelah itu kita akan berbicara tentang bagaimana kita bisa bangkit dan membangun ketangguhan bahkan sebelum bencana itu datang. Baik, kami informasikan bahwa talk show ini disiarkan secara langsung melalui YouTube Persada ID TV dan YouTube program TV Tabalong, serta disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia sebagai penjaga ketahanan informasi di daerah yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan. Baik.
3: Live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia, Mental Health Series, Bencana Datang, Harapan Jangan Hilang, Menjaga Kesiapsiagaan dan Kesehatan Mental Masyarakat. Disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, Langsek Manisi Junjung Sumatera Barat, Gemaradik Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Kanjuruan Kabupaten Malang Jawa Timur, Bintan FM Kepulauan Riau, Radio Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Bromo Kabupaten Purbalingga Jawa Timur, Bercahaya Cilacap Jawa Tengah, Suara Citra Lamandau Kalimantan Tengah, Suara Daya Taka Pasir Kalimantan Timur, Gemasa Ijan Kota Baru Kalimantan Selatan, Semura Murung Raya Kalimantan Tengah, Suara Bersujud Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, Suai Indragiri Hulu Riau, Radio Peduli Kota Parepare Sulawesi Selatan, Suara Lumajang Jawa Timur, Suara Bangkalan Madura Jawa Timur, Gema Bungo Jambi, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah, Indonesia Persada AI untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia, Mental Health Series, Indonesia Darurat Kesehatan Mental, dengan tema Bencana Datang, Harapan Jangan Hilang, Menjaga Kesiapsiagaan dan Kesehatan Mental Masyarakat. Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Baik, pemirsa dan pendengar RPPL Indonesia, kembali dalam Mental Health Series edisi hari ini. Tadi kita sudah membahas bagaimana memahami resiko bencana, bagaimana bencana dapat juga mempengaruhi kondisi psikologi seseorang, serta apa yang dapat dilakukan ketika menghadapi situasi darurat. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari Mental Health Series edisi hari ini, yaitu tentang aksi dan juga harapan ke depan. Kita ke Pak Berton terlebih dahulu. Baik, Pak Berton, kita mulai dari sisi kesiapsiagaan. Apa sih, Pak Berton, langkah sederhana yang sebenarnya bisa mulai dilakukan setiap keluarga dari sekarang untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana? Mungkin tadi sudah disampaikan, tapi mungkin ini yang lebih sederhana lagi nih, Pak Berton. Bagaimana yang harus keluarga lakukan mulai dari sekarang?

0: Hay ahí un total de carga.
1: Izin.
2: Halo.
1: Ada. Silakan datang.
2: Oh. Baik. Ya, selain tadi edukasi, tadi yang saya sampaikan, ada juga kesiapsiagaan nyata yang mengurangi beban mental. Misalnya memiliki rencana keluarga, kedaruratan keluarga. Ketakutan terbesar kita saat bencana adalah tadi terpisah dari anggota keluarga, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Haviza itu. Nah, ini perlu kita susun sebenarnya skema di mana titik kumpul kita, jalur evakuasi kita di mana, nomor-nomor kontak darurat seperti apa. Ini perlu kita untuk mengurangi rasa kecemasan kita. Kemudian tas siaga tadi sudah disampaikan, ini tas siaga ini menjadi penting. Ada misalnya ada obat-obatan, kalau memang butuh obat, air minum itu perlu. Kemudian keperluan senter atau apapun itu menjadi penting untuk 3 hari pertama. Kemudian tentu sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat, kita perlu memperkuat jejaring dan modal sosial kita itu kan gotong royong. Nah, membangun kegotong royongan dengan warga itu saya kira menjadi penting. Saya katakan tadi, upaya untuk melakukan monitoring itu perlu bergantian atau ada yang kita minta untuk melakukan hal-hal memantau gitu ya. Kemudian mengenal kelompok rentan, ini juga menjadi penting. Jangan sampai kelompok rentan yang ada di komunitas, dalam keluarga, kita lupakan. Nah, itu bisa tentu kalau kelompok rentan ini bagaimana kita mengadakan strategi untuk bisa berlari cepatkah atau melakukan hal-hal yang lain. Satu hal lagi, latihan rutin. Simulasi kebencanaan itu menjadi penting, dan pengelolaan informasi dan literasi media juga menjadi penting untuk kita menyaring informasi apa yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita dengar, itu menjadi penting. Itu mungkin, Mbak.
1: Wow, luar biasa sekali ini. Semoga masyarakat mencatat ya setelah ini, jangan sampai terlewat, karena penting sekali kita untuk siap siaga, antisipasi meskipun aman-aman saja, tapi tidak demikian kata Pak Breton di awal tadi ya, jangan sampai kita lengah, kita harus tetap waspada dan siap siaga. Baik, kita ke Mbak Hafiza, izin Pak Breton ya. Mbak Hafiza nih, seseorang kan mulai menata kembali kehidupan, kita berbicara pasca bencana dan memulihkan kondisi mental setelah mengalami bencana, misalnya katakanlah gempa, banjir dan lain sebagainya. Apakah proses untuk kembali pulih memang membutuhkan waktu yang berbeda-beda nih Mbak Hafiza, setiap orangnya?
3: Betul. Kalau misalkan kita bicara tentang pemulihan pasca bencana, kalau misalkan kita pakai indikator waktu, tentu itu tidak ada waktu pasti ya, yang pada akhirnya seseorang apakah akan pulih dalam waktu 1 bulankah, 2 bulankah, 3 bulankah, karena tentunya situasi dan kerentanan psikologis yang dimiliki oleh orang-orang kan berbeda juga. Apalagi mungkin tadi disampaikan oleh Pak Berton, pentingnya juga kita pada akhirnya aware ya dengan kelompok-kelompok rentan dan teman-teman. Sebetulnya yang pengen saya tekankan adalah kalau misalkan di ranah pemulihan ya, adalah kadang kita tuh harus saling gitu. Ya kan, misalkan ada biasanya kan mungkin kayak ada seseorang yang ditolong dan ada seseorang yang menolong. Tapi kalau misalkan dari sudut pandang psikososial, ternyata yang biasa menolong tuh kadang perlu juga ditolong gitu. Jadi misalkan sesimpel orang tua nih yang tanda kutip mendampingi anak-anaknya atau mungkin mendampingi orang tuanya sendiri. Nah, itu kadang jadi pada akhirnya apa yang harus dilakukan? Saling. Gitu, pada akhirnya harus saling menguatkan. Tapi poinnya adalah bagaimana tetap terhubung. Saya beberapa kali ya pada akhirnya menegaskan untuk pada akhirnya saling terhubung. Tapi kalau misalkan kita bicara sedikit tentang klinis, bagaimana trauma pasca bencana, sebetulnya bisa ada 2 jalurnya. Jalur ke trauma yang bentuknya PTSD gitu ya, atau jalur yang bentuknya post traumatic growth. Yang pada akhirnya ternyata dengan adanya bentuk trauma bencana ini, saya bicara tentang psikologis ya, dia secara psikologis makin tangguh gitu, karena itu ada banyak sekali ya faktornya gitu. Makanya teman-teman, saya tekankan apabila ada beberapa hal yang teman-teman tidak bisa untuk tangani sendirian, maka silakan ke profesional gitu, silakan ke profesional untuk bisa mengkonsultasikan gitu, sehingga arahnya trauma teman-teman tidak hanya menjadi sebuah bentuk trauma yang muncul, trauma negatif seumur hidup, tapi lebih kepada ada pertumbuhannya gitu, pertumbuhan dari segi psikologisnya dari bencana ini. Saya belajar, oke, belajar apa? Nah, nanti biasanya dengan profesional itu dibahas. Nah, hal yang seperti itu tuh juga banyak ya terjadi gitu. Nah, tinggal sekarang PR-nya untuk kita saling gitu, entah itu yang terdampak bencana ataupun kita selaku misalkan masyarakat yang tidak terdampak secara langsung. Jadi saling support, jangan lupa gotong royong, jangan lupa, dan saling peduli. Begitu mungkin, Mbak Rina.
1: Wow, luar biasa. Baik, ini Rina akan bertanya untuk ke masing-masing narasumber ya. Jadi pertanyaannya sama, kita ke apa, ke Pak Berton mungkin terlebih dahulu. Baik, Pak Berton, nih menurut Anda bagaimana peran media publik daerah nih seperti LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, dalam menyampaikan informasi kebencanaan sekaligus menghadirkan ruang yang menenangkan dan menguatkan masyarakat? Bagaimana ini, Pak Berton?
2: Ya, tentu kita tidak bisa menyangkal bagaimana pentingnya media untuk menyampaikan atau yaitu menenangkan masyarakat atau membuat kacau pun masyarakat. Jadi media itu sangat berperan sekali. Jadi saya selaku ada menaungi di media, kami selalu menyampaikan informasi dan selalu mengajak media untuk memberikan informasi yang benar. Jadi tentu radio yang saat ini masih tetap ada di masyarakat sangat berperan sekali untuk memberikan informasi-informasi yang edukatif terhadap masyarakat, terutama terhadap bencana. Dan kami sangat menghargai setiap media yang memberikan informasi kebencanaan kepada masyarakat. Tetap teguh dalam prinsip menyiarkan lebih baik tadi itu, kami kira itu kami hormati prinsip dari atau slogan ya yang disampaikan tadi, agar masyarakat kita tetap mendapatkan informasi yang adekuat, yang benar-benar tidak dan terverifikasi, menjauhkan dari tentu potensi-potensi dari data informasi yang belum terverifikasi atau hoax dalam hal ini. Semangat dan tetap berjaya.
1: Baik, Mbak Fiza silahkan, bagaimana peran media publik daerah seperti LPPL nih, Mbak Fiza silahkan.
3: Baik Mbak Rina, kalau misalkan saya mungkin hanya menambahkan ya dari yang tadi disebutkan oleh Pak Berton, kalau misalkan di sudut pandang saya selaku psikolog klinis, nampaknya perlu juga nih informasi mengenai rujukan gitu ya. Rujukan di sini lebih kepada mereka harus kemana apabila membutuhkan layanan-layanan profesional atau mungkin layanan-layanan lainnya yang bisa menyokong kesehatan mereka secara fisik maupun mental gitu, karena saya pikir itu yang kadang luput gitu ya, misalkan dari media-media, oke, saya tahu harus melakukan apa, tapi terkait dengan informasi-informasi layanan yang nampaknya itu sebenarnya sudah ada tapi tidak tersosialisasikan nih ke masyarakat, jadi kadang layanannya tidak bisa sampai dengan optimal, terutama itu saya pikir kayak misalkan bentuk-bentuk hotline. Nah, hotline mana nih yang bisa dihubungi ketika situasi A, B, C, D, karena itu kan sebetulnya sudah ada, mari kita optimalkan hal tersebut gitu, melalui salah satunya sosialisasi di media publik daerah, menurut saya. Begitu mungkin, Mbak Rina.
1: Wah, luar biasa. Baik, sebelum kita akhiri pembahasan pada mental health series edisi hari ini, Rina ingin memberikan kesempatan nih kepada masing-masing narasumber, Pak Berton, Mbak Hafiza, pesan untuk masyarakat yang saat ini sedang menghadapi bencana maupun mereka yang pernah mengalami bencana dan mungkin masih dalam proses pemulihan. Apa pesan yang ingin disampaikan? Pertama, Pak Berton, silakan terlebih dahulu.
2: Ya, tentu tadi temanya dari kita yang kita bahas ini adalah bencana datang, harapan pun tetap kuat gitu ya tadi ya, kira-kira begitu. Jadi ini sangat membangun sekali, tetaplah masyarakat waspada dengan segala macam potensi bahaya yang muncul, tetapi tidak perlu panik yang berkelebihan, kita memperkuat komunitas dan tentu tindakan-tindakan pengurangan risiko bencana dapat kita lakukan dengan baik. hubungi tetap pemerintah, pemerintah daerah, ke pemerintah desa mungkin, kalau memang di desa, atau institusi yang kompeten untuk mendapatkan informasi maupun tindakan-tindakan yang diperlukan. Demikian, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Berto. Mbak Hafiza, silakan berikan pesan sekaligus closing statement-nya Mbak Hafiza.
3: Baik, terima kasih Mbak. Kalau dari saya, teman-teman mohon untuk tetap terhubung dan hindari isolasi diri gitu ya, entah itu di rumah ataupun mungkin dengan lingkungan sekitar, karena nampaknya keterhubungan ini menjadi sangat penting gitu. Makanya kalau misalkan ada sesuatu, jangan takut untuk meminta pertolongan, karena pertolongan akan selalu ada selama kita mau mencari hal tersebut gitu. Dan juga sudah disampaikan ya Pak Berlo tentang harapan, bahwa harapan tuh bisa bisa setidaknya menjadi paracetamol untuk rasa obat untuk rasa yang kita apa ya rasa negatif gitu ya, emosi negatif yang sedang dirasakan, entah itu mungkin lagi ngerasa tidak aman, insecure dalam hal ini. Oke, mungkin kenapa sih orang insecure? Karena mungkin mereka tidak punya harapan gitu. Tapi sebetulnya harapan itu selalu ada kok sebetulnya. Tapi sebetulnya keputusannya apakah kita mau atau tidak untuk mencari harapan tersebut, mencari harapan dan mencari pertolongan. Begitu mungkin kalau dari saya. Terima kasih ya teman-teman ya.
1: Wah, luar biasa sekali ini pemirsa dan pendengar PPL Indonesia. Dari perbincangan kita hari ini, kita belajar bahwa menghadapi bencana bukan hanya tentang bagaimana kita menyelamatkan diri secara fisik, tetapi juga bagaimana kita menjaga ketenangan, memahami informasi yang benar, menjaga kesehatan mental, dan saling memberikan dukungan. Karena itu, kesiapsiagaan perlu dibangun sejak sebelum bencana terjadi. Ketika bencana datang, kita membutuhkan informasi yang tepat agar dapat mengambil langkah yang tepat. Dan ketika masa sulit itu berlangsung maupun setelahnya, kita membutuhkan dukungan dari keluarga, komunitas, serta lingkungan sekitar untuk membantu kita bertahan dan juga bangkit. Bencana datang, tetapi harapan jangan hilang. Kita mungkin tidak selalu bisa mencegah bencana terjadi, tetapi kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Dan yang tidak kalah penting, kita tidak harus menghadapi situasi sulit sendirian. Terima kasih banyak kepada dua orang narasumber yang luar biasa sekali pada kesempatan kali ini. Pak Berton, terima kasih banyak. Mbak Hafiza, juga terima kasih banyak. Yang luar biasa sekali, informatif dan juga luar biasa sekali dari perspektif dan juga penguatan kepada kita semua dari perspektif yang berbeda dari dua orang narasumber pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga kepada seluruh pemirsa dan pendengar LPPL Indonesia yang telah mengikuti talk show Mental Health Series edisi hari ini. Saya Rina Rapitasari pamit undur diri, tetap waspada, tetap saling menjaga, dan yang paling penting harapan jangan sampai sirna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda baru saja menyimak live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia Mental Health Series Indonesia Darurat Kesehatan Mental dengan tema Bencana Datang, Harapan Jangan Hilang, Menjaga Kesiapsiagaan dan Kesehatan Mental Masyarakat. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID dengan teman bersama ID Jakarta dan Yayasan Nalar Naluri Nurani Jakarta. Sampai jumpa dalam edisi mendatang. Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

Apa kabar? Dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Senang sekali ya, pagi menjelang siang Pak Jelsi. Vita menemani sahabat pendengar di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Sudah mulai sedikit melemahkah cara berpikir pada pagi hari ini menjelang siang? Karena mungkin bisa jadi energi dari pagi itu sudah benar-benar tercurahkan pada banyak aktivitas gitu ya. Wah, memang maklumlah ya sahabat. Tapi nih, biar menjelang makan siang ini bisa terus terjaga dan pekerjaan bisa terselesaikan, boleh deh chill-in dulu sedikit, merecharge energi ya dengan lagu-lagu yang Anda suka. Saya tunggu kebersamaannya untuk bisa menyatu di 0882 135 135, dan juga telepon di 366 899. Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua, bersama saya Vita.

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah e kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang. Cari sarapan

0: Mbak Sekar Ayu. Gurihnya bikin lagi.
1: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu.

Halo warga, ayo semarakan Magelang Flower Festival. Ajak sahabat dan keluarga ke alun-alun Kota Magelang pada tanggal 25 Oktober sampai 1 November 2026. Hadir dan rasakan pesonanya. Jadilah saksi keindahan Magelang Flower Festival 2026, The Heart of Java. The Heart

0: hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam hangat dari Kota Magelang. Saya Damar Prasetyono, Wali Kota Magelang, mengajak saudara semua untuk hadir dan meramaikan Magelang Flower Festival 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 25 Oktober sampai dengan 1 November 2026 di alun-alun Kota Magelang. Festival ini akan menghadirkan flora sebagai kekuatan budaya, pariwisata dan kreativitas. Akan ada berbagai acara menarik mulai dari pertunjukan seni, pameran, fashion, edukasi flora, senam massal, serta berbagai kegiatan seru lainnya. Dan jangan lewatkan puncaknya, Magelang Ethno Carnival pada 1 November 2026. Mari datang, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Kita semarakan Magelang Flower Festival dan nikmati keindahan wisata Kota Magelang yang luar biasa. Saya tunggu kedatangan saudara di Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya untuk Anda umat muslim dimanapun berada. Halo Bu Riono, apa kabar? Lagunya Panca Pondah ya. Oke. Habis ini Vita putarkan ya. Salamnya buat Bu Indarto sekalian, Bu Neni. Ada Bu Nani, Bu Sadowo, juga Bu Endang Wahyu, Bunda Eti, Mama Vega, Mama Olga, juga Bu Pramono, Bu Tuti Haryanti, ada Bu Haryani juga semuanya deh. Pokoknya lancar rezekinya ya. Amin. Kemudian juga di belakangnya Bu Riono, ada siapa itu di sana ya? Coba-coba saya tengok dulu. Ada Lembayung. Selamat siang, inspirasi keluarga. Jangan simpan tangismu. Oke, salamnya buat Mbak Susi, ada Mbak Nadine juga, Bu Nani, Bu Eti, Bu Arna, ada Mbak Nungki, Pak Prianto juga, Pak Tarmono. Semuanya aja deh, pokoknya sama tugas ya buat Vita. Oke, terima kasih sahabat pendengar. Yap. Nampaknya kebersamaan kita hanya di sini saja gitu ya. Karena di belakangnya Vita sudah ada 10 lagu campur sari yang bakal dikupas tuntas oleh rekan Ayu L di sajian musik spesial campur sari. Sahabat pendengar jangan kemana-mana, stay tune terus hanya dari radio kesayangan Anda ini. Lagu-lagu yang bakal Vita putarkan ya, spesial untuk Anda yang tadi sudah request. Harus di saat kau harus memilih Panca Ponda dan juga Christine Panjaitan menutup perjumpaan kita di Inspirasi Keluarga. Sampai jumpa.

Suara untuk semua usia. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dengan saya Ayu Al yang bakal membersamai sahabat di tengah istirahat siang Anda.

Orang yang sedang berada dalam kondisi sulit, di mana ia harus bekerja keras setiap hari, tetapi hasil yang diperoleh belum seberapa. Kesulitan ekonomi kemudian bercampur dengan persoalan cinta. Di tengah kehidupan yang serba kekurangan, tokoh dalam lagu ini masih memikirkan seseorang yang dicintainya. Karena itulah penderitaan yang dialaminya terasa semakin berat. Namun, lagu ini tidak hanya berisi keluhan, ada unsur doa dan kepasrahan kepada Tuhan Sang Pemberi Nafas Kehidupan. Siang dan malam ia memohon agar Tuhan memberikan jalan sehingga dirinya dan orang yang dicintainya kelak.

lagu campur sari lawas ya. Kemudian yang banyak dinyanyikan ulang atau di recycle ulang, Mr. Mendem, secara sederhana berarti orang yang mabuk. Tokoh dalam lagu adalah seorang laki-laki yang mempunyai kebiasaan minum-minuman keras. Orang di sekitarnya, terutama pasangan istrinya, sudah berkali-kali mengingatkan bahwa kebiasaan tersebut berbahaya. Lagu ini kemudian membawa cerita menuju kesadaran setelah mengalami akibat buruk dari kebiasaannya. Dan ia akhirnya mengakui bahwa nasihat orang lain benar. Dan ia bertekad meninggalkan kebiasaan mabuk, juga meminta kekuatan agar tidak mengulanginya lagi. Oke, ini dia Mr. Mendem Cak di

Sahabat, ada kabar baik. Ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Lava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
0: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
0: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

masih saya Ayu El yang selalu setia membersamai sahabat semua di sajian musik spesial Campur Sari. Masih koleksi Cak Dikin ya, kali ini bakal hadir lewat lagunya Slenco. Dimana Cak Dikin sebagai penciptanya ya, dia bersama Eva atau Ami DS. Dan Slenco ini juga pernah dinyanyikan versi lain oleh Didi Kempot, Nela Karisma, dan Dori Harsa lah ya. Arti Slenco ini menggambarkan sesuatu yang tidak pas, tidak nyambung, melenceng, atau tingkah laku yang aneh atau lucu. Dimana lagu ini berbeda dengan lagu Jawa yang biasanya penuh kesedihan, Slenco justru menggunakan humor dan permainan percakapan. Di dalamnya terdapat percakapan antara laki-laki dan perempuan yang terasa tidak nyambung. Pertanyaan yang satu dijawab dengan sesuatu yang berbeda. Pembicaraan berpindah-pindah sehingga menimbulkan kesan kocak dan absurd. Dan lagu ini tidak harus dicari maknanya seperti lagu patah hati ya, justru ketidaknyambungan itulah konsep lagunya. Dengan percakapan masyarakat mudah dinyanyikan, tetapi tetap mempunyai karakter Jawa yang kuat. Ini dia, Slenco Cak Dikin.

juga untuk disenandungin ya. Kali ini masih koleksi Cak Dikin dengan Sido Rondo, versi yang dikenal Cak Dikin bersama Dini Aditama. Kemudian banyak dibawakan penyanyi lain seperti Indri Safitri featuring Brodin dan Sinta Arsinta featuring Arya Gali. Tapi kali ini tetap koleksi asli dari Cak Dikin ya. Sido Rondo artinya akhirnya menjadi janda. Ada seorang perempuan yang dulu mempunyai kekasih, namun hubungan mereka tidak berakhir menjadi pernikahan. Sang laki-laki sebenarnya pernah menyarankan agar perempuan tersebut mencari pasangan yang benar-benar mencintai dan menyayanginya. Perempuan itu akhirnya menikah dengan laki-laki lain. Sayangnya, rumah tangganya tidak bahagia. Ia disakiti hingga akhirnya menjadi janda. Pada saat itulah, ia menyadari bahwa orang yang benar-benar mencintai ternyata adalah kekasih lamanya. Laki-laki tersebut masih menunggunya. Ia mengatakan bahwa dahulu dirinya sudah berjanji untuk menunggu. Kini, kesempatan untuk bersama kembali terbuka. Jangan sampai kita baru menghargai seseorang setelah kehilangan orang tersebut lah ya. Oke, kita simak bersama Sido Rondo.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

tumbuh di antara tanaman yang ditanam. Disinilah muncul perumpamaan utama lagu itu. Tokoh dalam lagu merasa sudah memberikan yang terbaik kepada kekasihnya. Ia sudah bersabar, mengalah, dan mempertahankan hubungan. Namun, hasilnya justru mengecewakan. Ia menggunakan gambaran menanam padi, tetapi yang tumbuh justru suketeki. Artinya, seseorang sudah menanam harapan dan kebaikan, tetapi yang didapat justru sesuatu yang tidak diharapkan. Lagu ini sih sebenarnya berbicara tentang pengkhianatan dan janji yang tidak ditepati. Tokoh utama akhirnya menyadari bahwa pasangannya terlalu egois dan tidak mau mengakui kesalahannya. Baik, kita simak bersama Suketeki, Didi Kempot.

ke Taman Asmoro. Ke Taman Asmoro masih koleksi dari Pak Didi Kempot ya sahabat. Di mana? Ke Taman Asmoro ini berarti sedang terkena panah cinta atau kasmaran. Hayo, ada di antara kalian yang sedang jatuh cinta ke Taman Cinta ke Taman Asmoro? Di mana tokoh dalam lagu Sedang Jatuh Cinta ini sangat mendalam kepada seseorang ya. Ih, cintanya luar biasa ya. Setiap malam ia tidak bisa tidur ketika malam semakin larut, pikirannya justru semakin tertuju kepada orang yang dicintainya. Ia mencoba melupakan tetapi semakin berusaha melupakan justru semakin teringat. Ia ingin mengadu dan menceritakan perasaannya tetapi tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Ya, bingung juga sih. Ke Taman Asmoro itu sebenarnya makan gak enak, tidur gak nyenyak gitu ya. Oke, kita simak bersama Ke Taman Asmoro.

0: grup WA RT, ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pak, Pak.
4: Apa, Bu?
3: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya, sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar, Pak.
4: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

kasih, saya Ayu Ang selalu setia membersamai sahabat semua di sajian musik spesial Campur Sari. Kita ke lagu Campur Sari Lawas, lagu Anoman Obong koleksi dari Ranto Edu Gudel ya. Ini termasuk sudah dinyanyikan oleh Mami Melani, Ratna Antika, Niken Salindri, dan lainnya. Tapi kali ini bakal saya hadirkan versi Mami Melani ya. Dan cerita lagu ini adalah tokoh Keraputi Sakti yang menjadi salah satu tokoh penting dalam kisah Ramayana. Dalam cerita, Dewi Sinta diculik oleh Rawana dan dibawa ke kerajaan Alengka. Rama kemudian mengutus Anoman untuk mencari Sinta. Anoman berhasil sampai ke Alengka dan bertemu Sinta. Ia memberikan tanda bahwa dirinya adalah utusan Rama. Namun keberadaan Anoman diketahui oleh pasukan Alengka. Anoman kemudian ditangkap, ekornya dibakar menjadi hukuman. Tetapi karena Anoman mempunyai kesaktian, api tersebut justru menjadi senjata. Anoman menggunakan api dan ekornya untuk membakar bagian-bagian kerajaan Alengka. Inilah yang disebut Anoman Obong atau Anoman Terbakar. Oke, kita simak.

lewat meleset janji nih. Meleset janji nih berarti janji yang meleset tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Dimana ini adalah sebuah lagu yang bernuansa komedi rumah tangga atau percintaan sehari-hari. Seorang perempuan menunggu seseorang yang sudah berjanji akan datang pada siang hari. Namun, sampai siang itu tidak datang. Kemudian alasannya, aku tidak bisa datang siang, bisanya sore. Meski ketika sorenya tiba ternyata masih terlambat juga ya. Si perempuan akhirnya merasa kesal karena kejadian seperti ini sudah berulang-ulang. Janjinya selalu dibuat tetapi waktunya selalu berubah. Si laki-laki kemudian meminta maaf dan mengatakan bahwa semuanya itu tidak disengaja. Yang menarik adalah lagu ini tidak mengubah masalah sederhana menjadi tragedi. Masalah janji datang siang tetapi datang sore dijadikan cerita lucu tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Namun ada kritik kecil di dalamnya. Jangan terlalu mudah membuat janji kalau tidak mampu menepatinya. Oke, kita simak bersama meleset janji.

0: dan menetap di sekitar Anda. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
2: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
1: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
2: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
1: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
2: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
1: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
3: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
0: ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

kasih saya Ayu El yang selalu setia bersama sahabat semua di sajian musik spesial Campur Sari. Masih Nurhana yang bakal saya hadirkan kali ini sebuah lagu yang berjudul Lingsir Wangi. Penciptanya Sukab Jiman. Lagu ini diproduksi tahun 95-an ya. Dan perlu diluruskan, Lingsir Wangi versi Nurhana bukan lagu pemanggil makhluk halus ya. Ada kekeliruan yang sangat populer karena lagu Lingsir Wangi kemudian digunakan dalam film horor Kuntilanak. Akibatnya masyarakat sering menghubungkan dengan hal mistis. Padahal ada lebih dari satu karya yang disebut Lingsir Wangi. Versi yang dinyanyikan Nurhana merupakan lagu campur sari pop Jawa ciptaan Sukab Jiman. Lagu tersebut merupakan kenangan kisah cinta sang pencipta kepada istrinya. Oke, kita simak bersama Lingsir.

Dan tibalah pada lagu pungkasan, lagu ke-10. Kali ini saya demen banget sama lagu koleksi Pak Gesang, Pamitan. Gesang Marto Hartono, Pamit Mulih. Penyanyi yang sangat terkenal bawakan versi Indonesianya, yaitu Bruri Marantika ya. Memang hampir sama sih makna dan artinya, tapi hanya beda penyanyi dan beda versi Jawa dan Indonesia ya. Ini merupakan lagu perpisahan yang sangat menyentuh, di mana tokoh dalam lagu sadar bahwa dirinya dan orang yang diciptakan bukan jodoh. Namun, pergi bukan berarti tidak mencintai, justru sebaliknya, ia pergi karena menyadari bahwa hubungan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Lewat koleksi Gesang Pamitan sekaligus saya Ayu L bakal pamit undur diri dari hadapan sahabat semua. Terima kasih untuk kebersamaannya, selamat siang, dan jangan pernah lupa untuk selalu bahagia, meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia. Saya Ayu L, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam.

0: lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menargetkan rancangan Undang-Undang atau RUU tentang perampasan aset dan juga tindak terkait tindak pidana dapat diputus paling lambat 15 Desember 2026. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Ketua DPR RI Puan Maharani menargetkan rancangan Undang-Undang RUU tentang perampasan aset dan juga terkait tindak pidana dapat diputus paling lambat 15 Desember 2026. Dengan disetujuinya RUU tersebut sebagai usul DPR, pembahasan selanjutnya akan dilakukan Komisi 3 DPR bersama pemerintah. Puan berharap seluruh proses pembahasan dapat berjalan sesuai tahapan sehingga RUU perampasan aset dapat segera diputus sesuai target. RUU perampasan aset menjadi salah satu rancangan regulasi yang tengah didorong DPR untuk memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana, khususnya dalam hal perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
3: Dan tadi sudah diketok Pak bahwa dalam rapat paripurna hari ini baru saja tadi diputuskan bahwa terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana sudah disepakati akan masuk pembahasan tingkat 1 RUU inisiatif dari DPR. Jadi insya Allah selambat-lambatnya akan diputuskan pada tanggal 15 Desember yang akan datang. Kemudian
2: sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Rikwanto mengatakan pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masih dalam tahap menyerap masukan. Rikwanto mengatakan mahasiswa mempertanyakan kapan draft RUU Perampasan Aset akan dibuka ke ruang publik. Namun menurutnya DPR saat ini masih menyusun draft sekaligus menghimpun berbagai masukan dari mahasiswa, praktisi hukum, lembaga, dan pihak lainnya.
4: Intinya menyampaikan masukan-masukan tentang inti daripada RUU perampasan aset. Dan yang pertama, mereka bertanya kapan draftnya ada di ruang publik. Nah, kita sampaikan bahwasanya sampai saat ini kita masih menyusun RUU perampasan aset. Kita masih menerima masukan-masukan dari berbagai pihak.
2: Ia menjelaskan setelah draft mulai terbentuk, DPR akan berkoordinasi dengan pemerintah termasuk membahas daftar inventarisasi masalah atau DIM. Setelah draft tersusun secara rapi, dokumen tersebut akan dibuka ke ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menguji kesiapan calon Dewan Pengawas RRI dalam Fit and Proper Test melalui pertanyaan seputar program unggulan, daya tarik RRI, efektivitas anggaran, dan kritik terhadap kondisi RRI saat ini. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Apa saran saudara agar RRI tetap diminati oleh masyarakat kita saat ini?
6: Komisi 7 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test kepada sebanyak 15 calon Dewan Pengawas atau Dewas Radio Republik Indonesia pada hari ini. Dalam agenda tersebut, sejumlah anggota Komisi 7 menyoroti tantangan RRI dalam mempertahankan audiens, meningkatkan kualitas layanan publik, dan beradaptasi dengan perkembangan media digital. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Pertawanan Daulay meminta calon Dewan Pengawas RRI untuk memaparkan program unggulan yang akan direalisasikan jika terpilih. Adapun masing-masing calon juga diminta menyampaikan 3 kritik terhadap kondisi RRI saat ini sebagai bagian dari penilaian terhadap visi dan gagasan mereka.
5: Apa program unggulan yang Anda akan prioritaskan untuk terrealisasi kalau Anda nanti masuk menjadi Dewas RRI? Yang ketiga, apa saran saudara agar RRI tetap diminati oleh masyarakat kita saat ini? Kemudian bagaimana cara untuk mempertahankan agar anggaran yang dimiliki RRI itu betul-betul bermanfaat dan bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat?
6: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti penurunan audiens dan semakin menuanya pendengar RRI. Ia juga menekankan pentingnya menjaga independensi, netralitas, dan kualitas editorial RRI di tengah perkembangan AI dan disinformasi.
7: Menurut saya sih, persoalan fundamental RRI ini saat ini adalah audiens yang terus menurun dan pendengarnya itu semakin tua. Sementara generasi muda kita ini lebih memilih media sosial YouTube, TikTok, dan platform digital lainnya.
6: Untuk diketahui, pengumuman hasil uji kelayakan terhadap calon dewas LPPR RI dijadwalkan disampaikan Komisi 7 DPR RI pada sore ini. Selanjutnya, hasil tersebut akan dibawa ke dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis besok. Dari Jakarta, Hanan Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang DKI Jakarta bersama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan sterilisasi dan vaksinasi kucing di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu. Kegiatan tersebut menargetkan 125 kucing untuk mengendalikan populasi dan menjaga kesehatan hewan di wilayah kepulauan. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
8: Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDAI Cabang DKI Jakarta bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan sterilisasi dan vaksinasi kucing di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu pada Selasa 6 Oktober kemarin. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pengendalian populasi dan kesehatan kucing di Kepulauan Seribu. Ketua PDAI Cabang DKI Jakarta, Dokter Hewan Widyastuti mengatakan kegiatan dilakukan bersama Suku Dinas Ketanampangan, Kelautan dan Perikanan Kepulauan Seribu. Selain sterilisasi, kucing juga mendapat vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan sebelum tindakan.
9: Baik, hari ini kita di Pulau Untung Jawa untuk kegiatan sterilisasi dan vaksinasi pada kucing liar. Tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di Pulau Untung Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi populasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan, risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
8: Sementara itu, PLT Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Surin KPKP Kepulauan Seribu, Sandri Oktama, mengatakan program serupa dilakukan secara rutin. Program tersebut menargetkan sekitar 1.000 kucing setiap tahun di 11 pulau berpenduduk.
10: Di pulau ini sangat penting karena memang kita untuk mengendalikan, terutama mengendalikan penyakit rabies. Yang kedua, untuk menekan populasi kucing, di mana kalau di kepulauan itu kucing tidak kemana-mana ya. Artinya jika semakin banyak dan tidak dikendalikan, itu mungkin jumlahnya nanti akan bisa melebihi dari populasi manusia itu sendiri.
8: Kegiatan di Pulau Untung Jawa menargetkan 125 kucing untuk disterilisasi dan divaksinasi. Program tersebut diharapkan membantu mengendalikan populasi sekaligus menjaga kesehatan kucing di Kepulauan Seribu. Dari Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kemarau berkepanjangan mulai berdampak terhadap harga sejumlah komoditas pangan di Kota Banjarmasin. Minimnya curah hujan menyebabkan produksi dan pasokan sejumlah komoditas mengalami penurunan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
11: Komoditas utama penyumbang kenaikan harga ini dari cabai.
12: Minimnya curah hujan menyebabkan produksi dan pasokan sejumlah komoditas mengalami penurunan. Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga, terutama beras lokal atau beras Banjar dan cabai. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin Kota Banjarmasin, Ignatius Rizky Perdanasalam, mengatakan, kenaikan harga beras lokal tidak hanya dipengaruhi kekeringan, tetapi juga intrusi air laut yang berdampak terhadap mutu dan kualitas hasil produksi. Menurutnya, kenaikan harga beras lokal tersebut turut menjadi salah satu komoditas yang memberikan andil terhadap angka inflasi di Kota Banjarmasin. Selain beras, harga cabai juga mengalami kenaikan cukup tinggi, hampir mencapai 30%. Sementara itu, harga telur ayam ras juga terus merangkak naik dalam beberapa pekan terakhir. Namun, kenaikan tersebut dinilai masih relatif terkendali karena berada di kisaran Rp1.000 hingga Rp2.000. Sedangkan pasokan telur ayam ras di Banjarmasin masih terbantu melalui kerjasama antar daerah dengan Kabupaten Blitar dan Sidrap.
11: Ini komoditas utama penyumbang kenaikan harga ini dari cabai. Cabai, kemudian telur ayam juga mengalami pergerakan. Yang paling signifikan selain cabai ini beras. Nah, karena memang di peternakan ini beberapa wilayah kita selain juga pengaruh interupsi air laut, ini menyebabkan beras kita mutunya kurang baik.
12: Kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut turut dirasakan masyarakat. Iin, warga veteran, mengaku harga beras Banjar yang sebelumnya sekitar Rp13.000 per liter, kini naik menjadi Rp16.000 hingga Rp17.000 per liter. Tidak hanya beras, Iin juga mengeluhkan kenaikan harga cabai. Sebagai konsumen yang terbiasa mengkonsumsi sambal, kenaikan harga cabai cukup dirasakan dalam pengeluaran sehari-hari.
13: harga di pasaran tuh kayaknya naik semua deh. Saya tadi ke pasar cari lombok, naik. Beras naik. Sayur mayur terutama naik juga.
14: Perkiraan mungkin pengaruh apa nih kira-kira?
13: Cuaca kali kemarau.
12: Berdasarkan data sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan RI untuk wilayah Kota Banjarmasin, sejumlah komoditas memang menunjukkan kenaikan harga pada periode 1 September hingga 3 Oktober 2026. Harga cabai merah keriting tercatat naik dari Rp64.000 menjadi Rp77.500 per kilogram dan cabai rawit merah naik dari Rp80.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Kenaikan turut terjadi pada telur ayam ras dari Rp26.250 menjadi Rp27.500 per kilogram dan daging ayam ras naik dari Rp40.000 menjadi Rp47.500 per kilogram. Untuk komoditas beras, kenaikan juga terjadi pada beras premium meski relatif lebih rendah dibandingkan beras lokal. Harganya naik dari Rp17.800 menjadi Rp18.000 per kilogram. Jumlah Muhammad melaporkan.
1: Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji keabsahan pemenuhan syarat pendidikan formal setingkat sekolah menengah atas atau SLTA atau sederajat milik Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka sah ditetapkan sebagai calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024 sebagaimana disampaikan Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Suhartoyo. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
15: Persidangan untuk perkara nomor 01 / PAPU / Pres / 24 Romawi / 2026 dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.
16: Majelis Hakim Konstitusi membacakan sidang pengucapan putusan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 yang diajukan Komite Independen Pemantau Pemilu dan sejumlah pihak lainnya. Dalam permohonannya, para pemohon mendalilkan pencalonan calon Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 adalah cacat administratif dan manipulatif yang bersifat terstruktur, masif dan terencana. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Adis Kadir mengatakan Mahkamah Konstitusi tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden.
17: Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dengan demikian, perihal fakta yang didapatkan Mahkamah berkenaan dengan tidak adanya ijazah atau sertifikat atau diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
16: Selain itu, Majelis Hakim Konstitusi juga menilai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sehingga Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima permohonan para pemohon.
18: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
16: Putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan 9 Hakim Konstitusi ini bersifat final dan mengikat. Artinya, keputusan tersebut langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan tanpa ada ruang untuk mengajukan upaya hukum lanjutan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah berdampak pada aktivitas masyarakat, termasuk para pelaku usaha warung makan. Akibat kabut asap dan menurunnya kualitas udara di Palangkaraya mengganggu kenyamanan serta aktivitas sehari-hari dan usaha. Cahya Narmila dari Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
19: Lumayan mengganggu pernapasan pernapasan jadi agak berat dan sering sesak dada lumayan berat.
20: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha. Kondisi kabut asap yang muncul akibat karhutla mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat, termasuk aktivitas di luar rumah dan kegiatan usaha warung makan. Salah seorang warga, Parhat, mengaku kabut asap cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama saat berada di jalan. Selain memperpendek jarak pandang, kabut asap juga dirasakan mengganggu pernapasan, menyebabkan sesak di dada, serta membuat mata terasa sakit.
19: Ya, lumayan mengganggu untuk aktivitas sehari-hari, apalagi di jalan. Memperpendek jarak pandang saat di jalan. Selama karhutla ini yang saya rasakan, keluhan dari saya, apalagi pas lagi di luar, lumayan mengganggu pernapasan. Pernapasan jadi agak berat dan sering sesak dada lumayan berat. Sama juga mata jadi lumayan sakit. Untuk pemerintahan, tolong segera ditangani karhutla ini agar tidak lebih banyak lagi kebakaran hutan yang terjadi dan cepat berakhirlah karhutla ini dan kabut asap ini.
20: Kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas usaha warung makan. Penjaga warung makan, Rina, mengatakan jumlah pelanggan mengalami penurunan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Berkurangnya pelanggan tersebut turut menyebabkan pendapatan warung ikut menurun.
21: Pelanggan yang pertama berkurang lah ya, Kak, dari sebelumnya. Karena kabut asap dan pendapatan kami juga berkurang dari hari-hari sebelumnya juga. Keluhannya sih di kesehatan kami sih, kan, terutama batuk-batuk, pilek, kurang enak badan. Semoga kabut asap ini cepat pulih seperti biasanya, Kak. Kacanya baik juga, aktivitas orang juga lancar seperti biasa-biasanya.
20: Selain berdampak pada pendapatan, kondisi kabut asap juga menimbulkan keluhan kesehatan bagi pekerja warung. Rina mengaku mengalami beberapa keluhan seperti batuk, pilek, dan kondisi tubuh yang kurang sehat. Masyarakat berharap penanganan karhutla dapat segera dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak semakin meluas. Masyarakat dan pelaku usaha juga berharap kabut asap segera berakhir, sehingga aktivitas sehari-hari dan kegiatan ekonomi dapat kembali berjalan seperti biasanya. Cahaya Narmila melaporkan.
1: Memasuki puncak musim kemarau 2026, risiko kekeringan meningkat di sejumlah wilayah sehingga pemerintah Kabupaten Kediri memperkuat irigasi dan menyesuaikan pola tanam guna menjaga produksi pangan tetap aman. Ana Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
22: Ancaman kekeringan di tengah puncak musim kemarau 2026 ini mendorong pemerintah Kabupaten Kediri untuk terus memperkuat langkah guna menjaga produksi pangan agar tetap aman. Selain mengoptimalkan infrastruktur pengairan, pemerintah daerah juga mendorong penyesuaian pola tanam agar keterbatasan air tidak berujung pada penurunan produksi maupun juga gagal panen. Di tingkat petani, keterbatasan air memang mulai dirasakan di sejumlah lahan, salah satunya di Desa Sepawon, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Petani setempat, Kodaru, kepada RRI menyebutkan bahwa debit air dari sungai untuk mengairi sawah memang mengalami penurunan, sehingga sebagian petani memilih mengganti komoditas padi dengan tanaman jagung sudah sejak Agustus lalu. Untuk mempertahankan tanaman, petani juga memanfaatkan program pompanisasi dan juga sumur submersible dari pemerintah Kabupaten Kediri, sehingga lahan tetap mendapatkan pasokan air meski debit sungai mengalami penurunan.
23: Sungai itu untuk mengairi sawah itu makin kurang, buatan mencukupi. Karena ini musim kemarau, yang kena air hanya 25%, buatan sampai 30%.
22: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Budiastuti, menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada laporan kekeringan yang berdampak pada pusu atau gagal panen di Kabupaten Kediri. Kondisi tersebut didukung oleh penyediaan berbagai sumber air untuk pertanian.
24: Kalau untuk irigasi ini kita ada beberapa program nih, dan secara total itu khusus 2026 aja kita membangun itu ada 500 lebih. Terdiri dari ada yang damparit, kemudian kalau yang irpom itu irigasi perpompaan itu sekarang sumur submersible itu. Jadi itu salah satu upaya kita untuk antisipasi kekeringan. Kalau stok pangan, stok beras, apalagi bulog juga aman ya. Kita secara produksi juga surplus mas. Jagung ya, kita kan penyumbang ya, pakan ternak terbesar.
22: Meski ketersediaan pangan masih terpantau aman, pemerintah Kabupaten Kediri meminta petani agar tidak memaksakan penanaman padi di lahan yang tidak memiliki sumber air yang memadai. Petani yang memiliki pasokan air cukup dapat melanjutkan penanaman padi, sedangkan untuk lahan tada hujan, disarankan beralih ke komoditas yang lebih toleran terhadap kekeringan, seperti jagung dan juga ubi-ubian. Pemetaan risiko juga dilakukan terutama di wilayah barat sungai, seperti Kecamatan Mojo, Kecamatan Semen, Kecamatan Tarokan, dan juga Kecamatan Grogol. Anakusuma melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi akan berkunjung ke Indonesia setelah merampungkan agendanya di Korea Selatan dan Malaysia dalam rangkaian kunjungan kenegaraan ke Asia yang dimulai Selasa kemarin. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini, dan dalam pernyataannya, pihak kepresidenan Mesir mengatakan ketibaan Sisi di pangkalan udara Seoul menandai bermulanya kunjungan kenegaraan di ke Korea Selatan. Pihak kepresidenan juga menyebutkan ketibaan Presiden Mesir di Seoul merupakan permulaan dari rangkaian kunjungan kenegaraan ke Asia yang juga meliputi Malaysia dan Indonesia. Presiden Sisi akan bertemu dengan Presiden Korsel Lee Jae-myung di Seoul, dan ia juga dijadwalkan menghadiri pertemuan meja bundar dengan pemimpin dan perwakilan perusahaan utama di Korea Selatan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Borneo FC Samarinda memasang ambisi tinggi saat menghadapi Buriram United dalam lanjutan Asian Club Championship Shopee Cup di Thailand, dan pelatih Mauricio Geronimo menegaskan pesut etam datang dengan dan untuk bertanding dan memburu kemenangan meski harus menghadapi tim kuat berstatus juara kompetisi tersebut. Ahmad Junaidi melaporkan selengkapnya.
0: Borneo FC Samarinda berambisi tampil maksimal saat menghadapi Buriram United dalam kompetisi Asian Club Championship 2024-2025 di Thailand. Pelatih Borneo FC Mauricio Geronimo menyadari Buriram United merupakan lawan yang tangguh, terlebih tim tuan rumah berstatus juara kompetisi tersebut. Mauro menegaskan timnya datang bukan hanya untuk berlibur, melainkan bertanding dan juga berjuang untuk meraih kemenangan. Ya, musim lalu tentu saya memiliki pengalaman melatih tim di Shopee Cup. Kami berhasil mencapai semifinal, namun dalam sepak bola kita harus tahu setiap konteks itu berbeda. Kami menghadapi tantangan baru di sini bersama Borneo, dan saya pikir kami harus terus melangkah. Langkah pertama yakni melawan Buriram, yang kita tahu merupakan juara Shopee Cup dalam dua musim terakhir, dan mereka adalah klub besar dengan tim yang sangat bagus. Namun kami merasa antusias berada di sini. Saya pikir juga menjadi kesempatan yang bagus bagi klub dan para pemain kami, dan kami sangat bersemangat untuk datang dan memberikan penampilan yang terbaik. Sementara itu, penyerang Borneo FC Ruben Lopez Huesca atau Rubio mengakui pertandingan tersebut akan berlangsung berat. Meski demikian, Rubio memastikan seluruh pemain siap berjuang hingga menit akhir demi meraih hasil yang positif. Kami akan menjalani pertandingan yang sangat berat, tetapi kami sudah menyadari hal itu karena Buriram adalah tim yang sangat bagus dan memiliki kualitas tinggi. Namun kami telah mempersiapkan tim dengan sangat baik, sehingga kami akan berjuang hingga akhir untuk mencoba meraih kemenangan. Pelatih Borneo FC Mauricio Geronimo berharap para pemain mampu menunjukkan permainan yang terbaik dan semangat juang tinggi, sekaligus membawa nama baik Samarinda dan Indonesia di kompetisi antar klub Asia Tenggara tersebut. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami, dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogramatia. Saya Rudi Zain, selamat siang.
2: Dari RRI Pro 3.

0: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Kembali berjumpa dalam program Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi Rabu 7 Oktober 2026 kali ini bersama Radio Host LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir di tengah ruang dengar Anda bersama saya Nadia Risna. Pendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama ini kita awali informasi pertama dari LPPL Langkisau FM. Wabub Pesisir Selatan tinjau pembangunan KNMP di Kapuh dan Sungai Pinang akan disampaikan oleh reporter Adel Febri.
1: Baik pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim meninjau pembangunan Koperasi Nagari Merah Putih atau KNMP di Nagari Kapu dan Nagari Sungai Pinang, Kecamatan Koto 11 Tarusan pada Minggu 4 Oktober. Dalam peninjauan tersebut, Wakil Bupati didampingi Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Andi Syafinal. Kunjungan dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan serta kesiapan sarana pendukung KNMP di kedua nagari tersebut. Disampaikan oleh Wakil Bupati bahwa pembangunan KNMP merupakan bagian penting dalam memperkuat perekonomian masyarakat berbasis nagari. Karena itu pendengar, proses pembangunan dan kesiapan pengelolaannya perlu mendapat perhatian agar koperasi nantinya benar-benar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan KNMP diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan berbagai potensi ekonomi lokal sekaligus memperkuat kelembagaan ekonomi di tingkat nagari. Dalam kesempatan itu, ia juga meminta jajaran terkait untuk terus melakukan pendampingan dan memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan. Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Pesisir Selatan Andi Syafinal menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung pengembangan KNMP terutama dalam mengoptimalkan potensi ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan sektor perikanan dan juga pangan. Peninjauan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memastikan program KNMP berjalan sesuai tujuan, yakni mendorong kemandirian ekonomi masyarakat serta membuka peluang usaha baru di tingkat nagari. Pemerintah daerah berharap KNMP di Nagari Kapu dan Sungai Pinang nantinya dapat berkembang menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal yang tersedia di masing-masing nagari. Baik, berdengar itu informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Adel Febri dari LPPL Langkisau FM Pesisir Selatan, Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Adel Febri informasinya. Berita selanjutnya, Sekolah Siaga Kependudukan Siapkan Generasi Menuju Indonesia Emas 2045 dari LPPL Radio Citra Bahari Rembang akan disampaikan reporter Aryo. Silakan informasinya.
2: Ya, pendengar LPPL di seluruh Indonesia, berikut laporan dari Rembang, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Rembang terus mendorong penguatan pendidikan kependudukan di lingkungan sekolah. Salah satunya melalui pencanangan Sekolah Siaga Kependudukan atau SSK di SMP Negeri 5 Rembang. Pencanangan dilakukan bersamaan dengan peringatan HUT ke-34 SMP Negeri 5 Rembang. Wakil Bupati Rembang Muhammad Khanis Kolil Barok mengatakan, SSK bukan sekedar tambahan materi pembelajaran. Program tersebut memiliki misi jangka panjang untuk menyiapkan generasi muda yang berkualitas. Menurut Hanis, pendidikan kependudukan perlu diberikan sejak usia sekolah. Para siswa saat ini nantinya akan memasuki usia produktif dan menjadi bagian penting dalam pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Gus Hanis menyampaikan, penerapan SSK di Kabupaten Rembang perlu terus diperluas. Sebelum SMP Negeri 5 Rembang, program tersebut telah diterapkan di SMP Negeri 2 Rembang dan Madrasah Aliyah Negeri 1 Rembang. Materi dalam SSK mencakup berbagai isu yang berkaitan dengan pembangunan kualitas generasi muda, antara lain pencegahan stunting, pernikahan dini, hingga perundungan. Menurut Wakil Bupati, keberhasilan SSK membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya sekolah, tetapi juga pemerintah, orang tua atau wali murid, serta komite sekolah. Pemkab Rembang memiliki peran untuk memastikan program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan melalui kebijakan yang mendukung. Gus Anies berharap pencanangan SSK di SMP Negeri 5 Rembang menjadi langkah untuk memperluas pendidikan kependudukan ke sekolah yang lain sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Rembang. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Aryo untuk laporan Anda.

0: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana berita Indonesia Live, Gagak Rimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tungtung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sanata Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Hirama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sedangkan siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, kita memasuki sesi kedua Berita Indonesia Live hari ini. Sesi kedua akan diawali dengan berita dari LPPL Suara Kota Mataram FM, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, bersama reporter Moris Sagara yang akan melaporkan 45,60% pekerja Mataram terlindungi jam sostek. Silakan Moris Sagara laporannya.
2: 45,60% pekerja Mataram terlindungi jam sostek. Dari Mataram, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Mataram masih perlu diperluas. Hingga September 2026, baru 45,60% potensi pekerja yang terlindungi BPJS ketenagakerjaan. Artinya, lebih dari separuh pekerja masih belum mendapatkan perlindungan, terutama mereka yang bekerja di sektor informal. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam monitoring dan evaluasi Universal Coverage Jam Sostek atau UGC di Kelurahan Sekota Mataram, Selasa 6 Oktober 2026. Sekretaris Daerah Kota Mataram Lalu Alwan Basri menegaskan, UGC tidak boleh hanya menggelar angka kepesertaan, tetapi harus memastikan perlindungan benar-benar dirasakan masyarakat pekerja. Terlebih, hingga September 2026, manfaat klaim BPJS Ketenagakerjaan di Kota Mataram telah mencapai sekitar 81 miliar rupiah untuk lebih dari 5.600 klaim. 45,60% bukanlah garis akhir. Pemerintah menargetkan perlindungan jaminan sosial dapat semakin luas dan menjangkau seluruh pekerja di Kota Mataram. Moris Sagara melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Moris Sagara, selamat bertugas kembali. Selanjutnya ada berita Pemkab Magelang dukung percepatan ekosistem kendaraan listrik ramah lingkungan. Dari LPPL Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah akan disampaikan oleh reporter Diki Darmawan.
3: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Magelang memperkuat pengembangan ekosistem kendaraan listrik dengan mendorong penambahan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik atau SPKL di berbagai wilayah. Pengembangan tersebut diharapkan mendukung transisi energi sekaligus memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi daerah. Hal itu disampaikan Bupati Magelang Gerengseng Pamuji saat meresmikan SPKL Vigrian Firfest hasil kolaborasi Vigrian Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Magelang di Tauris Informasi Center Borobudur pada Selasa 6 Oktober 2026 kemarin. Bupati Magelang mengatakan kehadiran SPKL merupakan bentuk konkret sinergi pemerintah daerah dengan dunia usaha dalam mendukung program nasional percepatan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Menurutnya, pengembangan infrastruktur kendaraan listrik memiliki manfaat strategis tidak hanya untuk mengurangi emisi gas buang dan menjaga lingkungan, tapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah melalui optimalisasi aset pemerintah daerah. Saat ini lanjutnya, telah berdiri 6 titik SPKL di Kabupaten Magelang, yakni di kantor Pemkab, Kolam Renang Mendut, DPMPTSP, Stadion Amarta, serta 2 titik di depan TIC. Demikian saya Diki, LPPL Gemilang Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Diki Darmawan, selamat bertugas kembali. Pendengar Berita Indonesia Live, kita telah berada di sesi terakhir pada Berita Indonesia Live edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Kita awali terlebih dahulu dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto. Silakan Aan Kasianto.
4: Pendengar Apabila Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Badan Standarisasi Nasional atau BSN membahas penguatan sinergi dan kolaborasi dalam pengembangan standarisasi penilaian kesesuaian dan jaminan produk halal atau JPH. Kepala BPJPH Ahmad Aikal Hasan dalam keterangan persnya di Jakarta pada Senin kemarin mengatakan kolaborasi kedua lembaga diarahkan untuk memperkuat mutu, kepercayaan dan daya saing produk Indonesia di pasar nasional maupun global. Dikatakan bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal membutuhkan kolaborasi lintas lembaga agar ekosistem halal Indonesia dapat berkembang secara terintegrasi. Menurutnya bahwa penguatan aspek halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan bagi konsumen muslim, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan terhadap produk. Sementara itu, Kepala BSN Doni Purnomo mengatakan bahwa jaminan halal memiliki dimensi yang luas. Ia menilai bahwa selain menjadi bagian dari pemenuhan kewajiban bagi umat muslim, aspek halal juga memiliki dimensi ekonomi yang strategis bagi bangsa Indonesia. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Aan Kasianto. Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Kalimantan Selatan. Dari LPPL Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, ada reporter Roni Latar yang akan melaporkan kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kabupaten Banjar. Upaya pemadaman sempat terkendala jaringan listrik yang masih aktif di sekitar lokasi kebakaran. Rekan Roni Latar, silakan laporannya.
5: Pendengar LPPLE Indonesia, saat ini saya sedang berada di Cindea Alus Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, di mana Rabu siang ini kobaran api kebakaran hutan dan lahan atau karhutla membakar semak belukar dan pepohonan. Hembusan angin membuat api begitu cepat merambat di tengah kondisi lahan yang kering dan mengarah ke permukiman warga. Tim gabungan BPBD Banjar bergerak melakukan pemadaman, namun upaya tersebut harus tertunda. Jaringan listrik yang masih aktif berada di sekitar titik kebakaran dan ikut terbakar. Relawan pun menunggu petugas PLN memutus aliran listrik demi keselamatan sebelum pemadaman dilanjutkan.
6: Nah, untuk saat ini tidak bisa melakukan pemadaman karena kan listrik masih aktif. Berarti mengarah ke permukiman lah. Untuk koordinasi sudah disampaikan ke pihak PLN, mereka masih menuju TKP.
5: Pendengar, karhutla masih menjadi ancaman serius di Kabupaten Banjar sejak ditetapkan status siaga darurat pada pertengahan Juli 2026. Kini sudah lebih dari 6.000 hektar lahan telah terbakar. Di Cindea Alus ini, perjuangan tim gabungan belum selesai. Kobaran api harus segera dikendalikan sebelum meluas dan membakar permukiman warga. Demikian Roni Latar, Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Roni Latar, selamat bertugas kembali. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan dari LPPL Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Saya Nadia Rizna, beserta kerabat kerja LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali, sebagai radio host mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan sampai jumpa.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat pendengar, apa kabarnya Anda di siang hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan penuh semangat menjalani aktivitas ya. Senang sekali hari ini Rabu 7 Oktober 2026 saya Ayu L dapat membersamai sahabat dalam program Bangun Magelang Kita. Bangun Magelang Kita, di mana ini adalah ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Di mana program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Dan sahabat, siaran ini juga bisa Anda simak melalui audio streaming kami, melalui kanal resmi kami di website kami di magelangfm.magelangkota.go.id atau melalui laman jogjastreamers.com. Kemudian Anda bisa pilih LPPL Magelang FM. Dan nanti Anda juga dapat bergabung melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882-135-135. Mari sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang di sini, karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Dimana semua aspirasi dan aduan dari Anda akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Baik sahabat, sebuah lagu yang bakal saya hadirkan ada keroncongnya Tato buat sahabat semua yang selalu setia di program Bangun Magelang Kita.

0: Eh Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung Yu. Acarane iki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki Yu?
1: Wis to Yu, jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu karet jurang ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinarak di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, karet jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar, mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil, meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tar, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari.
2: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau datang

dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem

19, program unggulan hidupkan kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19, aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

0: Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Ayu L. Sahabat, pemerintah kota Magelang terus menguatkan pengelolaan data kependudukan agar setiap program pelayanan dan pembangunan daerah dapat menyasar warga secara tepat. Hal itu ditegaskan Wali Kota Magelang Damar Prastiono dalam sosialisasi pendaftaran penduduk dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan Kota Magelang 2026 di Aula Kecamatan Magelang Selatan kemarin. Wali Kota dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan, data kependudukan yang akurat tidak hanya dibutuhkan untuk administrasi tetapi menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai program pemerintah. Menurutnya, kualitas data kependudukan memiliki dampak langsung terhadap ketepatan sasaran program pemerintah. Di antaranya KTPKU, pelayanan warga miskin, program anak merdeka, serta program perempuan berdaya dan lansia mantap. Wali Kota pun meminta pelayanan administrasi kependudukan tidak berjalan secara sektoral. Seluruh perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, hingga unsur masyarakat diminta untuk bekerja dalam satu sistem pelayanan yang terintegrasi. Sementara itu, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang Terus Trianingsih dalam laporannya menjelaskan, sosialisasi pendaftaran penduduk menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara Disdukcapil dengan kecamatan dan kelurahan dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan. Selain itu, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, serta pemahaman masyarakat mengenai pentingnya tertib dokumen kependudukan. Ia mengungkapkan kegiatan yang sama juga akan digelar di Kecamatan Magelang Tengah dan Magelang Utara. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

0: meraih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Ayu El yang selalu setia membersamai sahabat semua di program Bangun Magelang kita ya. Dan berbagai informasi sudah mulai siap saya sampaikan. Jangan lupa sahabat, jam 15 atau pukul 15 nanti kita bakal simak telebicara seperti biasa tiap hari Rabu sore. Telebicara bersama Dr. Bramantyo Angga Kesuma, MMD, SCSPK. Beliau adalah Kepala UDD PMI Kota Magelang yang akan mengambil tema memahami prosedur pemenuhan kebutuhan darah untuk transfusi. Ya, oke. Okay. Jangan kemana-mana, sambil menunggu pukul 3 dan kita bakal terhubung nanti dengan Dr. Bramantyo Angga Kesuma. Jangan kemana-mana, tetap simak hanya di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen nang sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Baik, sahabat pendengar, seperti biasa tiap hari Rabu sore kita bakal melakukan telebicara. Kali ini bersama Dr. Bramantyo Angga Kesuma, M.Med., ECSPPK. Beliau adalah Kepala UD PMI Kota Magelang, di mana sore hari ini akan mengambil tema memahami prosedur pemenuhan kebutuhan darah untuk transfusi. Di mana sahabat pendengar Radio Magelang FM, dimanapun Anda berada, ketika seseorang anggota keluarga membutuhkan transfusi darah, biasanya yang pertama terpikir adalah mencari pendonor ya. Tapi sebenarnya bagaimana sih alur mendapatkan darah melalui UDD PMI dan apa sih yang perlu dilakukan oleh keluarga pasien? Hal ini penting untuk diketahui agar saat membutuhkan darah, keluarga bisa mengambil langkah yang tepat dan tidak bingung harus menghubungi siapa ya. Dan sore hari ini kita akan membahasnya bersama unit pelayanan donor darah PMI Kota Magelang, dan sudah terhubung bersama saya AUL, Dr. Bramantyo Angga Kesuma. Halo, selamat sore dokter.
1: Selamat sore, Ayu.
0: Apa kabar sore hari ini dokter?
1: Kabar baik, selalu sehat, Ayu.
0: Alhamdulillah. Ini tetap setia di kantor ya dokter ya?
1: Iya. Bayu telepon ya tadi.
0: Oke, alhamdulillah. Dokter, terkait tema kita pada sore hari ini yaitu memahami prosedur pemenuhan kebutuhan darah untuk transfusi ya dokter ya.
1: Ya.
0: Dan ini kalau masyarakat ini membutuhkan darah untuk pasien nih dokter, bagaimana sih prosedur untuk mendapatkan melalui UDD PMI Kota Magelang ini dokter?
1: Ya baik Bayu, jadi bisa saya sampaikan kalau masyarakat Kota Magelang dan sekitarnya kebetulan membutuhkan pelayanan transfusi darah, kebutuhan darahnya sudah akan dikomunikasikan kepada kami oleh rumah sakit tempat pasien dirawat.
0: Okay.
1: Jadi untuk rumah sakit yang sudah memiliki BDRS atau bank darah rumah sakit, maka nanti transfusinya sudah akan langsung diproses oleh BDRS rumah sakit tersebut. Nah, stok darahnya mereka dapatkan dari kami, UDD PMI Kota Magelang. Nah, untuk rumah sakit yang belum memiliki BDRS atau bank darah rumah sakit, biasanya kurir dari rumah sakit tersebut yang akan mengambil kantong darahnya ke tempat kami. Jadi, pasien akan diambil sampel darahnya, kemudian oleh kurir rumah sakit akan dikirimkan kepada kami untuk kami proses. Darahnya nanti setelah diproses akan dibawa kembali oleh kurir ke rumah sakit untuk ditransfusikan. Secara singkat, begitu.
0: Oke. Terus apa saja syarat atau dokumen yang perlu disiapkan keluarga pasien, dokter?
1: Nah, kalau keluarga pasien tentu saja ketika sudah dirawat inap sudah tidak perlu menyiapkan dokumen apa-apa untuk keperluan transfusi, karena semuanya sudah akan disampaikan oleh pihak rumah sakit kepada kami, termasuk surat permintaan darahnya, sampel darahnya, surat eligibilitas peserta BPJS, itu sudah akan disampaikan oleh rumah sakit kepada kami.
0: Terima kasih. Jadi aja tinggal dipasang gitu ya dokter ya, tinggal diberikan transfusi gitu ya. Terus bagaimana sih dokter, UDD PMI ini memastikan ketersediaan dan kecocokan golongan darah? Apakah keluarga perlu membawa pendonor pengganti dokter?
1: Nah, kebutuhan untuk pendonor pengganti memang sesekali dibutuhkan ketika stok itu minim. Contoh misalnya saat puasa atau mendekati lebaran. Biasanya jumlah pendonor di semua unit donor darah di kota kabupaten itu akan turun. Nah, ketika stoknya memang minim, biasanya keluarga pasien terpaksa kemudian harus membawa donor untuk menjadi donor pengganti. Tapi kalau stok darahnya aman di UDD PMI Kota Magelang, maka cukup ada surat permintaan darah, sampel darah pasien, sudah bisa terlayani, Mbak.
0: Oke. Jadi semuanya sudah diurus rumah sakit tempat pasien itu ranap ya, dokter ya.
1: Iya.
0: Nah, seumpama ini dokter, kalau stok darah yang dibutuhkan sedang tidak tersedia, apakah yang sebaiknya dilakukan keluarga pasien, dokter?
1: Iya, ini memang menjadi tantangan yang berusaha kami cegah ya. Jadi kami berusaha menjaga stok darah di tempat kami selalu aman, tapi memang setiap golongan darah itu kan jumlah pendonornya lain-lain. Di Kota Magelang ini paling banyak O, baik. Kemudian B, kemudian A, terakhir AB. Nah, memang khususnya untuk yang AB ini, kalau pas stoknya minim dan kemudian ada pasien yang butuhkan banyak, tentu saja bisa tidak terpenuhi gitu kebutuhan transfusinya. Ini terpaksa memang nanti cari pendonor. Kami juga akan berupaya dengan media sosial yang kami punya, dengan komunitas donor yang kami punya untuk mencarikan pendonor.
0: Termasuk saya berarti golongan darah yang sudah didapatkan karena saya AB juga ya dokter. Iya dokter. Nah dokter, untuk mendapatkan informasi atau bantuan lebih lanjut, masyarakat bisa menghubungi UDD PMI Kota Magelang ini melalui kanal apa saja dokter?
1: Iya, masyarakat untuk menanyakan informasi tentang pelayanan transfusi darah bisa menghubungi nomor WhatsApp kami.
0: Iya.
1: Ada di 0815 7804 3143.
0: Bisa diulangi dokter?
1: 0815 7804 3143.
0: Oke.
1: Atau bisa lewat Instagram.
0: Uh-huh.
1: Di PMI Kota Magelang.
0: Uh-huh.
1: Instagram.
0: Terus?
1: Lewat DM Instagram juga boleh.
0: Oke, ada webnya dokter?
1: Kalau web kebetulan kami belum development.
0: Oke, yang pasti bisa lewat WhatsApp tadi atau melalui Instagram UDD PMI Kota Magelang ya dokter ya?
1: Betul.
0: Oke. Dokter, terima kasih sudah berkenan berbagi informasi kepada sahabat pendengar di Kota Magelang dan sekitarnya. Dan semoga perbincangan kita bisa memberi gambaran yang lebih jelas bagi masyarakat tentang apa yang dilakukan ketika membutuhkan transfusi darah ya Dr. Bram.
1: Ya.
0: Dan bagi pendengar yang ingin kembali menyimak percakapan ini akan kita tayangkan di Instagram Radio Magelang FM. Dan kami akan terus hadir dengan informasi yang membantu masyarakat memahami layanan dan kebijakan di Kota Magelang. Bangun Magelang kita, informasi layanan publik terpercaya di Radio Magelang FM. Terima kasih kepada Dr. Bramantio Angga Kesuma untuk waktunya sudah berbagi informasi ke sahabat pendengar semuanya.
1: Dengan senang hati, Bayu, semoga ya bermanfaat.
0: Sukses ya dokter ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Oke. Okay.
1: Bayu.
0: Ya, terima kasih itu dia, sahabat. Telewicara kita dengan Dr. Bramantio Angga Kesuma, Kepala UDD PMI Kota Magelang. Tetap bersama saya Ayu El di Bangun Magelang Kita.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan lan iso juga kanggo makan siang.

Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tempat

0: @_magelang.
1: Tumbang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Aduh, pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
3: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
2: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
3: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
4: Tenang, sekarang gak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor, layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.co.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126.
2: Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya.
4: Yuk, sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah. Karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu Al di program Bangun Magelang Kita. Dan saya masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di nomor 0293 366 899 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882 135 135. Aspirasi atau aduan dari Anda akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Dan saya masih nantikan kebersamaan sahabat. Jangan kemana-mana, tetap di sini bersama saya Ayu L di program Bangun Magelang Kita. Baik, sahabat pendengar, pembangunan tidak bisa berjalan sendiri. Oleh karenanya itu dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak, baik dari pemerintah, dari masyarakat, komunitas, hingga dunia usaha. Nah, melalui program Bangun Magelang Kita ini menjadi ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta ini ya. Dimana aspirasi dan aduan dari sahabat akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait ya. Dan baik sahabat, saya kutip dari akun Instagram Monggo Lapor. Sepanjang bulan September tahun 2020, pemerintah Kota Magelang telah berkomitmen terus menindaklanjuti setiap aduan dan aspirasi dari masyarakat. Ada berikut adalah rangkuman laporan pengaduan masyarakat Kota Magelang pada bulan September tahun 2026. Total aduan masuk ada 116, selesai ditangani 116. Dan terima kasih atas partisipasi aktif sedulur semua dalam menjaga dan membangun Kota Magelang tercinta. Mari terus berkolaborasi untuk Magelang yang lebih baik. Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui program Bangun Magelang Kita. Baik, itu tadi sahabat tindak lanjut dan aduan dari warga Kota Magelang yang sudah diselesaikan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang. Masih bersama saya Ayu L di program Bangun Magelang Kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam hangat dari Kota Magelang. Saya Damar Prasetyono, Wali Kota Magelang, mengajak saudara semua untuk hadir dan meramaikan Magelang Flower Festival 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 25 Oktober sampai dengan 1 November 2026 di alun-alun Kota Magelang. Festival ini akan menghadirkan flora sebagai kekuatan budaya, pariwisata dan kreativitas. Akan ada berbagai acara menarik, mulai dari pertunjukan seni, pameran, fashion, edukasi flora, senam massal, serta berbagai kegiatan seru lainnya. Dan jangan lewatkan puncaknya, Magelang Ethno Carnival pada 1 November 2026. Mari datang, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Kita semarakan Magelang Flower Festival dan nikmati keindahan wisata Kota Magelang yang luar biasa. Saya tunggu kedatangan saudara di Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
1: Jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
2: Duh, iya juga ya, ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
1: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
1: Tenang, sekarang gak perlu bingung lagi, ada Monggo Lapor. Layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.co.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126. Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya. Yuk sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah, karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Magelang, seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Ayu L. Sahabat, sekolah lansia disebut menjadi salah satu upaya pemerintah kota Magelang dalam menjaga lansia tetap sehat, mandiri, produktif, dan terlihat dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal itu diungkapkan oleh Wali Kota Magelang Damar Prastiono dalam kegiatan wisuda sekolah lansia Kecamatan Magelang Selatan di Gedung Wanita kemarin. Wali Kota dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan sepanjang tahun 2026. Tercatat 691 lansia di Kota Magelang telah mengikuti wisuda sekolah lansia. Wali Kota mengungkapkan capaian tersebut menunjukkan bahwa semangat belajar tidak berhenti ketika seseorang memasuki usia lanjut. Di sisi lain, ia menilai pengalaman hidup para lansia merupakan modal sosial yang berharga bagi Kota Magelang. Wali Kota menegaskan Kota Magelang memang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun kekuatan utama kota berada pada sumber daya manusianya, termasuk warga lanjut usia yang tetap aktif dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Hal itu juga dibuktikan Kota Magelang menjadi kota terbaik se-Jawa Tengah dengan penduduk lansia paling berpendidikan tahun 2026. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang, Wawan Setiadi mengatakan, Program Sekolah Lansia di wilayah Kecamatan Magelang Selatan dilaksanakan pada bulan Agustus hingga September 2026. Kegiatan berlangsung di 4 kelurahan, yakni Jurang Ombo Utara, Jurang Ombo Selatan, Magersari, serta Rejowinangun Selatan. Ia menyebut, pembinaan akan dilakukan melalui kegiatan rutin di masing-masing kelurahan.

kelurahan dengan meningkatkan keterlibatan keluarga, serta akan diintegrasikan dengan posyandu ILP, bina keluarga lansia, dan kegiatan kesehatan lainnya. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

Sahabat Penyihir, masih saya Ayu Alam bersama sahabat dalam program Bangun Magelang kita, di mana ini adalah ruang bersama bagi kita untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta ini. Aspirasi dan aduan dari Anda akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Kembali saya kutip dari akun Instagram Monggo Lapor, yaitu tindak lanjut Monggo Lapor, di mana DPUPR Kota Magelang telah menindaklanjuti aduan dari masyarakat terkait sampah di saluran irigasi kali kota. Mohon kepada masyarakat untuk membuang sampah pada sarana yang telah disediakan dan tidak membuang sampah di sungai. Terima kasih kepada DPUPR Kota Magelang dan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor, dan terima kasih kepada masyarakat juga ya yang selalu intens menyampaikan aduan-aduan di Kota Magelang. Oh ya sahabat, informasi selanjutnya, sebanyak 73 pelajar dari 22 SMP atau MTs Kota Magelang bersaing ketat dalam ajang lomba storytelling dan speech contest tingkat kota. Kompetisi bergengsi ini digagas langsung oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP Bahasa Inggris Daola SMP Negeri 8 Kota Magelang pada Selasa 6 Oktober 2026. Di mana ajang untuk unjuk kebolehan berbahasa asing ini sekaligus menjadi saringan resmi untuk mencari bibit unggul perwakilan daerah, di mana ketua panitia lomba Rocky Ferdiwan menuturkan mereka yang terbaik dari ajang ini bakal menunggu surat tugas berat di tingkat yang lebih tinggi, di mana juara pertama speech dan juara pertama storytelling nanti bakal dikirim sebagai wakil Kota Magelang dalam lomba tingkat provinsi Jawa Tengah. Dia menyebutkan kompetisi tahunan yang telah memasuki edisi ketiga ini diikuti nyaris seluruh sekolah menengah tingkat pertama di wilayah tersebut. Tercatat ada 37 peserta untuk unjuk gigi di cabang pidato atau speech, sementara 36 siswa lainnya berlaga di nomor cerita atau storytelling. Dan penilaian para peserta dilakukan secara ketat dengan menyesuaikan petunjuk teknis kejuaraan dari tingkat provinsi. Pihak penyelenggara sengaja menggandeng 4 juri dari Central Java English Teacher Association dan 2 akademisi dari Universitas Tidar. Untuk jaringan memang dibantu dari Cita dan dari Untidar katanya. Panitia tingkat kota sejatinya mematok persyaratan khusus bagi siswa yang ingin mendaftar kompetisi ini ya sahabat. Sebanyak 73 peserta ini berlomba-lomba supaya bisa mewakili Kota Magelang. Juara pertama speech dan juara pertama storytelling nanti bakal dikirim sebagai wakil dari Kota Magelang. Oke, terima kasih sekaligus ini sahabat. Sepertinya pernah sudah kebersamaan kita, kebersamaan Ayu bersama sahabat di program Bangun Magelang kita hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda serta partisipasi Anda melalui berbagai aspirasi, masukan, dan aduan Anda yang telah disampaikan kepada kami, di mana setiap suara masuk menjadi bagian penting dalam upaya bersama membangun Kota Magelang yang lebih baik. Dan jangan lewatkan besok di waktu yang sama Bangun Magelang kita bakal kembali hadir dengan tema menarik lainnya. Pastikan Anda tetap bersama kami, terus kirimkan aspirasi Anda melalui WhatsApp kami dan telepon interaktif kami. Jangan lupa jam 16 nanti ada rekan Dani yang bakal membersamai sahabat semua di program Sugeng Sonten Magelang FM. Saya Ayu L pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian, dan tingkatkan partisipasi untuk kota tercinta. Saya Ayu L, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan salam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat sore sahabat pendengar. Kota Magelang di sore ini bisa dikatakan juga masih kelihatan cerah, sekalipun gerah ya. Ya, semoga kita tetap diberi kesehatan, kita tetap bahagia dan tetap semangat ya. Ya pasti 3 jam sampai nanti jam 7 malam. Saya Dani di Sugeng Sonten. Ya, tentunya bakal muncul dengan tembang-tembang pop Jawa ya. Yang lagi siap-siap mau pulang, selamat nikmati perjalanan di sore hari. Moga tetap semangat ya. Sekalipun mungkin dirasakan luar biasa capeknya, seharian udah berkecimpung dengan kerjaan, tapi kalau bisa kita nikmati, rasa capek sendiri tidak akan kita rasakan ya. 3668 atau 0882 135 135, silakan dan ikas buat Anda yang pengen sembari nikmati sore sambil beristirahat, nikmati tebang-tebang pop Jawa. Dan ditunggu sampai jam 7 malam di Sugeng Sonten. Tembang pertama langsung ketemu bareng Gilga Sahdang sore ini dengan tembangnya Nemu.

0: Aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Aduh, piye ya, Mbak? Cari kain batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
4: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
3: Gini loh, Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
4: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngerampe, Dik.
3: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

10 menit selebihnya dari jam 16. Iya tentunya kalau jam pulang kerja gini lalu lintas, ya tentunya sangat padat lah ya. Nah, bagi Anda yang baru saja merapikan meja kerja atau bersiap meninggalkan area perkantoran, ya, tentunya saat pada siap-siap mau pulang kerja, bahkan mungkin juga udah pada di jalan raya, ya kan? Situasi jalanan di Kota Magelang, ya tentunya sangat ramai, ya kan? Dan sahabat pendengar, melansir dari pantauan tim yang tentunya informasi di CCTV di titik-titik yang terpantau di Kota Magelang ya di sore hari ini. Ya, kondisi terpantau merayap namun tetap bergerak di area alun-alun atau pusat kota ya. Titik kepadatan arus kendaraan dari arah Jalan Pemuda atau Pecinan menuju ke arah Alun-Alun Barat mulai mengalami antrean di lampu merah. Dan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2, masyarakat yang baru selesai beraktivitas ya. Sementara di kawasan Gadot Subroto, ya meskipun pengerjaan perbaikan trotoar di sepanjang jalur itu sedang berjalan sejak bulan lalu ya, arus lalu lintas sore ini tetap terpantau relatif aman dan tetap jaga jarak aman dan kurangi kecepatan karena adanya aktivitas pekerjaan di bahu jalan ya. Sementara di simpang Kebon Polo atau di dan area utara bisa dibilang juga padat berenergi ya. Pertemuan arus dari arah Semarang dan jalur lingkar dalam kota membuat antrian di simpang Kebon Polo Sri ini memanjang selepas lampu merah. Arus kembali terurai dengan baik menuju arah utara. Dan di simpang Artos ya, dari jalur selatan perbatasan kabupaten ya. Seperti biasa pada jam pulang kerja, area simpang Armada atau Artos menjadi satu titik paling sibuk sore hari ini ya. Antrian kendaraan dari arah Kota Magelang menuju Yogyakarta maupun sebaliknya terlihat cukup panjang. Dengan kondisi lalu lintas yang cukup ramai, ya tentunya kehati-hatian harus selalu kita punya ya. Dan mengingat di mana cuaca di wilayah Jawa Tengah sedang memasuki musim dengan potensi cuaca ekstrim, diingatkan untuk selalu membawa persiapan biar ya perjalanan itu lancar lah ya. Jangan memarkir kendaraan secara sembarangan di bawah jalan utama karena dapat mempersempit jalur jalan dan memicu kemacetan parah di jam-jam sibuk seperti jam pulang kerja ya. Baik. Halo, selamat sore. Terima kasih buat Pak Herman di Tidar Utara. Juga ngesel nonton selamat sore, tembangnya Segoro Angin ya. Salamnya buat Pak Tarmono, ada Pak Pri, Pak Rohyanto, Pari di Gorontalo, selamat sore, Mafiga, Buriono, Bu Nani, Ibu Endang Wahyu juga selamat sore, Butut Daryanti, Mbak Murni, Mbak Susi, juga Mbak Erna Dwi, selamat sore, juga buat semuanya. Yang sore ini udah gabung di Sugeng Sonten. Buat yang tugas metugas, sehat selalu ya. Pak Herman, terima kasih di Tidar Utara. Juga selamat sore, terima kasih buat Ibu Riono di Dudan. Sugeng Sonten Magelang FM. Dani, Bu Riono tembangnya Dumes ya. Selamat Pak Herman, Pak Narko, ada Pak Pri, Pak Tarmono, selamat sore. Pak Prasetyo juga, ada Pak Indarto sekalian. Terus juga buat Lembayung Sutra. Gak lupa buat semuanya, Bu Dani, makasih, matuas ya selalu, tetap semangat dan rezeki lancar, amin. Terima kasih Bu Riono, tembang ditunggu ya. Yuk, kita simak dulu tembang yang ditunggu sama Pak Herman di Tidar Utara ya. Negoro Angin, ketemu bareng Silvi Kumalasari di Sugeng Sonten. Sedani, sampai jam 7 malam.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
5: Masih remaja mau nikah?
6: Yuk pikir lagi.
7: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

0: Oh ya.
1: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
2: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
1: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Aduh, pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
5: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
4: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
5: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
4: Tenang, sekarang nggak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor, layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.go.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126. Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya. Yuk sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah, karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sayang, sayang, Miki tak paringi HP, lucu-lucu toh nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anak meneng. Boto nangis terus ki lo ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
0: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
0: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

sampai jam 7 malam sore dari Mas Rizky Sonten. Ya, tentunya muncul dengan teman-teman Pop Jawa ya. Sahabat pendengar, tim penggerak TP Pos Pelayanan Terpadu di Posyandu dan TP Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau PKK memperkuat dukungan terhadap implementasi 6 bidang standar pelayanan minimal atau SPM melalui penguatan peran Posyandu di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan sarana pendukung pelayanan Posyandu sebagai penggiat dari upaya pendukung pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat. Mewakili Ketua Umum TP Posyandu dan TP PKK Tito Karnavian, pelaksanaan tugas PLT Sekretaris Umum TP Posyandu Pusat sekaligus Ketua Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan TP PPKK Pusat, Safriyati Safrisal mengatakan, penguatan peran Posyandu merupakan bagian dari transformasi Posyandu dalam

mendukung pemenuhan pelayanan dasar di tingkat masyarakat. Adapun 6 bidang SPM yang dimaksud meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat atau Trantip Bumlinmas serta sosial. Transformasi tersebut memperluas peran Posyandu dari yang sebelumnya berfokus pada pelayanan kesehatan menjadi bagian dari upaya mendukung pemenuhan berbagai pelayanan dasar masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan peran tersebut, penguatan sarana dan prasarana Posyandu menjadi salah satu bagian penting. Ketersediaan alat pendukung pelayanan diharapkan dapat membantu kader menjalankan pelayanan secara optimal sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Baik, selamat sore, terima kasih buat Ibu Tuti Arianti di Secang ya. Terima kasih sudah gabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga lancar, beri sehat, rezeki lancar. Barokah amin, terima kasih. Salam buat Bu Rion, Bu Susi, ada Bu Nangwayu, Bu Sadowo, Bu Murni, Mbak Irna Dwi, ada Ma Vega, Bunda Eti, Manung, Kipahiwan, dan juga buat semuanya. Pak Ari Gorontalo, juga Mas Sore. Yang tugas, terima kasih untuk tugas sampai tuntas nanti ya. Oke, terima kasih buat Ibu Tuti Haryanti di Secang ya. Yang pasti memang hidup itu harus punya yang namanya sabar. Kalau nggak punya sabar, waduh repot. Ya, sabar.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
2: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
1: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
2: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
1: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
2: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
1: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
3: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

Baik, terima kasih buat yang masih bergabung di Sung Sonten. Ya, setelah pulang kerja tentunya banyak yang butuh asupan semangat ya. Ya, tenang aja lah. Ya kan? Ya, yang pasti jangan lupa atur mindset transisi ya. Ya, simpel banget lah. Kalau jam kerja sudah selesai, yuk lepas semua beban pikiran tentang kantor. Begitu melangkah keluar dari gerbang tempat kerja, gak ada salahnya katakan pada diri sendiri, tugasku hari ini sudah selesai. Sekarang waktunya untuk diriku sendiri dan keluarga. Dan ingat, kalau tidak terpaksa, kalau tidak terpaksa lo ya, jangan bawa kerjaan di rumah ya. Biar otak ini kita punya waktu untuk beristirahat lah ya. Soalnya ya kita ingat lagi lah, kalau yang namanya kerjaan kalau diturutin gak ada rampungnya. Nah, disitulah dimana memang kita harus bagi mana saat kita kerja, mana saat kita istirahat, mana saat kita waktu buat keluarga. Harus itu dipilah-pilah biar tidak campur baur ya. Nah, kalau campur mumet tidak ya. Baik. Halo, selamat sore. Terima kasih buat Ibu Murni di Surabaya. Assalamualaikum Sung Sonten Dani. Salam sehat selalu. Tembangnya wah ganti Dani ya. Wah, ini permintaannya diminta ini. Wis tatas, happy asmara. Oke. Tak muncul lagi habis ini ya. Baik. Soalnya buat Ibu Sadowo, ada Pak Irman, Bu Nani, Bu Endang Wayu, Mas Sore, ada Bu Naryono, Bu Tuti, Mbak Susi, Mbak Yuli Hera, Mas Sore, Mbak Eni Widya, Om Hesti, Pak Ari Gorontalo, Pak Pri, juga buat semuanya pendengar Radio Magelang FM yang masih bergabung ya. Terima kasih buat yang membaca. Juga selamat bertugas sampai tuntas nanti. Sehat selalu, rezeki lancar, amin ya. Wah, ini tambah salam buat Mita di rumah ya. Juga buat Mbak No Ayu ya. Oke. Tembang ditunggu habis ini tak toke ya, jangan khawatir. Dan juga selamat sore, terima kasih. Sugeng sonten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini ada Pak Ari Ahmad dari Gorontalo ya. Mas sore ya Pak Ari Ahmad. Gorontalo hujan belum? Magelang cerah ini hari ya. Salam buat semua pendengar Radio Magelang FM. Ada Pak Tarmono, Pak Pri, Pak Irman, Ibu Tuti Haryanti ya. Ibu Sadowo, ada Pak Iwan, Bunda Eti, Bu Aryani, Bunda Yahya, Bunda Erna, mas sore. Ibu Nani, Bu Endang Wahyu juga, mas sore ya. Dari Pak Ari Ahmad di Gorontalo, buat yang tugas ya selalu, sukses selalu. Amin, terima kasih Pak Ari. Ya, selamat keluarga di Gorontalo. Sehat semuanya ya. Yuk kita balik tembang dulu. Tembang yang sore ini ditunggu sama yang di Mbak Nyurip ya, Mbak Murni, Ibu Murni. Selamat sore. Dan ini juga ternyata disuka sama Demita ini ya. Selamat sore. Di Sekeng Santur Sadani.

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang guwae, tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
5: Eh, kenapa sih? Ada apa?
4: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
4: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Hoax, sebagaimana kita ketahui bersama, dampak bahayanya luar biasa. Di antaranya menggerus harkat martabat manusia, kemudian menciderai rasa kemanusiaan, di antaranya mengancam hak hidup, penyebab terjadinya konflik horizontal, bahkan menyesatkan dan menggerus kualitas hidup, merusak ekonomi, merusak demokrasi, dan merusak negara. Kami dari Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Magelang Raya, dengan ini mengajak para sahabat pendengar sekalian untuk pertama, tingkatkan literasi Anda. Yang kedua, saring sebelum sharing, bijaksana dalam bermedsos. Kami dari Mafindo Magelang Raya sangat-sangat berharap agar kita dapat bersama-sama memerangi hoax dan bijak memahami sebuah informasi. Salam saya, Gede Mahardika, selaku pembina Mafindo Magelang Raya.

17 menit selebihnya dari jam 17 atau jam 5 sore. Ya, waktunya udah pada pulang kerja serentak nih ya. Buat Anda sahabat pendengar yang lagi nyetir mobil atau naik motor, yang pasti tetap hati-hati dan jaga jarak aman ya. Dan biar perjalanan pulang itu gak ngebosenin ya, gak membosankan dan tetap semangat, ya gak ada salahnya lah puter lagu yang bisa naikkan mood ya. Dan tentunya diusahakan untuk hindari dulu lah teman-teman galau atau sedih, nanti malah ikutan nangis sih, repot di jalan nih. Ya, saat meluncur di jalan karena capek, ya hati-hati, jangan tridor ya. Karena yang namanya meluncur di jalan raya, bukan kita saja yang pengen selamat sampai tujuan. Semua pemakai jalan tentunya pengen selamat sampai tujuan. Dengan kata lain, hormati sesama pemakai jalan, itu harus. Yuk, pilih tembang yang bisa menukulkan semangat setelah pulang kerja, tentunya yang ya ketukannya cepet lah ya, atau yang bikin kita tuh pengen ikutan nyanyi keras-keras. Karena dengan apa kita ikut nyanyi, dengan kata lain itu pun juga kita berarti seneng. Nah, saat kita merasa seneng itulah capek itu nggak terasa, pasti akan hilang ya. Baik. Halo, selamat sore, terima kasih buat Lembayung Sutra di Depok Candisari Sang ya. Temannya boleh, udah tak siapan tinggal tak putar saja apa sini ya. Selamat buat Mbak Nongki, Mbak Susi, Mbak Tuti Arianti, Bu Eti, Ibu Erna, Bu Riono, Bu Nani, Pak Pri, ada Pak Tarmono, semuanya juga mas sore. Buat jangan tugas tetap semangat sampai tuntas nanti. Dari Lembayung Sutra Depok Candisari Secang ya. Yo Teo, sore yo. Sugeng santen. Tembangnya aku ikhlas ada telat yo. Udah tak muncul dari tadi enggak gabung lah ya. Ganti yo, yang lain yo. Jangan aku ikhlas jangan ya. Tadi ikhlas apa aku ikhlas ya. Coba tak cek lagi, nanti kalau udah muncul berarti ganti yo ya. Oke, tapi kayaknya udah muncul tadi ya. Yo. Kita simak dulu satu tembang yang sore ini udah ditunggu sama Lembayung Sutra di Depok Candisari. Tembang yang dibawakan oleh Happy Asmara, muncul dengan temannya Rungkat.

0: Betul kok kono toh? Sepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki, Hep.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya.
1: Sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul.

0: Mak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
1: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
0: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
1: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
0: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
1: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
0: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
1: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin.
2: Ingatkan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Alfa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.

0: menyukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Data... Salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang.

0: kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
1: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafizah fi dhuhnihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah. Sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas,

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sayang, sayang, Niki, tak paring HP, lucu-lucu toh, nak.
2: Walah, bune-bune, nek anak nangis ya dinengen nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
1: Halah ya, yang penting niku kan anak menang, butuh nangis terus kilo ya.
2: Ya ora kaya ngono, Bu, anak di bawah 2 tahun kuwi, kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay, utawa keterlambatan bicara.
3: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa nyampe deh.
4: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan lan iso juga kanggo makan siang.

Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 sampai jam 3 sore, dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpah

0: Bersama Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Weh, Bu RT.
1: Ibu ne ono ora, Pak?
3: Ono kain jeru, ambe yene lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Mata Mutiara, karya Davis Dekker, tokoh pendidikan nasional. Jiwa manusia tidak berkembang karena upah, tetapi berkembangnya karena pekerjaan yang menghasilkan upah.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan untuk melakukan segala pekerjaan kita bukan untuk mendapatkan upah, tetapi sebagai bentuk pengabdian dan ibadah, sehingga dari sinilah jiwa kita mendapatkan kepuasan. Mampukah kita melakukannya?

Sampai jam 7 malam saya Dani masih di Sukong Santan. Ya, teman yang moga aja ini petang masih bisa Anda jadikan sebagai teman untuk menghilangkan rasa capek setelah juga Anda seran sibuk dengan yang nama kerjaan ya. Ya, hal yang kadang memang tidak kita sangka ternyata juga bisa menghilangkan apa rasa yang tidak enak, rasa capek, rasa pengat atau yang lain lah ya. Dengan tembang yang kita suka, muncul kita nikmati. Nah, hal yang sederhana ya. Sahabat pendengar, pemerintah menyiapkan stimulus ekonomi sekitar 31 triliun rupiah untuk kuartal 4 2026 hingga 2027. Paket tersebut mencakup bansos beras 10 kg, bantuan subsidi upah atau BSU, insentif pekerja, perumahan, hingga program magang dan vokasi. Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanaseto mengatakan, stimulus disiapkan untuk menjaga daya beli, memperluas kesempatan kerja, serta menopang keberlanjutan dunia usaha. Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Safrudin Karimi menilai, stimulus tersebut masih diperlukan, tetapi harus dirancang sebagai bantalan yang terarah dan bukan menjadi pengganti reformasi pendapatan maupun penciptaan lapangan kerja. Menurutnya, kebutuhan stimulus muncul karena konsumsi rumah tangga masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian, sementara masyarakat pekerja menghadapi biaya hidup yang tinggi. Ketidakpastian global dan biaya pembiayaan yang belum murah. Ia menilai desain stimulus yang tidak hanya berupa bantuan tunai lebih masuk akal karena bekerja melalui dua kanal sekaligus, yakni menjaga pendapatan bersih masyarakat dan memperkuat kapasitas kerja. Safrudin mengingatkan, pemerintah perlu memperhatikan ketepatan sasaran agar stimulus tidak sekadar menggantikan pengeluaran rutin. Dan ia menilai, stimulus perlu diberikan secara temporer dan tertarget, serta memiliki aturan penghentian atau ukuran keberhasilan ini. Dan ini bukan sekedar besaran anggaran yang terrealisasi, melainkan tambahan konsumsi, menciptakan pekerjaan formal, investasi perumahan, hingga peningkatan pendapatan pekerja yang benar-benar muncul akibat intervensi pemerintah. Baik, tadi di kerincing masih dulu ya Bung. Tebangnya dari Eka Risti ya. Yuk langsung tak muncul lagi. Tebang yang juga petang ini dikasih buat teman-teman di Kerangan Temanggung. Kangen suara nih. Muncul di menit yang ke-10, selebihnya dari jam 18. Bersedani di Sukeng Sontan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam hangat dari Kota Magelang. Saya Damar Prasetyono, Wali Kota Magelang, mengajak saudara semua untuk hadir dan meramaikan Magelang Flower Festival 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 25 Oktober sampai dengan 1 November 2026 di alun-alun Kota Magelang. Festival ini akan menghadirkan flora sebagai kekuatan budaya, pariwisata, dan kreativitas. Akan ada berbagai acara menarik, mulai dari pertunjukan seni, pameran, fashion, edukasi flora, senam massal, serta berbagai kegiatan seru lainnya. Dan jangan lewatkan puncaknya, Magelang Ethno Carnival pada 1 November 2026. Mari datang, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Kita semarakan Magelang Flower Festival dan nikmati keindahan wisata Kota Magelang yang luar biasa. Saya tunggu kedatangan saudara di Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
2: Kenapa sih? Ada apa?
1: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
2: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
1: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
2: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
1: Nah, kenapa harus ada PPID?
2: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
3: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
2: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Tahun 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus, langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
1: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang.

0: Pelayanan.
1: Info layanan di Kota Magelang.
2: Sahabat pendengar, info layanan stok darah di PMI Kota Magelang pada hari ini, hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Baik, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap atau WIB tersedia 28 kantong. Sela darah merah atau PRC tersedia 31 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 10 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tidak tersedia. Golongan darah B, komponen darah lengkap atau WIB tersedia 14 kantong. Sela darah merah atau PRC tersedia 58 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 10 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 1 kantong. Golongan darah O, komponen darah lengkap atau WIB tersedia 31 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 176 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 9 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tidak tersedia. Golongan darah AB, komponen darah lengkap atau WIB tersedia 15 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 52 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 5 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tidak tersedia. PMI Kota Magelang mengajak seluruh warga Magelang dan sekitarnya untuk bisa donor darah. Dan stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut ketersediaan stok darah, silakan sahabat pendengar bisa datang ke OTD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin nomor 1 Kota Magelang atau telepon di nomor 0293 319 2287.

0: iki tak paringi HP. Lucu-lucu to, Nok.
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi to, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya. Sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi.
1: Di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.

0: daftar dulu nih.
1: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
0: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
1: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
0: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
1: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
0: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
1: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin.
2: Ingat Kang Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

0: ojok ya.
1: Salam Dewi kok tinggal.
0: Mau ayo saiki balen.
1: Wis tenanan lho biyen.
0: Balen ayo.
1: Balen tenanan?
0: Iya.
1: Tenan lho ya.
0: Ayo nang Pak Modin.
1: Ayo.
0: Okay. Ayo.
2: Halo warga, ayo semarakan Magelang Flower Festival. Ajak sahabat dan keluarga ke alun-alun Kota Magelang pada tanggal 25 Oktober sampai 1 November 2026. Hadir dan rasakan pesonanya. Jadilah saksi keindahan Magelang Flower Festival 2026, The Heart of Java. The Heart.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Ya, dari jam 18. Eh, enggak terasa 10 menit lagi ya. Ya, saya yakin juga Anda pun pernah merasakan rasa pendengar di saat juga Anda sibuk dengan kerjaan, awal-awal semangat luar biasa. Dengan berjalannya waktu, semangat mulai berkurang, mulai terkikis-kikis sampai akhirnya juga menjelang pulang kerja, eish, semangat muncul lagi ya. Karena ada harapan yang baru ya. Kerjaan selesai, pulang, sampai rumah ketemu keluarga, makan malam, ya ini semangat luar biasa lah. Makanya gak heran kalau di akhir-akhir kita punya waktu saat kerja, ya kan, semangat muncul lagi. Baik, coba mendengar dua teman lagi yang bakal saya dan munculkan sebagai teman pungkasan ya. Yang mana dua teman ini juga dan kasih buat teman-teman yang di Pucang, buat Yan, dan juga dan kasih buat yang ada di Mintusari, buat Pak Yanto ya. Selamat malam aja ya. Ya, memang yang namanya bekerja itu memang kewajiban untuk mencari nafkah, tapi menjaga kesehatan mental dan semangat diri itu jauh lebih utama, ya kan? Ya, kita bukan mesin, ya kan, yang bisa dipaksa terus-menerus. Nah, dengan kata lain, ya sayangilah diri kita. Beri waktu untuk istirahat dan nikmati malam bersama keluarga. And saya Dhani Mahmud undur, makasih bersamanya. Di belakang saya Dhani sudah siap ada Salsa yang bakal temani Anda di gadu-gadu campur sari Magelangan sampai nanti jam 10 malam ya. Terima kasih. Selamat malam. Jaga selalu kesehatan dan sampaikan salam sadar dari Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sahabat pendengar. Bertemu dengan sal saya di hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026. Dari 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia, tentunya dalam gado-gado campur sari. Menemani sahabat pendengar di malam hari ini nggih. Tentunya untuk menghadirkan tembang-tembang campur sari, monggo yang mau senggol-senggolan. Salah satu tunggu kebersamaannya di 0882 135 135, atau juga bisa melalui line telepon ya di 0293 366 899. Sahabat pendengar, tentunya di malam hari ini ya, bersama dengan langit malam, bersama dengan bulan yang menyinari ya, tentunya cukup dengan melihatnya hati kita akan merasakan kedamaian. Sembari ngelaras bersama tentu mendengarkan tembang-tembang campur sari, monggo salah satu kebersamaannya sampai nanti jam 10 malam ya. Alona Menganju menemani kita untuk mengawali perjumpaan di gado-gado campur sari di malam ini. Tetap bersama di 103,5.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: situ aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Gado-gado campur sari. Matur nuwun ingkang sampun nyawiji wonten gado-gado campur sari ya. Ada Puryono di Duden yang sudah bergabung ya. Selamat malam Magelang FM. Gado-gado campur sari. Puryono di Duden minta lagunya Tiwol Gunung Kidul. Siap, mangke selesai dihakan nggih. Salamnya buat Bu Indarto sekalian, buat Bu Neni, Bu Mariono, Bu Neni, Bu Sadowo. Terus juga buat Bu Endang Wahyu, Bunda Eti, Mama Vega, Bu Tuti Haryati, Bu Pramono. Terus juga buat Bu Haryani dan semuanya aja nggih. Buat Mbak Salsa juga selamat bertugas, sehat selalu, tetap semangat. Siap, matur nuwun. Ada Pak Lembayung Sutra juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi di Gado-Gado Campur Sari ya. Salamnya Pak Lembayung buat Mbak Nungki, Bu Susi, Bu Tuti Haryati, Bu Riono, Bu Neni, Bu Erna. Terus juga buat Bu Eti, Bu Sadowo, Pak Prianto, Pak Tarmono, Pak Ari, dan semuanya aja nggih. Semoga sehat rezekinya lancar, amin. Terima kasih Pak Lembayung Sutra, sehat selalu ya. Ada Pak Herman di Tidar Utara Magelang ya. Selamat malam gado-gado campur sari. Sugeng dalu. Salam mawon kagem Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Rohyanto, Pak Ari, Bu Riono, Bu Nani. Terus juga buat Bu Endang Wahyu, Bu Tuti, Mbak Murni, Bu Susi, Bu Erna Dwi, Mbak Nungki, sedaya ingkang nyawiji wonten Radio Magelang FM. Matur nuwun mangke salah hadirkan nggih. Assalamualaikum saking Bu Murni. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ke Bu Riono, Bu Endang Wahyu, Bu Sadowo, Pak Herman, Pak Ari, Bunda Eti, Pak Pri, Bu Tuti, Bu Erna Dwi, Bu Indarto, Bu Tarmon, Pak Tarmono. Semuanya grup Merak Ati nggih. Tembangipun Tresno Waranggono, siap mangke salsa hadirkan ya. Baik, sahabat pendengar, menemani kita dulu nggih. Tiwul Gunung Kidul menemani kita, tetap bersama dengan salsa di Gado-Gado Campur Sari.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan.

0: menyediakan kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Kado-kado campur sari matur nuwun yang sudah bergabung ada Bu Sadowah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sadowah, saking Bu Sadowah ya. Salamnya buat Bu Eti, Bu Riono, Bu Endang Wahyu, Bu Nani, Mbak Nungki, terus juga buat Bu Tuti Haryati, Bu Murni, Yang Dipo, Pak Iwan, Pak Pri, Pak Tarmono, dan semuanya saja nggih. Siap, nanti lagunya dari Jiji Kempot selesai dihadirkan. Ada Bu Mama Vega, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu ya Mama Vega ya. Baik, sebetulnya nanti jam 8 malam akan ada jateng dalam berita nggih. Dan ada pamer bojo dulu dari Didi Kempot menemani kita. Tetap bersama dengan Salsa di Gaduh-Gaduh Campur Sari sampai nanti tuntas jam 10 malam.

Tahun 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

Forum Radio LPTL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam

0: Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Mita dapat kembali menyapa Anda. Semoga rencana dan aktivitas hari ini berjalan lancar. Bersama tim redaksi dan tim reporter di berbagai daerah, saya kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun di antaranya. Jadi barometer nasional, Pemprov Jateng kejar verval ribuan koperasi desa merah putih. Torakur, kreativitas kelompok tani wanita Klaten sulap tomat lokal jadi kudapan berkelas. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng dalam

0: Soroti defisit anggaran 14 miliar rupiah, Pemkab dan DPRD Purbalingga mulai bedah RAPBD 2027. Dalam rapat paripurna, PAD Purbalingga diproyeksikan 2,07 triliun rupiah. Sementara belanja daerah direncanakan sebesar 2,08 triliun rupiah. Selengkapnya, Fitri Hasanah mengabarkan.
1: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah RAPBD Kabupaten Purbalingga tahun 2027 resmi mulai dibahas oleh pemerintah daerah dan DPRD. Dalam rapat paripurna disampaikan bahwa rencana pendapatan daerah diproyeksikan sebesar 2,070 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan mencapai 2,084 triliun. Selisih tersebut memunculkan defisit anggaran sekitar 14 miliar yang rencananya akan ditutup sepenuhnya melalui pembiayaan neto. Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif mengatakan rincian proyeksi pendapatan daerah ditarget pendapatan tahun 2027 yang bersumber dari dua pos utama yakni PAD 440,45 miliar meliputi pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah, dan PAD sah lainnya. Adapun penyusunan target PAD sudah disesuaikan dengan potensi daerah dan realisasi tahun sebelumnya. Kemudian pendapatan transfer 1,63 triliun yang terdiri dari transfer pemerintah pusat sebesar 1,52 triliun dan transfer antar daerah 107,87 miliar. Dikatakan Fahmi, anggaran transfer pusat tersebut masih bersifat sementara karena besaran pendapatan transfer dari pemerintah pusat saat ini masih menggunakan asumsi alokasi tahun 2026. Nominal ini diperkirakan akan mengalami penyesuaian setelah rincian RAPBN 2027 dari pusat resmi ditetapkan.
2: Sedangkan untuk pendapatan transfer, khususnya transfer yang bersumber dari pemerintah pusat, proyeksi pendapatannya masih berdasarkan pada besaran alokasi dana transfer tahun anggaran 2026, sehingga dimungkinkan akan terdapat perubahan apabila RAPBN tahun 2027 telah ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut, mohon kiranya pada saatnya nanti apabila informasi alokasi transfer tahun 2027 telah diterbitkan oleh pemerintah pusat untuk dapat dilakukan penyesuaian pada saat dilakukan proses pembahasan RAPBD tahun 2027.
1: Fahmi menambahkan draft Raperda APBD 2027 ini akan dikaji lebih mendalam bersama komisi-komisi dan badan anggaran DPRD. Pihaknya mengharapkan proses pembahasan dapat berjalan lancar dengan mengedepankan semangat kolaborasi yang baik antara Pemkab dan DPRD Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Setelah 21 tahun menunggu, SD Negeri 3 Kemiri Ombo di Gemawang Temanggung akhirnya mendapat perhatian. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi merevitalisasi bangunan sekolah yang berdiri sejak 1985 ini. Simak informasi selengkapnya bersama Rama Adiaksa.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen pada tahun 2026 ini resmi merevitalisasi SD Negeri 3 Kemiri Ombo yang terletak di Dusun Babatan, Desa Kemiri Ombo, Kecamatan Gemawang untuk memperbaiki kerusakan bangunan dan fasilitas ruang setelah 21 tahun tanpa perbaikan besar. Di bawah pimpinan Kepala Sekolah Rismaji, proyek penataan lingkungan sekolah yang berdiri sejak tahun 1985 ini difokuskan pada pembangunan ruang kelas serta talut di area belakang gedung dan perbaikan saluran pengairan menuju kamar mandi.
4: Alhamdulillah Mas, untuk revitalisasi di SD 3 Kemiri Ombo ini berjalan dengan lancar dan saat ini sudah untuk progresnya ini 90%, sekitar 90%. Untuk penataan lingkungan ini belum selesai. Terus ada talut di belakang itu, terus ada untuk pengairannya ke kamar mandi itu belum selesai. Untuk anggaran dari kementerian itu 793 juta. Untuk konstruksi ini 6 kelas, 1 ruang guru, kemudian 1 toilet dan penataan lingkungan, kemudian ada tambahan untuk mobilisasi bahan karena di sini kan jauh ya Mas, untuk materialnya ada tambahan untuk transportasinya. Alhamdulillah kemarin sebelum revitalisasi memang SD 3 Kemiri Ombo ini SD yang untuk fasilitasnya memang sangat kurang, samping gedungnya juga banyak kerusakan dan untuk ruang-ruangnya juga belum lengkap. Setelah revitalisasi ini maka untuk ruang kelasnya lengkap, kemudian untuk ruang guru, kamar mandi dan lingkungannya bisa tertata dengan baik. Untuk revitalisasi ada sudah beberapa kali, yang terakhir itu tahun 2005. Sangat lama. Nah, siswanya memang sedikit mas, ini karena memang SD ini cuma dari satu dusun ini, jadi nggak ada siswa dari luar. Kemudian memang dusunnya juga kecil, jadi untuk siswa sangat sedikit. Ini setahun ini, tahun 2006-2007 ini 30 siswa. Untuk harapan yang jelas, untuk fasilitasnya menjadi komplit mas guys, sehingga kegiatan belajar mengajar siswa menjadi lebih baik, lebih lancar. Sehingga untuk semangat belajar siswa juga makin meningkat.
3: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Pemprov Jateng tengah memacu percepatan verifikasi dan validasi Gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Untuk memastikan seluruh unit siap beroperasi hingga akhir September 2026, capaian verval telah menembus 61,67% dari target, melampaui ketetapan nasional. Pemeriksaan fisik bangunan, sarana hingga kelengkapan administrasi ini difokuskan pada 4.230 unit gerai prioritas dari total 8.523 KDMP yang tersebar di Jawa Tengah. Sebagai provinsi pemilik KDKMP terbanyak sekaligus barometer nasional, Pemprov Jateng juga mempercepat penguatan kualitas SDM. Mulai 5 Oktober hingga akhir November 2026, sebanyak 5.000-an bendahara koperasi disiagakan untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi yang terbagi dalam 168 angkatan. Langkah ini dilakukan bersama Kementerian Koperasi. Pendengar, jangan kemana-mana. Sesaat lagi, Mita akan kembali dengan rangkuman berita terhangat dalam segmen Jateng 60 Detik.
5: Informasi terkini dan terpercaya masih Anda dengarkan.

0: Semarang 2026 resmi ditutup minggu kemarin. Diikuti 19 merek kendaraan global, ajang 5 hari ini sukses menggairahkan pasar otomotif Jawa Tengah lewat berbagai inovasi dan potongan BBNKB 10%. Wali Kota Semarang meresmikan Semarang Great Event 2026 untuk menggairahkan sektor ekonomi daerah. Acara ini mengandalkan konektivitas wilayah serta pusat perbelanjaan untuk menggait wisatawan lokal maupun luar daerah. BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi banjir rob di kawasan pesisir utara Jawa Tengah. Fenomena pasang laut maksimum ini mengancam aktivitas pelabuhan, transportasi pesisir, serta area tambak masyarakat. Jalur pendakian Gunung Merbabu via Wekas resmi ditutup selama 1 bulan. Penutupan ini dilakukan untuk pemeliharaan tata kelola kawasan serta menjaga kelestarian ekosistem Taman Nasional Gunung Merbabu. Dinas terkait mengimbau para petani di Jawa Tengah untuk menunda masa tanam awal Oktober. Kebijakan ini diambil setelah rilis peta peringatan cuaca BMKG yang menunjukkan curah hujan kritis dan kondisi atmosfer kering yang merata di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Genjot capaian pajak kendaraan, Samsat Temanggung gelar program relaksasi hingga 28 Desember mendatang. Reportasenya kami siapkan untuk Anda.
1: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, kantor Samsat Temanggung masih menghadapi pekerjaan besar untuk mengejar target penerimaan pajak kendaraan bermotor hingga akhir 2026. Kepala kantor Samsat Temanggung, Budi Prasetyo mengatakan hingga 22 September 2026, realisasi pajak kendaraan bermotor atau PKB baru mencapai 55,22% dari target Rp72 miliar rupiah. Kondisi tersebut membuat Samsat harus memperluas layanan sekaligus mendorong kepatuhan masyarakat yang dilakukan melalui program relaksasi pajak kendaraan bermotor yang berlangsung mulai 21 September hingga 28 Desember 2026.
2: Memang saat ini mulai tanggal 21 September sampai dengan 28 Desember 2026, pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan pembebasan pajak progresif kendaraan bermotor itu dilakukan. Salah satu dari beberapa tujuan yang mendorong adanya program ini adalah relaksasi finansial, meringankan beban ekonomi wajib pajak di wilayah Jawa Tengah. Sekarang kondisinya hampir di seluruh Jawa Tengah itu untuk pendapatan pajak kendaraan bermotor tidak sedang baik-baik saja. Yang kedua, mendorong kepatuhan wajib pajak di Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga itu tentunya menstimulasi perputaran ekonomi daerah melalui pengelolaan kas daerah lebih baik. Sampai dengan 22 September 2026 untuk pajak kendaraan bermotor realisasinya di Temanggung itu baru 55,22%. Dan Temanggung ini untuk pajak kendaraan bermotor posisinya paling rendah se-Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, BBNKB. BBNKB Temanggung saat ini realisasinya baru di 63,37%, masih kurang 36,63% dalam waktu 3 bulan. Itu suatu hal yang sangat sulit. Demikian juga PKB, tetapi kami tidak terus menyerah. Teman-teman Samsat ini luar biasa. Orang-orang training, hari libur ada layanan, kita malam minggu kita ada tambahan layanan sekarang. Malam minggu itu kita layanannya di Stadion Bumi Pala. Kemudian Car Free Day yang tadinya di Alun-Alun sekarang kita tambah di Ngadirjo di Panorama. Harapannya kami membuka kantong-kantong layanan kepada masyarakat kita supaya masyarakat lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan. Untuk BBNKB sampai dengan bulan Agustus kemarin, Temanggung peringkat 27 dari 37 samsat. Artinya sebenarnya dari kemampuan daya beli masyarakat untuk membeli kendaraan baru ada. Tetapi memang kepatuhan ini yang perlu ditingkatkan. Kami sangat memahamilah bahwa kondisi ekonomi Temanggung 2 tahun terakhir, di mana masyarakat Temanggung itu sangat menggantungkan dari pertembakuan, sementara 2 tahun terakhir ini juga pertembakuan tidak bagus, kurang bagus, sehingga ini mungkin yang menyebabkan salah satu dari kepatuhan masyarakat. Jadi bayar pajak itu menjadi prioritas kesekian di samping kebutuhan pokok masyarakat. Kami memahami, tetapi kami terus melakukan upaya kepada masyarakat untuk mendekatkan layanan pajak kendaraan bermotor. Yang kita lakukan ada yang namanya Samsat Budiman. Samsat Budiman itu adalah badan usaha digital mandiri yang ini adalah kerjasama Samsat dengan BUMDes yang ada di desa-desa. Jadi BUMDes-BUMDes ini bekerja sama dengan kami memberikan layanan pembayaran pajak tahunan, bisa dilakukan di BUMDes, operatornya dari BUMDes.
1: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
3: Anda masih dengarkan Jateng dalam berita.
0: Kreativitas kelompok wanita tani Mulia Makmur Desa Pakisan, Cawas, Klaten berhasil mengubah tomat yang sering anjlok harganya menjadi kudapan unik berdaya jual tinggi. Lewat olahan torakur atau tomat rasa kurma, mereka menyulap tomat biasa menjadi camilan legit. Hanya dengan Rp20.000 per kemasan, Anda bisa menikmati torakur yang memiliki cita rasa unik menyerupai buah kurma asli. Keunikan cita rasa torakur ini mencuri perhatian Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, saat berkunjung dalam acara Sambung Rasa. Usai mencicipinya, ia langsung spontan melontarkan pujian olahan pangan itu dan mengatakan torakur merupakan inovasi cerdas pemberdayaan warga lokal dalam menyelamatkan nilai ekonomi petani saat harga tomat melonjak turun.
3: Jateng dalam berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Anda berencana akan menghabiskan akhir pekan di Sragen, jambangan Permai Water Boom bisa jadi pilihan untuk dikunjungi. Wisata air yang terletak di Desa Kaliwedi Gondang ini menawarkan wahana rekreasi keluarga yang asri. Buka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 5 sore. Informasi selengkapnya bersama Rara Anggita.
4: Objek wisata wahana air Waterboom Jambangan Permai, Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen menjadi salah satu referensi terbaik bagi masyarakat Sragen dan sekitarnya untuk menikmati liburan bersama keluarga di akhir pekan tanpa harus pergi jauh dari Kabupaten Sragen. Ketua BUMDes Karya Mandiri Desa Kaliwedi Gondang Sragen, Hartono menjelaskan, Waterboom Jambangan Permai merupakan salah satu unit usaha yang dikelola BUMDes Karya Mandiri Desa Kaliwedi Gondang Sragen. Pembangunan Waterboom memanfaatkan dana desa di lahan kas desa secara bertahap mulai tahun 2019 hingga 2022. Waterboom Jambangan Permai kini menjelma menjadi pilihan wisata warga dengan konsep wisata yang menarik, suasana yang asri, serta pilihan wahana yang dapat dinikmati bersama keluarga menjadi daya tarik tersendiri. Tiket masuk juga ramah di kantong, pengunjung cukup membayar Rp10.000, sudah mendapatkan gratis satu porsi soto daging sapi dan dapat berenang sepuasnya setiap hari, kecuali hari Minggu dan hari libur nasional. Sementara jam operasional Waterboom Jambangan Permai buka setiap hari mulai pukul 8 sampai 17 waktu Indonesia Barat.
5: Di unit Waterboom kita promosi satu di medsos, di IG, ada juga kita dengan sistem marketing. Marketing kami dengan pembelian soto 10.000 kan dapat bonus jiblon seharian lepas gitu.
6: Ramainya tuh hari apa?
5: Untuk ramainya ini untuk hari-hari biasa, Senin sampai Jumat itu biasanya stagnan ataupun habis duhur lah ramainya. Tapi kalau hari Sabtu dan Minggu kita ramai gitu. Iya. Buka kita jam operasional untuk Waterboom itu buka jam 8 pagi, tutup jam 5 sore.
6: Iya. Setiap hari?
5: Iya, setiap hari buka. Terus buka terus. Iya.
4: Demikian Rara Anggita, reporter APPL Radio Buana Asri Sragen melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita. Serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai

0: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Apa Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Apa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngerapi deh.
6: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

0: aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Masih di Gaduh-Gaduh Campur Sari. Satu informasi, sahabat pendengar, dalam rangka mendukung kelancaran wisuda Prabatar tahun 2026, Akademi TNI dan Akpol, Dinas Perhubungan Kota Magelang melaksanakan pengaturan dan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan di sekitar Akmil, ya sahabat pendengar. Di mana kegiatan ini berkaitan dengan kegiatan wisuda prajurit Bayangkara Taruna Akademi TNI dan Akpol bertempat di Akmil. Dan untuk potensi kepadatan lalu lintas ini berada di jalan, mulai dari Jalan Sarwo Edi Wibowo menuju ke Simpang Pakelan, ya, di Jalan Panca Arga. Kemudian di sekitaran ruas Jalan Gatot Subroto, ya, tepatnya di sekitaran Kompleks Akademi Militer. Kemudian untuk keberatan juga terjadi di sepanjang Jalan Senopati, kemudian Jalan Sunan Giri, Jalan Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan juga untuk Jalan Sunan Ampel. Untuk pemberlakuan buka tutup, di mana ini kondisional di lapangan, terjadi di sepanjang Jalan Gatot Subroto, sahabat pendengar. Baik yang keluar dari Jalan Gatot Subroto maupun yang menuju ke Jalan Gatot Subroto. Dan selanjutnya untuk wilayah parkir, sahabat pendengar. Untuk parkir VIP ini berada di sekitaran daerah lapangan Gembung, parkir Yontar 3 dan juga parkir di lapangan Propang, sahabat pendengar. Untuk lapangan parkir umum ini berada di daerah parkir Yontar 1 di SD Kartika, lapangan Panca Arga Baru, kemudian lapangan RW 11 dan lapangan RW 13. Selain itu ada parkir Yontar 2 di

Lapangan Pancaarga 2. Selanjutnya untuk lapangan parkir VIP bintang 1 dan bintang 2 ini di lapangan Resto Kebon Tebu, sahabat terdengar. Baik, sahabat terdengar, ini acara ini memang menyebabkan kepadatan lalu lintas kendaraan dan dilaksanakan ya hingga lupa nih. Besok ya hari Kamis 8 Oktober 2026, sahabat terdengar. Dimulai waktu jam 6 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai ya. Utamanya kepadatan akan terjadi di ruas Jalan Gatot Subroto dan Jalan Sarwo Edi Wibowo, di mana diberlakukan buka tutup arus lalu lintas pengaturan kondisional di lapangan, sehingga untuk pengendara kendaraan diharap untuk berhati-hati. Baik, sahabat dengar, masih menemani sampai nanti tuntas ya di jam 10 malam. Jadi buat sahabat dengar yang ingin bergabung, masih salah satu kebersamaannya. Tetap bersama di Gado-Gado Campur Sari.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sayang, sayang, Miki, tak pari HP. Lucu-lucu toh, nak.
5: Oh, ala bune-bune. Nek anak nangis ya dinengenang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
4: Halah ya. Sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
5: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
6: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh, Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa nampi, Dik.
6: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Masih di gado-gado campur sari tentunya. Ada Pak Rohyanto di Demak yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kagem Bu Nani, Bu Haryani, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Pak Iwan, Pak Pri, Pak Herman, Pak Tarmono, lan sedaya pamit danget Magelang FM. Lagunya Saking Didi Kempot nanti bakalan selesai hadirkan nggih Pak Rohyanto. Baik, selamat mendengar. Waktunya malam seperti ini adalah waktu terbaik untuk beristirahat ya, tentu. Dan waktu terbaik beristirahat itu kita persiapkan dengan baik ya. Nah, so dengar memang di jam 9 malam sampai dengan jam 11 malam ini adalah waktu tidur yang paling ideal tentunya. Nah, ini mendapatkan tidur berkualitas itu tentunya harus lebih konsisten ya, sahabat dengar. Dan buat kamar kita jadi lebih nyaman, tenang gitu ya, tentunya agar lebih nyenyak begitu untuk beristirahat. Baik, ada yang bergabung. Assalamualaikum, Sugeng Dalu.
1: Assalamualaikum.
0: Nggih, Pak Poniman.
1: Ya, halo.
0: Nggih.
1: Ndak sugeng sekali nggih.
0: Nggih, napa?
1: Kawan negeri.
0: Napa?
1: Luar negeri.
0: Luar negeri?
1: Nggih, negeri.
0: Oh, nang negeri.
1: Nggih.
0: Siap.
1: Salam-salam.
0: Nggih, monggo.
1: Nggih, Bu Endang Wahyu.
0: Nggih.
1: Bu Sadowo, Pak Putri Kabayan, saya ke Melati. Matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami.
1: Sampesari.
0: Siap. Matur nuwun Pak Poniman sudah bergabung nggih wonten gado-gado campur sari. Baik, sawang ninger, Lingso Tresno dulu dari Didi Kempot menemani kita ya. Tetap bersama dengan Salsa sampai nanti tuntas jam 10 malam.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang hijau, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya. Bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?

0: manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
4: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
3: Ekonomi kreatif kuwi opo to, Bu?
4: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
3: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
4: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
5: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh no.
1: Walah, bune. Nek anake nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
4: Ah enggak, bensin mahal tahu.
3: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
4: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
3: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
4: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
3: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
4: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
5: Dengan hemat listrik,
6: hidup jadi lebih baik.
7: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: situ aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Masih di gaduh-gaduh campur sari. Matur nuwun yang sudah bergabung. Ada Pak Mudasir nge. Sugeng dalo gaduh-gaduh campur sari. Ini kalian Mbak Sinten sama Mbak Salsa meniko. Pak Dasir wonten Sido Mulyo Salaman. Lagunya ini dari siapa ini Pak Mudasir? Ninggal Katresnan. Siapa yang menyanyikan boleh disebutkan nge. Biar Salsa bisa tahu. Baik, selamat dengar. Salsa mau juga update informasi ya berkaitan dengan arus lalu lintas ya yang ada di wilayah Kota Magelang. Baik, untuk arus lalu lintas menuju ke arah Semarang menuju arah utara ini terpantau cukup lengang ya sahabat pendengar dan di wilayah Kota Magelang. Baik, untuk arus lalu lintas menuju ke arah Semarang menuju arah utara ini terpantau cukup lengang ya.

lampu merah ya. Terpantau arus lalu lintas lancar ya, padat lancar. Kemudian untuk di wilayah pusat kota, tepatnya di alun-alun kota Magelang, di depan Gardena dan juga di depan Landmark Magelang, terpantau arus lalu lintas lancar dan kendaraan dipenuhi oleh kendaraan roda 4. Baik, sahabat pendengar, masih membersamai tentunya di Gado-Gado Campur Sari. Untuk sahabat pendengar yang ingin bergabung, masih salah satu kebersamaannya di 0882 135 135, atau juga bisa melalui line telepon di 0293 366 899. Baik, sahabat pendengar, menemani sahabat pendengar semua ya, Ninggal Katresnan saking Silvi Kumalasari.

0: gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh.
1: Baik, sobat pendengar, tidak terasa nggih Salsa sudah menemani dari jam 7 malam tadi di gaduh-gaduh campur sari, dan ini waktunya untuk Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Matur nuwun untuk sobat pendengar yang sudah bergabung. Salsa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng istirahat.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara.

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan programa sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk

Iman. Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Widyaningsih dalam acara Jayamanagama Buddha. Sebelum dhamma di pagi hari ini saya sampaikan, perkenankan saya untuk membaca parita nama karakata. Bagi sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada yang beragama Buddha, marilah kita bersikap anjali.

sami supati panu bhagavato sawaka sanggo sanghang nami sapisata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat pagi, namo buddhaya sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada. Semoga kabar sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, kurang suatu apapun. Semoga karma baik senantiasa menyertai sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, dimanapun kita beraktivitas. Materi dhamma saya di pagi hari ini dalam Jaya Iman Agama Buddha yaitu tentang keadilan dalam Buddhisme. Keadilan dalam Buddhisme bukan tentang meratakan semua orang, melainkan tentang hukum sebab akibat dan karma di mana setiap makhluk pasti menuai apa yang mereka tabur. Prinsip utama keadilan Buddhis yang pertama yaitu hukum karma, impersonal. Keadilan bersifat mutlak, tidak bisa dikorupsi maupun disogok atau dinegosiasi. Tidak bisa. Setiap perbuatan baik atau buruk akan membuahkan hasil yang sesuai. Yang kedua yaitu keadilan sosial. Dipraktikkan melalui penolakan terhadap diskriminasi, penghormatan kepada semua makhluk serta pelaksanaan moralitas atau Pancasila Buddhis. Sedangkan yang ketiga yaitu perubahan batin atau citta bhavana. Keadilan sosial yang sejati berakar dari batin yang bebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin, loba, dosa, dan moha. Sebagaimana tertera dalam Dhammapada bab 1 Yamakawagasa ayat 5 yang bunyinya seperti ini.

kebencian tidak akan pernah berakhir dengan kebencian, melainkan dengan cinta kasih. Inilah hukum abadi. Ini termasuk hukum karma yang tadi saya sebutkan, yaitu keadilan. Agama pada hakikatnya hadir sebagai pedoman hidup manusia untuk mewujudkan kedamaian batin, keharmonisan sosial, serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif agama Buddha, kedamaian dan keadilan sosial bukanlah konsep yang terpisah, melainkan saling terkait dan berakar pada pengendalian diri, kebijaksanaan, serta kasih sayang terhadap semua makhluk. Kedamaian berawal dari batin. Ajaran Buddha menegaskan bahwa kedamaian dunia berawal dari kedamaian batin setiap individu. Dalam Dhammapada disebutkan bahwa pikiran adalah pelopor dari segala perbuatan. Ketika pikiran diliputi keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin, maka penderitaan akan muncul, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Sebaliknya, pikiran yang dilandasi kebajikan akan melahirkan kebahagiaan dan kedamaian. Melalui praktik jalan mulia berunsur delapan, umat Buddha diajak untuk mengembangkan pandangan benar, ucapan benar, serta tindakan benar. Nilai-nilai ini membentuk pribadi yang mampu hidup rukun, saling menghormati dan menghindari kekerasan dalam bentuk apapun. Dengan demikian, agama menjadi sumber kedamaian yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Keadilan ada hubungannya juga dengan kasih sayang sebagai fondasi keadilan tadi. Dalam agama Buddha, keadilan sosial tumbuh dari sikap metta atau cinta kasih, karuna, welas asih, dan mudita, turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain atau simpatik. Dan yang terakhir yaitu upekkha atau keseimbangan batin. Empat sikap luhur ini, Brahma Wihara ini, mendorong umat untuk memperlakukan semua makhluk dengan adil, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi maupun keyakinan, suku, agama dan lain sebagainya. Kita harus adil memperlakukan semua orang dengan baik. Keadilan sosial tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan hak secara hukum, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral untuk tidak merugikan dan menindas pihak lain. Prinsip ahimsa atau tanpa kekerasan menjadi landasan etis dalam membangun tatanan masyarakat yang damai dan berkeadilan. Buddha menolak pengorbanan berdarah dan mengajarkan penghormatan sejati berupa pemberian keadilan, kebajikan. Seperti yang tertuang dalam Kutadana Sutta, Kaya Nikaya Bait kelima.

pagi hari ini tentang keadilan menurut perspektif Buddhisme. Tadi saya sebutkan bahwa Buddha menolak pengorbanan berdarah dan mengajarkan pengorbanan sejati berupa pemberian keadilan dan kebajikan. Lantas, peran Buddha dalam kehidupan berbangsa itu apa? Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, ajaran Buddha mendorong umat untuk menjadi warga negara yang bijaksana, taat hukum, serta aktif dalam menciptakan harmoni sosial. Nilai-nilai seperti toleransi, dialog, dan kerjasama lintas umat beragama merupakan wujud nyata kontribusi agama dalam menjaga persatuan. Agama Buddha juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang berlandaskan moralitas, dasar Raja Dhamma, yaitu 10 kebajikan pemimpin yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan rakyat. Prinsip ini relevan dalam upaya memperkuat keadilan sosial di tengah masyarakat majemuk. Agama Buddha memandang agama sebagai sumber kedamaian dan keadilan sosial yang dimulai dari transformasi batin, individu, dan diwujudkan dalam tindakan nyata di tengah masyarakat. Praktik nyata apa yang sebaiknya kita praktikkan menurut ajaran Buddha. Buddha Dhamma, berbuat kebajikan dan menghindari perbuatan tidak baik atau kejahatan sekecil apapun itu. Dengan mengamalkan kebajikan, cinta kasih dan kebijaksanaan, umat Buddha berkontribusi dalam membangun kehidupan yang rukun, adil dan berkeadaban. Sejalan dengan semangat moderasi beragama yang dikembangkan oleh ajaran Buddha, juga program mungkin dari Kementerian Agama mungkin ya, ajaran Buddha mengajarkan keseimbangan, toleransi, serta penghormatan terhadap keberagaman sebagai fondasi utama terciptanya Indonesia yang damai dan berkeadilan sosial. Agama Buddha memandang bahwa kedamaian dan keadilan sosial berakar pada transformasi batin individu serta penerapan nilai-nilai etika dalam kehidupan bersama. Dari perspektif Buddhis, agama bukan sekadar sistem kepercayaan membuta, membabi buta. Akulah yang paling benar, akulah yang paling unggul, kamu yang salah, kamu pasti masuk neraka dan lain sebagainya. Melainkan jalan praktik yang menuntun manusia untuk mengurangi penderitaan dan menumbuhkan welas asih. Kedamaian tercapai melalui pengendalian diri, meditasi, dan pengembangan sikap penuh kasih atau metta, serta welas asih atau karuna. Dengan menumbuhkan kesadaran batin individu, mampu menghindari konflik, kebencian, dan kekerasan. Keadilan sosial diwujudkan melalui prinsip kesetaraan semua makhluk. Semua makhluk adalah sama. Penghormatan terhadap kehidupan dan praktik moralitas atau sila. Buddhisme menolak diskriminasi, menekankan saling menghargai, serta mendorong solidaritas sosial. Akar etis ajaran tentang Pancasila Buddhis dan jalan mulia berunsur 8 menjadi pedoman untuk membangun masyarakat yang harmonis, adil, dan bebas dari penindasan. Dimensi sosial, agama Buddha menekankan bahwa kedamaian batin individu harus meluas menjadi kedamaian sosial. Dengan demikian, praktik spiritual tidak berhenti pada diri sendiri, tetapi menjadi energi positif bagi masyarakat luas. Jadi kesimpulannya, dalam perspektif Buddhis, agama adalah sumber kedamaian dan keadilan sosial karena ia menuntun manusia untuk hidup penuh welas asih, menghormati sesama, serta membangun harmoni sosial. Kedamaian batin menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat yang adil, inklusif, dan bebas dari diskriminasi.

satu sekali lagi, Dhamma saya, tentang keadilan menurut perspektif Buddhisme. Tadi disimpulkan dalam perspektif Buddhis, agama adalah sumber kedamaian dan keadilan sosial karena menuntun manusia untuk hidup penuh welas asih, menghormati sesama, serta membangun harmoni sosial. Kedamaian batin menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat yang adil, inklusif, dan bebas dari diskriminasi. Kedamaian batin tercipta ketika batin kita telah mencapai kebijaksanaan tertinggi, mencapai penerangan sempurna seperti yang Buddha dan para arahat telah capai. Kedamaian batin ada di dalam diri kita sendiri, bukan oleh orang lain, bukan karena sebab ini dan itu, tapi pada diri kita sendiri. Mau tidak kita menciptakan kedamaian batin dalam diri kita masing-masing, yaitu dengan memperbanyak perbuatan bajik, menghindari perbuatan tidak bajik yang tidak baik atau kejahatan, serta mempraktikkan meditasi dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kedamaian batin dan keseimbangan batin akan kita capai dengan lebih baik lagi. Karena memang di sanalah kita bisa introspeksi diri, bisa mengevaluasi diri kita, mana yang harus aku perbaiki, mana yang perlu aku tingkatkan. Mungkin kebajikan itu harus aku tingkatkan lebih dan lebih. Mungkin sesuatu hal yang tidak baik bagi diriku, juga bagi orang-orang di sekitarku, bagi makhluk-makhluk yang tidak terlihat sekalipun di sekitar, mungkin mendapat dampak mereka. Ada dampak orang-orang di sekitar saya, di lingkungan kerja mungkin, bagi anak-anakku yang masih sekolah mungkin, di lingkungan pertemanan, berdampak pada pertemanan mungkin, di lingkungan pertemanan kerja maupun di sekolah dan lain sebagainya. Jadi, kedamaian batin dapat kita peroleh dengan usaha kita sendiri. Jangan sekalipun kita menyalahkan atas apa yang terjadi pada diri kita ini. Jangan pernah kita menyalahkan orang lain, karena itu adalah bagian dari karma kita. Jika bukan merupakan bagian dari karma kita, maka kita tidak akan terjadi, tidak akan mengalami, dan kita tidak akan mengalaminya. Tidak akan memperoleh kesedihan maupun kebahagiaan jika memang bukan karma kita. Karena itu sudah menjadi bagian karma, maka kita harus menjalaninya dengan penuh kebijaksanaan. Bagaimana kita menjalani karma yang telah kita petik saat ini? Bagaimana supaya karma kita yang akan datang akan lebih baik lagi, sehingga kita akan memetik buah karma yang sangat manis sekali, yang sangat lezat tiada tara. Itu adalah buah dari kebajikan kita, buah dari perbuatan baik kita. Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, marilah kita saling meningkatkan solidaritas sosial, menghargai sesama, saling menghormati. Walaupun kita berasal dari dengan berbagai perbedaan yang ada, perbedaan agama, suku, ras, maupun mungkin pemikiran juga beda, hal itu adalah biasa. Yang pasti, kita bisa menempatkan diri kita di mana kita berada, senantiasa memancarkan cinta kasih ke semua makhluk di sekitar kita, menciptakan kedamaian di mana kita berada, di lingkungan kerja maupun di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, tadi saya sebut keadilan. Dhamma saya di pagi hari ini yaitu tentang keadilan menurut perspektif Buddhisme. Sekarang saya akan bahas sedikit lagi, keadilan itu apa sih menurut Buddhisme? Apa menurut Buddhisme? Realita. Kita lihat realitasnya dulu. Dalam kehidupan ini, orang sering teriak, ini gak adil, ini gak adil, dan lain sebagainya. Mungkin merasa dirugikan, mungkin merasa tidak diperlakukan sama, mungkin merasa hidupnya diperlakukan dengan kejam, dan lain sebagainya. Sudut pandang umum, keadilan biasanya dipahami yaitu perlakuan sama rata. Tapi realita yang ada, realita ada yang lahir kaya, ada yang miskin, ada yang cantik, ada yang buruk rupa mungkin, ada yang terkenal, ada yang tidak terkenal, ada yang hidupnya berkecukupan, ada yang kekurangan, dan lain sebagainya. Apakah dunia ini memang tidak adil? Kadang terlintas pikiran seperti itu bagi orang yang belum mengetahui dhamma. Pandangan Buddha sendiri adalah itu semua adalah karma. Menurut Buddha,
Hidup bukan kebetulan. Karma atau perbuatan membawa akibat. Apa yang kita alami sekarang adalah buah dari sebab yang ditanam. Yang kita tanam itulah yang kita tuai. Keadilan adalah hukum sebab akibat yang tak pernah salah. Jangan pernah menyalahkan kehidupan ini. Kalau memang bukan bagian dari karma kita, maka kita tidak akan menerima buah karma itu, bu karma buruk itu sendiri. Kalau memang kita sudah menjadi bagian kita, kita akan menerimanya, baik itu karma baik maupun karma buruk. Tiga ciri keadilan dalam Buddhisme tadi saya sebutkan ada, yaitu impersonal, tidak pilih kasih, semua tunduk pada hukum karma. Yang kedua, tidak bisa dinego. Sekecil apapun perbuatan akan berbuah. Kita berbuat baik, maka akan berbuah karma baik sekecil apapun itu. Begitupun sebaliknya, kita berbuat jahat sekecil apapun itu, kita akan memetiknya. Yang ketiga yaitu fleksibel. Karma bisa ditransformasi lewat kebajikan baru. Maka janganlah pernah lelah untuk berbuat kebajikan. Akan tetapi kadang ada salah paham. Keadilan Buddhis yaitu pembalasan. Karma bukan hukuman. Karma adalah bukan hukuman. Itu aduh hasil dari pikiran, ucapan, dan perbuatan kita sendiri. Itu bukan hukuman. Tapi konsekuensinya seperti bayangan. Kemanapun kita pergi, dia ikut. Kalau ingin dunia ini adil, mulailah dari diri kita sendiri. Yang pertama, berhentilah menyakiti makhluk lain, baik yang tertampak maupun yang tidak tertampak. Yang kedua, tanamlah kebajikan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jangan pernah lelah berbuat kebajikan, itu intinya. Yang ketiga, jaga ucapan dan pikiran. Sucikan hati dan pikiran. Keadilan sejati lahir dari perbuatan yang bijak, lahir dari perbuatan kita yang baik. Keadilan menurut Buddha bukan soal semua orang harus sama, tapi semua orang pasti menuai apa yang ia tabur, maka dia akan memetik suatu saat nanti, baik itu yang baik maupun yang buruk. Oleh karena itulah, marilah kita berbuat kebajikan sebanyak mungkin, sehingga kita suatu saat akan memetik buah karma kebajikan kita itu. Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, itu tadi dhamma saya di pagi hari ini, yaitu tentang keadilan menurut perspektif Buddhisme. Semoga membawa pencerahan bagi sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, untuk tidak lelah terus berbuat kebajikan sekecil apapun itu. Akhir kata dari saya, Sabbe Satta Bhavantu Sukhinah.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat beraktivitas sahabat pendengar. Menyapa mentari pagi di hari Kamis 8 Oktober 2026. Apa kabar? Vita udah siap banget ya buat bisa bikin kamu yang lagi jalan menembus kemacetan, atau yang lagi siap-siap berangkat kerja atau sekolah, atau yang masih ngulat di kasur, wake up, wake up. Jadi lebih semangat lagi ya, karena hari ini adalah hari yang baru, kesempatan yang baru, dan juga pastinya energi harus baru. Jadi jangan lupa senyum pagi ini. Dan kita buka dengan lagu-lagu hits yang tentu saja bisa jadi teman asik sepanjang jalan. Oke deh, sampai nanti jam 9 dengan informasi-informasi yang terkini, termasuk juga sahabat pendengar bisa mendapatkan lagu favorit. Nggak usah pakai lama, Vita tungguin untuk bisa bergabung di 0882-1035-1035 dan juga telpon di 366-899. Sahabat pendengar, menjelang bulan November ya, di akhir Oktober sampai dengan November, beragam event bakal diadakan di Kota Magelang, termasuk juga Festival Flower ya. Ini festival bunga, di mana Kota Magelang pernah dijuluki atau pernah punya slogan Kota Sejuta Bunga. Kemudian nih, kalau kita jalan-jalan, sekarang pun juga masih bisa terlihat ya, bunga tabe buya yang bertaburan, bahkan dengan warna-warni yang cantik. Tentu saja rasanya jadi lebih menenangkan hati, atau bahkan justru menambah semangat yang baru. Sama dengan satu lagu yang datang dari Adera, Lebih Dari Indah ya. Spesial buat kamu yang lagi hektik banget ya, hati-hati di jalan. Semoga hari ini sesuai dengan apa yang sudah kamu doakan.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, keles, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, tahun pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di Kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Ava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.

0: Kata Mutiara, karya William Osler, Bapak Kedokteran Modern dari Kanada. Pekerjaan baik hari ini menjadi persiapan terbaik hari esok.
1: Insan edukasi melakukan pekerjaan hari ini dengan baik dan sungguh-sungguh, baik itu pekerjaan kecil ataupun besar, berarti kita sudah bertanggung jawab menyiapkan pekerjaan hari esok dengan sebaik-baiknya.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Aduh, pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
4: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
3: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
4: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
3: Tenang, sekarang nggak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor. Layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.go.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126. Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya. Yuk sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah. Karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Sahabat pendengar, bulan Oktober ya sudah kita lalui sampai ke hari yang 8. Tentu saja setiap harinya rasanya akan cepat sekali berlalu. Bahkan bau-bau tahun baru pun juga sudah terasa ya. Mungkin Vita bisa sedikit kasih rekomendasi nih buat kamu jalan-jalan di Kota Magelang. Ya, Kota Magelang menawarkan atmosfer liburan akhir tahun yang ideal ya, karena dinobatkan sebagai kota paling nyaman di Indonesia. Apalagi dengan suasana yang asri, bersih, dan menenangkan. Pokoknya, tinggal di Kota Magelang, ayem tentrem gitu ya. Kota ini emang sangat cocok banget untuk kamu yang lagi pengen banget lari sejenak dari hiruk-pikuk kota besar demi menikmati slow living menjelang pergantian tahun. Yang pertama, kenapa alasan Kota Magelang jadi pilihan nih? Menurut data nih sahabat pendengar, suasana kota yang paling nyaman dengan udara yang sejuk bisa didapetin di Kota Magelang, di mana Kota Magelang ini menempati urutan pertama sebagai kota paling ideal yang menawarkan ketentraman dan juga kenyamanan. Makanya kenapa dijuluki sebagai Twin Van Java atau tamannya Pulau Jawa gitu ya. Tata kota yang rapi dan dikelilingi pegunungan membuat udaranya tuh sejuk, sangat bersih dan ramah untuk dinikmati dengan berjalan kaki atau bahkan olahraga santai aja gitu ya. Jadi olahraga berkreasi. Informasinya sebagaimana Vita kutip dari pemerintahan Kota Magelang. Kemudian pemerintah daerah juga mengenjot berbagai agenda besar dalam kalender event untuk bisa menghidupkan pariwisata. Kamu bisa berburu kuliner, menikmati pameran, kemudian ekonomi kreatif, hingga menyaksikan pentas seni budaya di alun-alun Kota Magelang yang jadi epicentrum hiburannya. Khususnya di sektor olahraga, ada turnamen besar ya sahabat, yakni Piala Bupati Magelang Futsal, ini untuk kabupaten, yang digelar pada 18 hingga 22 November 2026 di Gor Pakubumi. Selain itu, ada juga destinasi keluarga seperti Taman Kyai Langgeng, TKL Eco Park, yang menyiapkan rangkaian secara khusus acara-acara yang bisa menyambut musim liburan akhir tahun. TKL ya, atau dulu kita kenal dengan Taman Bunga di Taman Kyai Langgeng, pasti menyimpan sejuta kenangan ya bersama dengan keluarga tercinta. Dan yang satu lagi nih sahabat pendengar, ada beberapa informasi ya terkait dengan wisata yang bisa kamu akses untuk bisa liburan di akhir tahun. Nanti informasinya bakal Vita sampaikan ya di segmen berikutnya. Dan jangan kemana-mana, Vita punya kabar yang terupdate dari Kabar Indonesia. Jadi pastikan kamu stay tune cuma di 103,5 Magelang FM sampai nanti jam 9 bareng sama Vita. Oke, kali ini kita ketemuan dulu sama Adela dengan Ain Ain LA. Di semangat pagi.

0: Bu. Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Selamat pagi sahabat pendengar Vita dalam Kabar Indonesia. Sahabat, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf berjabat tangan dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang disaksikan oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak dan Ketua Komisi 8 DPR Marwan Dasopang usai mengikuti rapat penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 1448 Hijriah 2027 Masehi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 7 Oktober lalu. Dari Antara News dikabarkan, pemerintah bersama Komisi 8 DPR RI resmi menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 1448 Hijriah atau 2027 Masehi sebesar Rp98.466.351 dan komponen biaya perjalanan ibadah haji BP sebesar Rp54.648.825 atau 55,50% per orangnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh kembali mengusulkan skema biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH sebesar 52% yang dibayarkan jamaah dan 48% dari nilai manfaat hasil pengelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH. Usulan ini menjadi yang kedua dalam pembahasan biaya haji antara Kementerian Haji dan Umroh bersama Komisi 8 DPR RI. Pada usulan pertama, Kemenhaj mengajukan skema biaya haji. 40% dibayarkan jamaah dan 60% melalui nilai manfaat dari total usulan biaya haji 2027 sebesar Rp107,34 juta rupiah per orangnya. Menurut Dahnil, usulan terbaru 54% dibanding 48% ini juga berdasarkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto saat dirinya bersama Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menghadap ke istana beberapa waktu yang lalu. Hingga saat ini pembahasan biaya haji sudah ditetapkan dan pemerintah terus memastikan agar biaya haji tidak boleh membebani jemaah dan para masyarakat yang ingin berencana untuk haji di tengah naiknya berbagai biaya layanan dalam dan juga luar negeri. Salah satu pembahasan yang alot adalah kenaikan biaya aftur yang mempengaruhi biaya penerbangan haji, di mana biaya penerbangan ini menyumbang sekitar 35% dari total ongkos penyelenggaraan ibadah haji. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam hangat dari Kota Magelang. Saya Damar Prasetyono, Wali Kota Magelang, mengajak saudara semua untuk hadir dan meramaikan Magelang Flower Festival 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 25 Oktober sampai dengan 1 November 2026 di alun-alun Kota Magelang. Festival ini akan menghadirkan flora sebagai kekuatan budaya, pariwisata, dan kreativitas. Akan ada berbagai acara menarik, mulai dari pertunjukan seni, pameran, fashion, edukasi flora, senam massal, serta berbagai kegiatan seru lainnya. Dan jangan lewatkan puncaknya, Magelang Ethno Carnival pada 1 November 2026. Mari datang, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Kita semarakan Magelang Flower Festival dan nikmati keindahan wisata Kota Magelang yang luar biasa. Saya tunggu kedatangan saudara di Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan.

kegawatdaruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Selamat pagi, selamat bergabung di 0882-135-135 ya. Apa kabar nih buat Mbak Hera ya? Selamat pagi Vita. Requestnya batas senja, kita usahakan lagi. Oke deh, salamnya buat my family aja ya. Dan semua yang lagi pada stay tune di Magelang FM, selamat siaran buat Vita, terima kasih. Apa kabar juga nih buat Mbak Murni yang lagi mau on the way kerja, hati-hati di jalan ya. Request lagu ditunggu, salamnya buat Oma Kenzo, Mbak Susi juga Pak Pri, ada Pak Herman juga Bu Sadowo, Bu Ena Wahyu, pagi juga buat Bunda Riono, Mbak Eni Widya dan juga Mbak Hera. Kemudian ada Mbak Erna Javi juga ya, buat Bu Tuti, Pak Ari Golontalo, pokoknya buat Vita, terima kasih. Baik, ada Theo juga. Selamat pagi Theo, selamat beraktivitas ya. Ditunggu melawan restu. Salam juga buat semuanya yang lagi beraktivitas. Ada Pak Herman juga nih, selamat pagi. Budi Doremi ya, coba nanti Vita carikan judul yang diinginkan. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto juga Pak Rohyanto, kemudian Pak Ari Gorontalo, ada Bu Mariono, Bu Riono juga Bu Indarto, Bu Nani, Bu Endang Wahyu juga Bu Tuti Haryanti, dan Mbak Murni, Mbak Susi juga Mbak Erna Dwi ya. Buat semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Apa kabar buat Lomba Yung Sutra? Selamat bergabung juga. Kotak pelan-pelan saja. Salamnya buat Mbak Susi, ada Mbak Nadine juga, buat Mbak Tuti Haryanti, Bu Erna Dwi, kemudian Bu Eti. Apa kabar buat Pak Prianto ya, juga Pak Iwan, dan semuanya saja. Selamat pagi. Ada juga dari Secang, ini ada Bu Tuti. Apa kabar Bu Tuti? Kamis manis-manis yang nyiar. Salam-salam ya buat siapa nih, Mbak Murni. Ada juga buat Bu Riono, Mbak Susi, Bu Endang Wahyu, Bu Erna Dwi, kemudian Bu Sadowo, ada Mama Vega, Bu Nani, Pak Tarmono, Pak Ari Gorontalo, juga Pak Rohyanto ya, Lembayung, ada Pak Iwan juga, Pak Herman, Pak Prianto. Pokoknya semuanya saja deh. Lagunya Jangan Paksa Rindu. Baiklah, aku tidak akan memaksa. Aku cuma mau kamu dengerin lagu ini. Lisa yang kembali mengeluarkan single